0: Kita malah ingin mengurangkan gaji Din dan mengurangkan waktu kerja.
1: Ah, tak apa-apa, yang penting bos tak buang saya kerja.
2: Ganti yang paling penting. Okay, baik, Abang Din jawi kita. Sebagai orang kata apa, nak menghakis perasaan malu.
0: Betul.
2: Abang Din, kami bagi can Abang Din payung sikit satu lagu Abang Din. Abang Din kalau menyanyi tu ramai orang rindu.
0: Ya, try tengok.
1: Malu kat zombie
0: lah.
1: Lah, okay,
0: tak apa.
2: Cumi
0: tutup mata. Cumi tutup mata bagi dia tak nampak.
2: Pikulak asal cumi.
0: Cumi tutup mata.
1: Mana boleh, mana boleh.
0: Awak
1: nyanyi lagu pagi-pagi.
0: Tak apa. Cumi tutup mata. Kan lah.
2: Okay, boleh, mana?
1: Boleh.
2: Okay, okay. Satu. Lagu apa? Bagi kita lagu dulu.
1: Lagu 80-an.
2: 80-an. Tajuk lagu?
1: UK, Bila Diri Disayangi.
2: Okay, baik. Yeah. Ready, Cumi?
0: Ya. Tutup. Cumi tengah tutup patah.
2: Okay, tutup. Ha?
0: Bila Diri. Nampak.
2: Okay, Abang Din Jawi, silakan. Bila Diri Disayangi.
3: Engkau yang pertama, tiada akhirnya. Aku dalam kegelapan, engkaulah cahaya. Izinkanlah aku menumpang di sini, di bawah naungan kasih dan sayangmu, ku berserah diri.
2: Mantap. Jemi, sambung Jemi.
0: Markah kalau dengar sayang. Wow.
1: Markah dah ada dah.
2: Yang tu steady balik lah.
0: Abang, terima kasih.
2: Terima kasih yang mana.
1: Okay, sama-sama. Bye.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia. Jawi salah seorang pendengar kita setiap pada dulu lagi.
2: Ya, betul.
0: Jalan-jalan timbul.
2: Sebab Abang Din Jawi kita ni memang orang baskers lah. Baskers. Kan? Walaupun beliau orang kata apa dianugerahkan cacat penglihatan.
0: Oh, tetapi, dah ni baskers lah.
2: Dia baskers. Tapi dia boleh menyanyi dengan penuh orang kata apa menghayati setiap bait kata-kata tu.
0: Sebab last kali saya berjumpa dengan dia. Saya dengar arwah jumpa dengan dia.
2: Okay.
0: Dia adalah kalau tak saya duk buat urutan. Aduk mood.
2: Betul. Itu pun
0: dia buat juga.
2: So kira nampak tak, walaupun
0: orang kata
2: ada kekurangan, tetapi dia tak jadikan kekurangan tu sebagai satu benda yang menyekat diri dia tau.
0: Betul.
2: Sebab itu semuanya lah. Betul. Okay. Baik, kita nama pemanggil berikutnya. Halo, siapa Italian?
4: No.
0: Ya, dia kita angkat kita pula telefonnya. Tak apa, terima kasih dong Keladi. Kami tak ada kredit ni.
2: Baik, kita nak buka peluang untuk nak kongsikan lagi dengan kami 04-2107-389. Halo. Halo, siapa Italian?
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dapat juga dia. Berapa kali punya try.
0: Itulah.
5: Rindulah.
0: Rindu kat Abang Bang kan?
2: Rindu kat Combi ke?
5: Betul lah Combi Bang Bang.
2: Baik Cik Joh ke tu?
5: Ya Lord Bang Bang mu.
0: Kak Leha pagi ni Abang Bang?
5: Tak bersihat sikit.
2: Kak Leha lah.
5: Makan balik aja makan. Tujuh jalan kaki dekat divider jatuh.
0: Jatuh.
2: Pasal apa jatuh tu? Dia orang tolak ah.
5: Tak tahulah pukul 7
0: siapa tolak tahulah. Pukul 7 tu kira rindu tu. Orang kata apa, rindu tersenung kaki lah.
2: Lain kali waktu maghrib jangan duduk berjalan.
0: Berlari. Jangan berjalan. Nak balik rumah pun jangan berjalan. Berlari tu.
2: Baik
0: cik.
5: Nak lari pada motor kita jatuh.
0: Itulah nak tanya ni, ada yang tanya jatuh tu malu tak? Jatuh tu malu tak?
5: Jatuh malu kalau saya ambil kereta, tak ada. Semua tak ada.
0: Habis batu tu nak tengok.
5: Batu
0: pokok tu, tengok. Pokok dia gelak lebih
5: tu. Batu dengan divider tengok.
2: Baik Cik Zah, kata laluan sikit Cik Zah.
5: Assalamualaikum Cumbi Bambang.
2: Waalaikumsalam.
5: Semoga sihat semuanya. Selamat bertugas. Cumbi comel sangat. Bambang
0: sweet
5: sangat.
0: Baik.
2: Cik Jah nak tanya Cik Jah ni jujur ni.
5: Ya.
2: Sebab kami ni Bambam dengan Cumbi ni kami ni pemalu.
0: Betul.
5: Betul
0: ke? Dah lah. Cik Jah dah jumpa Bambam. Cik Jah asal Bambam je nak. Malu ke?
2: Bila masa Cik Jah Bambam?
5: Tak tahu nak kata. Tengok ceria.
0: Ceria lain. Pemalu lain. Pemalu lain.
2: Sebab Cik Jah semang kami ni. Cik Jah tak tengok muka kami macam mana?
5: Tengok lah handset.
0: Tu buat screenshot
5: comel bawa apa? Comel dengan sweet.
0: Mak Cik Jah ada sifat pemalu dah Cik Jah?
5: Cik Jah? ada juga sikit.
0: Sikit-sikit lah, bukan banyak-banyak lah.
5: Bukan banyak-banyak.
0: Okey, sikit-sikit, tang mana yang paling sikit tu?
5: Macam kita kerja kan, nak letak gaji naik pun takut segan. Banyak mana orang bagi, ambil rezeki kita.
0: Betul.
5: Yang tu lah.
2: Tapi macam Cik Zah, kerja, apa yang Cik Zah kerja sekarang ni, tak boleh nak ada sifat pemalu.
0: Betul.
2: Cik Zah kena cengih.
0: Sebab Cik Zah ni kategori barisan hadapan juga ni.
2: Betul.
5: Kalau hal lain tu tak malu lah, kalau hal minta-minta gaji naik ni malu sikit. Asalkan boleh kerja cukup, alhamdulillah syukur.
2: Macam ni yang bos kot sayang eh.
0: Okey Cik Zah, Makcik Zah.
5: Ya.
0: Lain ni kita cuba untuk menangkis.
5: Ya.
0: Kita cuba untuk menangkis ataupun mengurangkan sikit perasaan malu tu. Okey, bayangkan kata bahawasanya cumi ni bos Cik Zah.
2: Ha.
5: Ya.
0: Okey, Cik Zah minta naik gaji tengok.
5: Tak minta.
0: Minta
2: lah, try lah tengok.
5: Assalamualaikum
0: bos. Waalaikumsalam.
5: Ya, Cik.
2: Sabar, jangan fit to the point pelan-pelan dulu. Tanya dulu bos, bos buah babak. Makan dah lagi. Okey ke? Alamak. Cik Zah boleh je. Baik, 1 2 3.
5: Bos.
0: Ya, ya.
5: So, bos, buah makan lagi.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah dah lagi. Ada apa ni, Jah?
5: Tak makan boleh lah, Cik Zah belanja.
0: Nak belanja, saya tak terima rasuah ni, Jah. Ada apa tu Cik Zah?
5: Dah lah, Cik Zah nak minta ni lah Cik kan.
0: Nak kalau minta apa?
5: Kan nak naik lah gaji sikit.
0: Lah, Cik Zah main gaji dah apa dia?
5: Ha? Gaji lah
0: Ha?
5: 2,100.
0: 2,100 Cik Zah. Kira Cik Zah kena besar rahmat tau. Saya tiap-tiap bulan. Bulan lepas naik gaji takkan bulan ni nak naik lagi. Orang lain setahun sekali Cik Zah. Cik Zah tiap-tiap bulan. Macam mana ni?
5: Tak apalah, macam 12 jam.
0: Bukan masalah 12 jam Cik Zah. Ada yang tak boleh rumah pun ada Cik Zah. Cik Zah kena ingat Cik Zah ni tanggungjawab. Mak Cik Zah last kali saya naik bulan lepas. Mak Cik Zah kan. Oh Mak Cik Zah. Sekali ya. Mak Cik Zah saya naik gaji Mak Cik Zah naik tiap-tiap bulan ni RM50 tau.
5: Ya.
2: Bos kena kut betul lah.
5: Bos ni kena kut. Apa
2: bos
5: ni?
2: Oh belakang bunyi.
0: Betul punya luar ni. Betul punya luar ni.
2: Belakang dia bunyi.
0: Belakang bunyi. Depan malu.
2: Bos.
0: Depan malu. Malu.
2: Depan bos gelap. Dia Cik Zah.
5: Cumi makan
0: lagi, Bambam. Alhamdulillah dah lagi.
2: Alhamdulillah. Apa pun Cik Zah. Semoga kerja dengan orang kata baik-baik lah.
5: Ya, cumi.
0: Ya.
5: Cumi Bambam.
0: Ya.
5: Boleh cakap kan cumi Bambam rasa lega lah.
0: Alhamdulillah.
5: Senang fikiran.
2: Alhamdulillah. Apa pun terima kasih banyak-banyak Cik Zah lah.
5: Cumbi penawar Bambam pun penawar
2: Cik Zah. Alhamdulillah. Terima kasih.
0: Jaga kesihatan tau.
5: Ya Cumbi Bambam. Terima kasih Cumbi layan Cik Zah.
2: Baik. Alhamdulillah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Cik Zah kita. Nampak dah depan bos gelak.
0: Ya.
2: Kenyih.
0: Belakang bos.
2: Belakang bos. Rapat dia bagi.
0: Paku tiga terbenam lah masa dalam malam kayu.
2: Baik, untuk anda mungkin nak kongsikan lagi dengan kami topik kita hari ni, sifat pemalu yang melampau ni kan, kelebihan ataupun kelemahan
0: bagi anda sendiri.
2: Kau kami 04-2107-389
0: ataupun lainkan ruangan WhatsApp kami jalan 01-050-8-0957.
2: Yes, GPM dia Combi
0: dan dia Bambam Acu.

Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habak mai pembiayaan BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan tajuk penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza. Menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Letnan Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Ali, Ali, how did you know Johor? Cuba hampir tengok telefon apa yang kudu hantar tadi.
2: Eh, apa dia ni, Siti?
1: Hang tengok dekat.
2: Wah, Budiar FM tengah cari penyampai radio yang mempunyai bakat dalam pencipta kandungan. Serius lah.
1: Mestilah, serius lah ni. Hang kan minat dari dulu lagi, kok-kok lah nak jadi penyampai radio.
2: Ya, memang minat.
1: Ni cuba hang baca sat syarat minimum dia. Lingkungan dalam 21 sampai 30 tahun je. Ha, lepas lah syarat umur hang kan.
2: Oh, lepas ni.
1: Hang diploma apa dah kan?
2: Eh, ada lah. Ish, ni memang kenal dengan jiwa aku.
1: Lah aku kata.
2: Bak bercakap dengan buat-buat video di media sosial ni memang kenal ni.
1: Depa ni buka memang nak cari orang-orang berbakat dan berperwatakan menarik macam hang ni tau.
2: Wish, betul ke Siti?
1: Betul takkan nak komen keluar?
2: Aku memang kena pi ni. Rugi kalau aku tak cuba.
1: Yalah aku kata. Hang duk tunggu apa lagi? Cepatlah sediakan video sebagai seorang penyampai radio. Maksimum dia 2 minit je. Pautan media sosial, resume, portfolio, CV berkaitan dan gambar berukuran pasport. Sekarang juga. Terus emailkan kepada pencarian penyampai mutiara fm@gmail.com.
2: Lah ni juga aku buat lah. Sebab dia tulis tarikh tutup pada 17 Ogos 2026. Apa-apa pertanyaan aku boleh tanya terus dekat nombor ni lah. 012-679-3271. Encik Dorman.
1: Tunggu apa lagi? Belakang lah.

0: Tengok jam sampai ke rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan. Nak tahu? Dia Bambam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
1: Ezam FM, segalanya untukmu. 8.22 minit pagi waktu ini. Untuk yang mungkin dah selamat masuk bertugas pagi ini, selamat menjalankan tugasan anda. Yang masih lagi dalam pemanduan, berhati-hati memandu Jombi eh. Dan insyaAllah kita doakan semoga selamat dan juga lancar perjalanan anda hari ini. Baik Jombi, sebelum kita nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ini, kita nak kongsikan terlebih dahulu yang mana Muzium Negeri Pulau Pinang tampil wajah baru pikat ribuan pengunjung.
0: Di mana pembukaan semula Muzium Negeri Pulau Pinang bukan sekadar mengembalikan operasi sebuah institusi bersejarah, malah berjaya menarik sambutan menggalakkan apabila merekodkan lebih 5,000 pengunjung sepanjang hujung minggu lalu.
1: Pengarah Lembaga Muzium Negeri Pulau Pinang berkata muzium berkenaan kini turut menerima purata sekitar 1,200 orang pengunjung setiap hari, sekaligus membuktikan minat orang ramai terhadap sejarah dan warisan negeri terus meningkat.
0: Mengimbas sejarah bangunan itu, Haryana berkata ia dibina pada tahun 1816 hasil sumbangan East India Company di bawah seliaan Kapten Robert Smith sebagai sebuah pusat pendidikan yang
1: dan bangunan berkenaan pernah menempatkan Penang Free School sebelum menjadi lokasi yang mana Hatching sekolah. Dan selain mengalami kemusnahan pada bahagian sayap timur akibat pengeboman ketika Perang Dunia Kedua.
0: Dan bagaimanapun cadangan itu dibatalkan selepas Perdana Menteri Malaysia yang pertama almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Haj mencadangkan supaya bangunan bersejarah tersebut dijadikan sebuah muzium.
1: Baik, itu berkaitan dengan Muzium Negeri Pulau Pinang yang kini berwajah baru. Kalau kita tengok memang cukup cantik dan cara menyampaikan maklumat juga dengan cara yang cukup orang kata apa, berkesan lah.
0: Ditambah baikkan dia punya servis in perkhidmatan.
1: Ya betul. Baik Jami, kita nak kongsikan berkaitan dengan topik kita pagi ni Jami.
0: Sifat pemalu melampau, kelebihan atau kelemahan ni.
1: Baik. Dan bagi anda yang mungkin nak kongsikan juga berkaitan dengan topik kita pagi ni. Dan ada yang cakap malu tu baik, tapi tu berbiak berpada-pada. Sebab apa? Dalam budaya kita, orang yang pemalu sering dianggap sopan dan beradab.
0: Macam Jami dan Mamam.
1: Tapi jika sukar membina keyakinan diri, takut memberi pendapat, susah mencuba benda baru, sering dipandang pasif walaupun sebenarnya banyak idea. Dan kadang-kadang bukan tak pandai, tapi peluang hilang kerana terlalu malu.
0: Ya, betul.
1: Baik, kita dah memanggil yang berikutnya pagi ni. Halo, siapa talian?
2: Halo.
0: Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak Long E. Baik, kata laluan, Pak Long E.
2: Kata laluan lah. Combi. Combi comel. Bam sweetnya.
1: Entah. Ada mukadimah pagi ni, Pak Long?
2: Dah.
1: Baik, silakan.
2: Daun pisang dilayok nak balut lepat.
1: Daun pisang dilayok nak balut lepat.
2: Lepas masak nak hantar pi ke warung Cik Man.
1: Cik Man lah.
0: Cik Man. Cik Man.
2: Malu tu letaklah pada tempat. Malu tu patut ada bertempat.
0: Malu patut ada bertempat.
2: Kerana malu pun separuh daripada iman.
0: Kerana malu pun
1: separuh daripada iman.
0: Lepat liat. Lepat liat tepung bungkuih.
1: Alamak.
0: Cucuk badak, cucuk kering.
1: Aduh.
0: Bam, silakan.
1: Sekali lagi.
0: Lepat liat tepung bungkuih. Cucuk badak, cucuk keria.
1: Keria. Keria ni macam ni tau.
0: Keria.
1: Keria.
0: Betul.
1: Palong E. Apa yang rasa Palong E? Kuih belakang.
0: Kus.
1: Fuh, lain macam macam ni. Tak berhubung sesi otak mama pagi ni.
0: Apa?
1: Kus kat belakang.
0: Awaknya?
1: Okey lah Palong E. Apa yang Pak Lui nak kongsikan sambil pegang tadi, Kus?
0: Masuk.
1: Kami ni dah tak sabar dah.
0: Nak mendengarnya. Nak mendengarnya.
1: Mendengarnya.
0: Ria.
1: Kami ni nak mendengar sambil bersuka ria.
0: Boleh.
1: Teruk pagi ni.
0: Tak boleh, lepas ni wakil jabatan tu teringat bantun.
1: Tak ada masuk, malam balik lah.
0: Lepas.
1: Okey, Pak Lui. Okey, apa pandangan Pak Lui? Kalau kata sifat malu yang berlebihan ni kan, satu kelebihan ke ataupun satu kelemahan buat diri sendiri?
2: Ya, kalau malu ni, kalau kita buat orang terperat, kalau tak ada sifat malu lah.
1: Okay.
2: Ha, kalau kalau dia ada dua. Satu, malu tak mau buat apa-apa. Seperti contoh, malu nak belajar.
1: Okay.
2: Malu nak telefon, nak cakap.
1: Okay.
2: Dulu Pak Long E pun tentu cukup malu nak takap.
1: Oh, ya.
2: Balik, kita rasa segan, kita tutup balik. Tak mahu dengar suara kita.
1: Okay.
2: Ha, lama-lama kelamaan, pujuk hati, akan lama. Aku perlu bercakap. Bila kita bercakap, kita boleh susun ayat. Otak kita berjalan.
1: Betul okay.
2: Ha, kita fikir dengan spontan. Kita nak buat bantu spontan, tak tulis apa pun.
1: Betul.
2: Ha, kelebihan tu lah. Ha, tapi malu yang melampau, malu-malu yang tak perlu dipertontonkan. Seperti contoh, macam adab juga lah, malu ni pun kan. Cakap yang terlalu kuat, gelak yang terlalu kuat, makan yang tidak bersopan tu, tak ada malu tu.
1: Itu dia.
0: Itu bagi Pak Long E. Okey, Pak Long E. Pak Long E.
2: Ya, dengar.
0: Apa dalam diri Pak Long E, tahap pemalu Pak Long E yang biasa, yang Pak Long E tak, orang kata tak berani nak cakap, tak berani nak berkata-kata,
1: tak boleh lepas
0: tu last sekali bila fikir balik rasa punya menyesal, ada tak?
2: Tak tahu lah pula.
0: Nak naik gaji ke, nak minta tambah satu lagi ke?
2: Dulu masa Pak Long E kerja dulu muda lah.
0: Ya,
2: kawan-kawan ni kita mula berkahwin. Kawan-kawan ni dia kata, esok hang kahwin, hang jangan lu buat kerja rumah ni. Berapa macam
1: Amboi.
2: Contohnya basuh kain.
1: Amboi.
2: Kena sidai kain. Memang orang lelaki malu sangat.
1: Okay.
2: Sama tambah pula di kampung nak pergi sidai di halaman tu. Apa yang boleh buat?
1: Okay. Yeah.
2: Ada tak, memang tak ramai boleh buat lah, takut akan mata akan tengok ke mana orang pandang kita ke. Kena kita nak sidai tu kalau pakaian kita tak apa. Kita duduk pergi jemuk, kita jadi orang kata hang tak malu ke buat kerja tu, malu apa? Nabi pun buat.
1: Tapi benda tu Pak Long E, itu dulu.
0: Ya. Yeah.
1: Dulu sungguh, tapi lah ni orang lelaki kalau sidai baju ambil gambar buka Facebook.
0: Satu selfie
1: up status lagi. Selfie ke atas dengan lelaki penyayang. Lelaki idaman wanita. Semua
0: ciri,
1: ada
0: ciri-ciri lelaki pujaan.
2: Dia bekerjaan-bekerjaan itu semua ibadah.
1: Betul.
0: Okay, baik.
2: Kita buat, bukan kita dapat free. Kita dapat pahala. Kita tolong dapat pahala. Bantu-bantu ni kena ada dalam rumah tangga. Betul tak?
1: Betul. Sungguh-sungguh.
2: Kita ada pergi buat kerja luar. Buat sukarelawan lah kata di luar. Dalam rumah, kita tak bagi perhatian apa pun. Langsung bantu-bantu. Tak ada.
1: Nampak dah. Salah tak langsung benda-benda macam tu lah yang kita apa boleh menangkis. Orang kata apa, persepsi orang lah.
2: Ya, betul.
1: Okey, bye. Apa pun, terima kasih Pak Long E untuk perkongsian pagi ni, Pak Long E.
2: Terima kasih kembali. Selamat
1: tugas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Pak D ni. Malu-malu melepas lah Bambam, Jombi.
0: Cerita je tu yang terang. Macam kami lebih suka memendam dan berceritakan.
1: Okey, Jombi. Kita buka peluang lagi untuk anda 04-2107-389.
0: Halo.
1: Kita terima pemanggil berikutnya. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum, Jombi, Bambam. Mami.
0: Assalamualaikum Kak Timah.
1: Kak Fetty.
3: Waalaikumsalam. Happynya aku hari ni.
0: Ya, Kak Timah apa abang?
3: Kak Timah hari ni happy lah abang boy.
1: Pasal apa happy sangat ni, pasal apa?
3: Sampai makan kari pak pun tak tertelan.
1: Pasal apa?
0: Lagi bagus lah makan
3: kari pak. Pasal orang pemuda kan Kak Timah.
1: Allah. Baik Kak Takir. Pakai bimbing Kak Timah lah.
0: Kak Timah.
3: Apa-apa ya?
0: Apa-apa ya? Alhamdulillah Kak Timah. Kata laluan lu Kak Timah.
3: Kata laluan.
0: Kak Timah jangan buat lupa pula Kak Timah.
3: Comel sangat Bambam. Sweetnya.
0: Okey Kak Timah. Berbicara dengan topik kita hari ni Kak Timah. Kak Timah gelap apa Kak Timah? Sifat pemalu melampau, kelebihan atau kelemahan bagi Kak
1: Timah sendirilah. Macam mana Kak Timah?
3: Allahuakbar, akhirnya aku happy sungguh.
1: Kak Timah. Kak Timah, seronok-seronok Kak Timah. Dengar ada kami sebut tadi tu.
3: Dengar.
0: Okay.
3: Mami kan?
0: Dah Kak Timah.
1: Kak.
3: Oh, hari ni kak kan?
0: Ya.
1: Itu dia.
3: Apa ni? Apa memang happy sangat. Kau ni memang orang pemalu.
0: Dia. Sampailah.
3: Sangat-sangat pemalu.
0: Sampailah.
3: Tapi bila kau berkenalan dengan dorang apa ni, adik-adik tu kan, seorang nama apa? Atau Iz kan? Seorang nama Fadil.
0: Seorang nama Fadil,
3: seorang lagi
0: nama
3: apa? Kak Timah tak hilang malu.
0: Kak Timah hilang malu kerana dia?
3: Pasal mereka tu seorang yang penceria.
1: Penceria.
0: Baik Kak Timah. Baik.
1: Kak Timah berkata jujur hari ini. Jadi sebabkan dorang tu kira hilang perasaan malu Kak Timah lah.
3: Ya, Kak Timah boleh join sekali. Dulu Kak Timah kalau tengok orang jantan kan, memang Kak Timah hati malu.
0: Kak Timah malu, ngada-ngada Kak Timah.
1: Macam tu. Dulu dia bagi gitar dekat pokok sana tu. Satu taman dengar sampai ke surau, sampai ke kedai tom yam depan tu.
0: Kak Timah nak balu usuk pun Kak Timah yang ajak balu usuk.
1: Kak Timah.
3: Alhamdulillah dapat kawan. Apa macam is dengan apa Fadil kan?
0: Ni Kak Timah.
3: Syukur kawan dapat kawan kan.
0: Bila Kak Timah ni nak tanya ni Kak Timah.
3: Ya.
0: Selama Kak Timah jumpa Fadil ni, adakah Fadil ni seorang pemalu?
3: Fadil ni Kak Timah tengok dia ni tak malu punya orang.
0: Kak Timah macam bomor noh. Okey, lagi luahkan Kak Timah. Okay. Luahkan.
1: Baru jumpa sekali lah.
3: Tapi kan Kak Timah tengok is apa tu?
1: Is Ketambola.
3: Izham. Dia tu walaupun dia suka bergurau apa, tapi dia seorang yang pemalu.
1: Jadi mak nak kata Bambam tak malu lah. Yang malu Combi Mama lah.
3: Mama sedia dia duduk kenyih kan.
1: Bambam tak malu.
0: Bambam tak malu. Pasal apa Kak Timah kata is tu keturunan ataupun kategori orang pemalu?
1: Keturunan tu.
0: Kategori. Sabar, kategori keluar keturunan.
3: Okey. Ini Kak Timah secara jujur nak.
1: Okey.
3: Walaupun dia ni seorang yang kata suka enjoy kan?
0: Enjoy, ya.
3: Tapi dia tengok orang. Orang tu boleh enjoy ke? Jawab macam tu.
0: Okay.
3: Baru dia hilang malu dia.
0: Baru dia hilang malu dia. Okey.
3: Tidak, dia tidak sengah. Dia tengok kerja kan.
1: Tu Izham tu lah.
3: Betul tak? Mani pula dah. Kak Timah tuduh betul tak?
1: Kak Timah tuduh no, dahsyat.
0: Kak Timah tuduh.
3: Bambam lagi rapat lagi dengan Iz tu kan. Bambam pula dapat ni.
0: Pasal Padir ni tak habis lagi. Pasal apa yang tiba-tiba Kak Timah kata Padir ni bukan seorang yang pemalu?
3: Padir ni kan dia macam orang tak cakap apa pun dia duduk kenyih dah kan.
1: Tu kan tak malu lah.
0: Yang tu bukan
3: tak malu. Dia macam friendly lah.
0: Yang tu bukan tak malu Kak Timah. Tu tak betul
1: Kak Timah.
0: Tu tak betul Kak Timah. Kelak seorang-seorang tak betul
1: Kak Timah. Kak Timah pernah jumpa Fadil tu depan-depan tak?
3: Awal tak jumpa di Mortara MN orang itu.
1: Itu. Bye.
3: Fadil tu yang sambut Kak Timah pi.
1: Sebab dia tak malu dia sambut Kak Timah tu kan?
0: Kalau si Izham tu dia malu dia tak sambut.
3: Izham tengok kerja dia duduk keliling betul je.
0: Dia keliling.
1: Jadi mak dah kata lepas ni jangan duduk sambut sangatlah orang. Jangan duduk ni sangatlah, ramah sangatlah. Saya tak malu.
3: Tapi Izham tu seorang yang baru Kak Timah tahu. Di sebaliknya dia seorang yang peramah, seorang yang prihatin.
0: Prihatin.
1: Dahsyatlah Izham tu noh.
0: Lagi apa lagi? Apa lagi? Pelinggo, pahana, apa lagi? Apa lagi Kak Timah? Luahkan.
1: Prihatin
3: Jumi noh. Macam dia orang yang kita nampak macam pelik lah macam tu lah kata.
0: Pelik. Dia pelik. Dia pelik buat Izham tu macam UFO pula. Pelik. Unknown flying.
1: Okey lah Kak Timah. Kak Timah, saya nak tanya Comi jujur pula lah. Sebab tadi Kak Timah dah orang kata apa, bagi kita dah Bambam seorang yang tak malu, Comi seorang yang peramah, penceria, pelingkup semua dah. Okey, sekarang ni Comi, okey, jujur sikit lah. Pasal Kak Timah, sebab Comi kerap pergi rumah Kak Timah.
0: Tak kerap lah.
1: Kerap juga lah. Sebab Bambang pun tak sampai. Bambang yang tak hati malu ni, Combi, tak ada sampai tu, so balik lah.
0: Combi pergi rumah Khatimah, Combi jadi tukang gaji.
1: Tak apa lah. Tapi Bambang ni walaupun orang kata pak, Bambang yang muka tak hati malu ni pun tak ada sampai tu, so balik lah. Tak ada kat rumah. Sebabkan Combi kat dengan Combi. Sat lah, diam lah Sat Khatimah.
0: Khatimah kena fire tu.
1: Diam lah Sat. Diam. Okay, Combi. Kak Timah bagi Cumi pula, macam mana pula Cumi?
0: Nak saya abad, saya nak
1: ikhlas lah. Jujur lah.
0: Kak Timah orang lori.
1: Jangan macam tu.
0: Betul lah. Betul orang lori. Dia betul orang lori. Dan kadang-kadang minta maaf cakap lah. Dia tak tanya, dia tanya depan-depan. Dia mulut tak disimpan.
1: Oh macam tu.
0: Dia cakap tengok Allah terlepas.
1: Oh macam tu. Apa yang dekat terlepas tu Cumi?
0: Macam contoh lah, tiba-tiba kan dia benda tu tanya dalam hati tau. Tiba-tiba dia boleh tanya apa dia depan-depan. Awak mulut herok.
1: Oh macam tu.
0: Allah silap cakap. Dia macam tu.
1: Oh Kak Timah macam tu. Kak Timah lah.
0: Kak Timah tak dilapik lah.
3: Ni Marana ni Kak Timah nak tanya kat dorang sekali kan. You all tengok Kak Timah ni macam mana?
1: Tak hati malu.
0: Tak hati malu Kak Timah. Tak hati malu.
3: Ya memang Kak Timah memang tak hati malu. Siapa-siapa Kak Timah boleh join.
1: Baik.
3: Kaya kah, miskin kah, handsome kah, tak handsome kah, gemuk kah, kurus kah?
1: Kata kat Bambam kah?
0: Apa kena guna handsome dan tak handsome ni?
1: Apa kena guna gemuk dengan kurus?
0: Apa kena guna handsome dan tak handsome ni?
3: Tak ada.
0: Oh, kalau Pak Long tengok markah elok sikit, Kak Timah marah. Kalau Kak Timah tengok handsome, tak apa.
1: Gemuk tu.
3: Boleh jam ni.
1: Okey. Baik. Apa pun.
3: Ni. Saya nak nampak sikit ya. Pasal raya tu lah, tak usah sebut nama dia. Boleh kata tiga suku Kak Timah boleh jeng dengan mereka.
1: Betul. Sebab itu saya cuba dengan seorang bangla dekat pasal raya tu. Dia cakap kena dengan Kak Timah. Kak Timah itu baik orangnya. Sangat berbudi bahasa sama orang lain.
0: Berbudi dah berbudi berbahasa pula. Berbudi-guni.
1: Ya betul. Itu sangat baik. Tapi banyak kedekut.
0: Banyak kedekut.
3: Awal waktu per. Apalah aku nak belanja kat mereka orang ni.
0: Tak apalah Kak Timah. Kak Timah tak payah belanja teruk-teruk Kak Timah. Ada geran-geran tanah lama yang tak pakai tu, bagi baiklah.
1: Okey Kak Timah.
3: Ya, melawak juga Combi Bambang.
1: Apa pun Kak Timah, terima kasih banyak Kak Timah nah.
3: Sama-sama ni sikit ya.
1: Ya.
3: Jangan nak mami ni sombong kan. Mailah bila-bila masa mau mami dialu-alukan.
1: Tak apalah, Bambang kena dah.
3: Loh, dia ungkit kisah lama.
1: Okey Kak Timah, terima kasih Kak Timah.
3: Semoga anda berdoa diberkati Allah, sentiasa sihat.
1: Insya-Allah. Insya-Allah amin. Assalamualaikum.
3: Bye.
1: Itu dia Kak Timah kita.
0: Kak Timah kita ni memang tak nak pemalu, tak reti cover. Sahabat tu orang lurus.
1: Tapi sebenarnya kan orang yang macam ni seronok buat kawan. Sebab apa, dia lepas tu tak simpan-simpan.
0: Dia tak simpan dia.
1: Sebab semua orang depan kita bagus, senyum, renyih, belakang dia punya bubuh kita taruh kita ikut dan lah. Macam orang kata jalan tak jumpa simpang.
0: Ya betul.
1: Macam tu yang kita dia tak mau. Tapi biar berterang, biar jujur dengan kita. Dia suka kita cakap suka, kita tak suka sudah.
0: Ayat dia lebih kurang ni kalau depan pijak semut tak mati bang.
1: Fuh, kalau belakang?
0: Kalau di belakang dia mebu, saya lalu ziarah dah arwah.
1: Nampak. Okey, baik, untuk berkenaan 0427-387-389
0: ataupun lainkan ruangan WhatsApp kami telan 0105-08-0957.
1: Ya, saya GPM dia Combi
0: dan dia Bambam. Acuh.

0: Nantikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Saya Azmi Khalif Vasquez. Okey, untuk anda semua pendengar Mutiara FM, ni nak pesan sikit ni. Kalau boleh, hormatilah setiap kemudahan yang telah diberikan pada golongan OKU macam kami. Contohnya macam laluan pejalan kaki. Janganlah parking motor ataupun kereta sesuka hati di atas laluan pejalan kaki untuk OKU. Dan kalau nampak golongan OKU macam kami perlukan bantuan, rajin-rajinkan diri untuk bertanya sekiranya mereka memerlukan bantuan. Pesan

0: ni, haa ni, dia.
1: Anak korang menendang ragi, ikan lampa menoka ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa game pagi. Masihlah dia Bambam dan dia Comi.
2: 8.51 minit pagi YTD GBM. Masih lagi dia Combi.
3: Dan dia masih lagi Bambam.
2: Combi okey Combi?
3: Okey, masih lagi dengan sifat biasalah pemalu kan.
2: Alamak.
3: Sifat pemalu melampau ni kelebihan atau kelemahan bagi
2: anak. Ya, baik kita nama pemanggil yang berikutnya. Halo, siapa Italian?
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Siapa kat talian ni?
4: Guru Anwar, Anwar, Cik Anwar, Bambam Jemi.
2: Cik Anwar, nah, ni duduk tak mana ni?
4: Ha?
2: Duduk tak mana ni?
4: Lo duduk dekat sat-sat radio pula, dia masalah. Lo duduk dekat flyover.
2: Ha?
4: Flyover.
2: Ah, ingat dalam pancong ni. Aduh, Cik Anwar, Cik Anwar. Makasih Cik Anwar kau, Jemi.
3: Cool.
2: Main kau lah. Main tetap dalam mencok lah.
3: Ah, kemarin dia telefon-telefon. Kau ni bang, saya bagi saya gelap buat tak ya.
2: Aduh, Cik Anwar. Baik muka rimah dengan kata laluan.
3: Ha.
4: Beli ubi nak buat pengan. Ambil combi comelah jangan. Si tembam sudah berpunya. Ambil bambam cuitnya.
2: Okay.
3: Hatu lah.
2: Hatu lah.
4: Ke rumah Pak Ya, dia jamu bahulu.
2: Ha.
4: Sifat saya memang pemalu.
3: Pak Ya kedekut tu ya. Memang jamu bahulu.
4: Beli ubi, beli celok.
2: Ha.
4: Bambam combi, apa pulak.
2: Baik. Naik motor.
3: Ramai-ramai.
2: Tu lagu.
3: Lagu. Okey.
2: Naik motor sambil makan buah cermai.
3: Cermai, mai.
2: Oh. Buah cermai pula rasa pahit.
3: Rasa pahit.
2: Ha.
3: Combi dan Bambam memang pemalu. Kata orang ramai.
2: Kata orang ramai.
3: Ha, hari kedua dia apa?
2: Cermai. Ha, buah cermai pula rasanya pahit.
3: Rasanya pahit. Ha. Takkan Cik Anwar dan orang balik pulau terkait-kait.
2: Terkait-kait lah. Alamak, boleh Jemi, boleh. Cik Anwar.
4: Oh.
2: Okey, topik kita pagi ni sifat malu melampau kelebihan atau kelemahan. Cik Anwar nak mengaku Cik Anwar seorang pemalu.
4: Saya memang pemalu begitu juga Jomir Bambam.
2: Alah.
3: Hai.
4: Memang pemalu. Ha. Tengok orang perempuan memang tak boleh apa dari dulu lah. Memang keluar lah.
3: Siapa? Cik Anwar tengok.
4: Ha, saya memang tengok siapa berpeluh-peluh pemalu. Malu tak tahu nak kata apa.
3: Cik Anwar tengok orang perempuan malu.
4: Ha.
3: Pemuhong.
4: Dulu.
3: Pemuhong.
4: Betul je Jomir Bambam.
3: Pemuhong.
4: Memang pemalu lah dari dulu.
2: Dah sudah lah. Saya tak percaya. Sebab Cik Dek bagi tahu Cik Anwar bukan macam tu.
3: Cik Anwar ni kalau tengok perempuan dia punya jegir tuan saja tahu.
2: Ha.
4: Jegir jangan kata Jomir Bambam mata terjegir.
3: Ha. Jomir. Macam mana?
2: Ha.
4: Memang malu lah dari dulu-dulu kan.
3: Macam mana? Memang sampai banyak orang kata orang tak percaya dengan Cik Anwar kata Cik Anwar pemalu ni.
4: Lah ni orang kata taklah malu dah. Pasal sedap berkecimpung dalam gelombang di dunia persuaraan di udara ni.
2: Persuaraan.
4: Amat ni tadi
2: teruk dah bunyi tu.
3: Itulah.
4: Pasal Fatimah tadi penceraian kan. Setelah orang kata kemasukan Combi. Dulu Combi duduk malam je. Malam pun saya duduk hantar kau. Pantun-pantun saya minta lagu kat Combi.
3: Oh lah tak suka lah Combi duduk siang. Kau tak pergi duduk malam.
4: Dulu Combi tak kenal saya lagi kan.
3: Apa Combi tak kenal?
4: Pemalu. Pemalu.
3: Okay. Yalah Combi ni orang baru.
4: Setelah Combi masuk orang kata berganti dengan Bambam. Bambam pun dulu saya tak malu kau macam saya kan. Setelah kemasukan Combi orang kata sebagai cila lah Bambam pengumpan kan. Bambam sekali masuk angin semua lah.
2: Bambam masuk angin.
4: Bambam semakin orang kata ketara lah. Daripada Combi lah juga. Combi ni dia tak tahu nak tengok karakter Combi ni.
3: Pasal apa?
4: Contoh kan.
2: Tadi Kak Timah kata Bambam tak hati malu. Combi soalan pemalu.
4: Bambam saya tahu tersenyum selalu. Bercakap pun kalau tak dengar. Tak tengok orang pun memang cakap macam dia senyum kan.
3: Okey.
4: Macam Combi ni tak karakter Combi dia tak tahu macam mana saya pun tak tahu.
3: Pasal apa pula tak tahu?
4: Pasal Combi macam-macam perwatakan ada. Ada main serial, ada lawak, ada layak buruk kan. Cara tak boleh baca je Combi.
2: Jujur sangat ni.
4: Kelepiang, kelupuk semua okay. Combi. Lagi tu bahasa-bahasa combi orang-orang lama tu. Macam kandit apa malam tu semang sejala apa kan. Combi semua memang yang tu. Memang dalam otak combi memang sempoi kan tu. Bukan nak kata.
2: Sebab combi ni dia tak hati malu. Sebab tu dia bergong orang tua-tua.
3: Saya duduk orang tua-tua. Lah, ha.
4: Adik combi ni saya tak tahu. Tapi memang mula-mula jumpa combi dulu ni memang.
2: Meluk lah. Hello?
3: Asam je nak apa? Nak siku.
2: Hello?
3: Gamak no.
2: Saya tak tekan apa eh.
3: Gamak no.
2: Dia kata-kata-kata dia belah tu
3: eh. Dia kata-kata belah tu eh. Gamak no.
2: Mama tak tekan apa eh.
3: Orang balik pulau ke ni?
2: Ha. Balik pulau.
3: Orang balik pulau.
2: No. Dia boleh buat. Dia boleh buat senyap macam tu lah.
3: Dia boleh buat lagu tu orang balik pulau dahsyat no.
2: Gamak je no.
3: Oh dia kata-kata. Dia smash-smash lepas tu dia hilang.
2: Hello? Hilang apa dah?
3: Orang balik pulau tolong Zat. Kalau jumpa dengan nama Anwar tolong nasihat Zat. Ha, belum nak simak tanya lu nama apa ni? Anwar Ahmad nak tolong nasihat pagi ni.
2: Dia boleh buat tau.
3: Amat dahsyat.
2: Dia kata-kata dia senyap. Dia lari lepas tu bunyi suara sikit hilang terus.
3: Hilang terus.
2: Dahsyat. Okey. Baik untuk ni yang mungkin nak bersifat jujur juga macam Cik Anwar kita. Ya, boleh call 04-210-7389.
3: Ataupun layankan ruangan WhatsApp kami telan 0105-08-0957.
2: Ya, jam 9 pagi utama 9 pagi menanti ya. Anda. Terus Amtra FM. Segalanya untukmu.
5: Nak layan lagu paling fresh dan trending? On je Mutiara FM. Lagu-lagu terbaik kita nak payung. Macam lagu ini.

0: Ali, hang datang menung jumpa. Cuba hang pergi tengok telefon apa yang kudu hantar tadi.
1: Eh, apa dia ni, Siti?
0: Ha, hang tengok ke?
1: Wah, Budar FM tengah cari penyampai radio yang mempunyai bakat dalam pencipta kandungan.
0: Ha.
1: Seriuslah.
0: Mestilah, seriuslah ni. Hang kan minat dari dulu lagi kot-kot lah nak jadi penyampai radio.
1: Ya, memang minat.
0: Ha, ni cuba hang baca set syarat minimum dia. Lingkungan dalam 21 sampai 30 tahun je. Ha, lepas lah syarat umur hang kan.
1: Oh, lepas ni.
0: Hang diploma apa ada kan?
1: Eh, ada lah. Ha. Ish, ni memang kenal lah dengan jiwa aku.
0: Kalau aku kata.
1: Buat bercakap dengan buat-buat video di media sosial ni memang kenal ni.
0: Depa ni buka memang nak cari orang-orang berbakat dan berperwatakan menarik macam hang ni tau.
1: Wish, betul ke Siti?
0: Betul takkan orang mengeluh.
1: Aku memang kena pi ni. Rugi kalau aku tak cuba.
0: Yalah aku kata. Ha, hang duk tunggu apa lagi? Cepatlah sediakan video sebagai seorang penyampai radio. Maksimum dia 2 minit je. Pautan media sosial, resume, portfolio, CV berkaitan dan gambar berukuran pasport sekarang juga. Terus emailkan kepada pencarian penyampai mutiara fm@gmail.com.
1: Lah ni juga aku buat lah. Sebab dia tulis tarikh tutup pada 17 Ogos 2026. Apa-apa pertanyaan aku boleh tanya terus dekat nombor ni lah. 012-679-3271. Encik Dorman.
0: Ha, tunggu apa lagi? Melekat lah. FM.
2: Pengendali platform media sosial perlu perkasa kawalan kandungan berisiko. Hari bekerja hibrid modenkan perkhidmatan awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Pengendali platform media sosial diberi tempoh untuk memperkemaskan mekanisme dalaman bagi membolehkan kandungan berisiko seperti penipuan dan judi dalam talian dilaksanakan secara automatik. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, langkah itu penting agar penguatkuasaan bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA dapat dilaksanakan dengan berkesan.
1: Aktiviti judi dalam talian dan scam di pihak platform dilihat tidak ada tindakan serius untuk mereka sendiri mengekang. Dan ada implikasi kos kepada pihak MCMC bila mereka memohon jumlah yang begitu banyak. Setiap satu kandungan memerlukan lebih kurang 30 minit tugasan daripada petugas MCMC. Maka jumlah masa yang diperlukan untuk memohon jumlah yang begitu banyak sudah pasti mengakibatkan petugas MCMC membazir banyak masa.
0: Tambah beliau, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC telah menerbitkan kod perlindungan kanak-kanak dan kod mitigasi risiko sebagai garis panduan pematuhan kepada pengendali platform. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Sri Fahmi memaklumkan kerjasama lebih rapat dengan platform media sosial perlu diperkasa bagi memendung penyebaran kandungan sensitif termasuk berkaitan bunuh diri yang berisiko mencetuskan tingkah laku meniru dalam kalangan masyarakat. Perkara itu diberi perhatian serius menerusi mesyuarat Jemaah Menteri yang mengambil maklum hasil sidang meja bulat. Anjuran Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia Malaysia CMCF dengan Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan NCEM.
1: Jemaah Menteri juga mengambil maklum bahawa pihak NCEM bawah KKM serta CMCF perlu mengadakan libat urus yang lebih rapi dan mendalam bersama platform-platform media sosial yang mungkin menjadi tempat tersebarnya video ataupun kandungan yang mungkin akan disalah tafsir ataupun mengakibatkan copycat tingkah laku bunuh diri.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Agenda pendidikan negara terus diangkat dimartabatkan dengan memperkasakan pembangunan modal insan menerusi program reformasi sekolah. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menjelaskan, komitmen itu melibatkan semua jenis sekolah bagi menjayakan aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035. Fadlina Siddiq. Dalam perkembangan lain, Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, keperluan kemudahan pendidikan terus diberi perhatian bagi menampung pertambahan murid baharu. Jelasnya, seramai 73,000 murid tahun 1 telah berdaftar bagi sesi persekolahan tahun depan. Antara langkah awal yang diambil termasuk penyediaan serta lantikan guru baharu. Selain pembinaan bilik darjah tambahan, menerusi sistem binaan perindustri. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995 perlu ditambah baik dan mengambil kira perkembangan lanskap pelaburan semasa melibatkan pendigitalan dan hartanah. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Antarabangsa Majlis Perancangan Keuangan Malaysia Anwar Syuid berpendapat pendekatan tersebut penting bagi memperkokoh pengurusan dana pendeposit secara lebih berkesan selari amalan tabir urus dan rangka kawal selia semasa agar ia kekal relevan dalam memenuhi keperluan terkini.
2: Peluang-peluang yang ada hari ini tak sama dengan peluang-peluang zaman dulu semasa akta diwujudkan pada asalnya. Jadi sebab itulah kalau katakan penambahbaikan yang perlu kita adakan adalah untuk mengenal pasti jenis-jenis pelaburan hari ini yang ada, yang bersesuaian. Kita kena lihat semula yang boleh digunapakai dan sebagainya, ataupun kaedah penganalisaan yang boleh digunapakai untuk setiap sesuatu pelaburan yang ada hari ini. Zaman dulu tak wujud.
0: Polisi berkenaan perlu ditetapkan dengan matlamat yang jelas selaras dengan objektif penubuhan tabung haji bagi memastikan pengurusan dana dilaksana secara telus, berintegriti serta mampu melindungi kepentingan pendeposit dalam jangka panjang. Dasar Hari Pekerja Hibrid yang dilaksanakan kerajaan antara langkah progresif dalam memodenkan perkhidmatan awam dengan kejayaannya bergantung kepada prestasi, accountability dan integriti penjawat awam. Pensyarakanan Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Melayu UM, Dr. Samsul Farid Samsudin memaklumkan, konsep tersebut tidak harus dilihat sebagai cuti tambahan atau bekerja secara santai. Sebaliknya, ia pendekatan kerja yang lebih fleksibel serta berorientasikan hasil. Sementara itu, Pustakawan Kanan Universiti Putra Malaysia Nur Hafiz Taha Abdul Latif turut menyokong pelaksanaan dasar itu kerana mampu mengurangkan kesesakan lalu lintas, menjimatkan masa perjalanan serta mengurangkan keletihan dan tekanan dalam kalangan pekerja. Keadaan itu secara tidak langsung membantu meningkatkan kesejahteraan mental, membolehkan pekerja lebih fokus dan produktif sekaligus memberi manfaat kepada pekerja serta majikan.
3: Apapun, pesanan ini bergantung kepada skop kerja dan juga jenis pekerjaan. Mana yang sesuai memang kita galakkan untuk membendung masalah kesesakan jalan raya ini dan juga meningkatkan produktiviti pada masa yang sama.
0: Nur Hafizah Abdul Latif. Berita seterusnya. Keselamatan dan pematuhan undang-undang perlu menjadi keutamaan dalam penganjuran himpunan permotoran berskala besar. Menurut pengarah Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali, pihak berkuasa bersama penganjur sedang meneliti mekanisme lebih tersusun bagi mengurangkan risiko kemalangan.
4: Daftarkan dengan kita berapa banyak motor. You nak bawa berapa ramai pun tak apa motor, tapi kita pandang dari sudut keselamatan jalan raya lah. Mungkin kita boleh buat face by face kan semua. Biar polis sendiri yang escort. Polis duduk depan, polis duduk di belakang, polis sendiri yang akan bawa you pergi ke destinasi. Dan kita akan pastikan you selamat sampai ke destinasi dengan baik.
0: Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali. Sementara itu, Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkasa memaklumkan waris 3 peserta RSX Members 8.0 yang maut dalam kemalangan jalan raya layak menerima faedah. Semakan mendapati keempat-empat peserta, termasuk seorang yang cedera merupakan penjarum aktif bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. Waris kepada mangsa maut, Allahyarham Muhammad Fauzi Othman, Zulkanain Mat Said dan Muhammad Syahrul Muhammad Sabri, akan menerima faedah pengurusan mayat serta pencen mengikut skim-skim yang berkenaan. Manakala peserta yang cedera, Durul Maisi Salamon, layak menerima faedah hilang upaya dan bayaran ganti belanja rawatan. Perkembangan luar negara, seorang terbunuh dan 11 lagi cedera apabila tentera rejim Israel menyambung semula serangan di selatan Lebanon semalam. Media kerajaan Lebanon melaporkan serangan dilancarkan Israel sebagai tindak balas terhadap pelanggaran gencatan senjata oleh Hezbollah. Serangan berlaku ketika rundingan bagi menamatkan konflik masih berlangsung di Rom. Menteri-menteri luar negara Arab dan Islam bersetuju mewujudkan mekanisme tetap bagi mendokumentasikan dan mendedahkan pelanggaran rejim Israel di Betul Maqdis serta tapak suci Islam dan Kristian di bandar itu. Pengisytiharan yang dikeluarkan selepas mesyuarat di Amman, Jordan itu mengecam dasar dan tindakan Israel yang bertujuan mengubah identiti Arab, Islam dan Kristian Betul Maqdis. Pihak berkuasa di wilayah Sulawesi Utara Indonesia bertungkus lumus memadam kebakaran hutan dan tanah di lereng Gunung Soputan selepas kebakaran itu memusnahkan lebih 700 hektar kawasan. Kebakaran bermula sejak Ahad di Minahasa Tenggara dan merebak dengan cepat disebabkan angin kuat serta tumbuhan kering. Ketua Perhutanan Tempatan Rainier Dondo Kambe berkata, walaupun sebahagian besar kebakaran berjaya dikawal, beberapa titik panas masih dikesan terbakar di kaki gunung itu berdasarkan pemantauan udara pada Rabu. Sukan. Arsenal dilapor mencapai persetujuan bernilai kira-kira $101 juta dengan Newcastle United bagi mendapatkan kapten pasukan berkenaan Bruno Guimarães. Pemain tengah Brazil berusia 28 tahun itu dijangka memperkuat skuad kendalian Mikel Arteta selepas muncul tengah utama The Max Pies sejak menyertai kelab berkenaan pada 2022. Guimarães menjaringkan 9 gol dan mencipta 8 bantuan jaringan musim lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengendali platform media sosial perlu perkasa kawalan kandungan berisiko. Hari bekerja hibrid modenkan perkhidmatan awam. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Mai. Jamu mata tengok apa barang-barang yang berkenan ke. Hari ni kita ada potongan harga upah barangan emas terpilih. Mai tengok-tengok semua ni. Special semua ni.
1: Sempoi lagu ni. Ni saya nak tengok Mastora tu. Ambil my set nak tengok.
0: Eh boleh nak yang ni. Ni memang cantik. Saya beritahu kat puan memang sesuai sangat ni. Kita bagi harga special. Harga istimewa. Hari ni tak ada upah. Kita kira emas dah saja.
1: Kalau untung murah juga lah boleh letak harga lagu ni. Set. Nak tengok dulu. Nak belik dulu.
0: Boleh.
1: Okey ke tak? Ni, Kak Munah. Tengok ni. Lawa tak?
2: Lawa. Hang pakai apa pun lawa. Memang cantik lah.
1: Oh, ya ke? Aloh, Kak Munah ni. Hak ni macam mana?
2: Betul lah Kak Munah kata. Lawa, Syabiyoi. Kak Munah berkenan lah tengok gelang minggu ni pula. Mahal tak?
0: Gelang minggu ni tak mahal puan. Saya mencelah ni. Saya beritahu harga. Harga ada ikut berat dia aja. Semua gelang tu baru ada dalam 16 gram lagu tu. Kita kira harga emas saja tak masuk upah. Kan? Simple. Harga istimewa.
1: Oh, tak masuk upah kalau lagu tu bagus lah. Ni, ambil lah kat mana ni. Depa kira harga emas je hari ni tak ambil upah. Kalau harga upah pun beratus juga tu. Dah lalang mai ni. Dengar dia kata hari ni depa kira harga emas je tak ada upah. Boleh lah kot kat mana. Ambil
2: tu lah no. Untung kita main hari ni no. Kak Munah memang berkenan sungguh lah.
1: Oh, belilah. Duk asyik pakai mas celup saja. Sekali-sekala kita kena pakai lah yang hak betul punya mas ni. Kalau nak jual balik pun ada harga. Lepas ni bolehlah kita mengebat sama-sama.
2: Ni fikir macam tu pula. Fikir nak mengebat saja.
1: Tak apalah, kita sama-sama mengebat.
3: Masih, nak tengok sikit. Berkenan ni apa dia pula?
2: Berkenan yang disebut dalam dialog oleh pekedai tadi membawa maksud suka ataupun tertarik dan berminat akan sesuatu yang dilihat lah. Tertarik hatilah akan sesuatu tu. Itu maksud berkenan tadi.
3: Oh, gelang minggu ni apa pula?
2: Gelang minggu ni biasa dipakai oleh orang perempuan sebagai hiasan, iaitu gelang yang terdiri daripada 7 urat. 7 urat dia tak boleh kurang, dia tak boleh 5, tak boleh 3 sebab dia tak jadi minggu. Sebab dalam seminggu kita tu ada 7 hari kan. Jadi dia 7 urat lah, tak kira lah. Ganjil berat dia tak kira nak tebal mana, nak ringan mana. Jadi dia 7, sebab itu disebut gelang minggu.
3: Wow, faham. Ni depa duk panggil depa. Depa ni apa?
2: Depa merujuk kepada mereka. Depa tu kamu, mereka tu depa. Biasa disebut oleh orang Pulau Pinang lah. Kita jarang gunakan mereka tu. Dia macam bahasa buku kan. Dalam pertuturan harian kita sebut depa.
3: Oh, kira sama lah ni.
2: Ya. Yeah.
3: Lagi satu saya pun nak tanya. Mas celup ni apa benda?
2: Mas celup ni merujuk pada emas yang bukan emas asli, yang disadur ataupun disalut dengan emas. Dia nampak macam asli lah tapi sebenarnya dia palsu.
3: Tiruan lah. Tiduran, okay.
2: Tidak tulen ataupun kita sebut juga emas lancung. Lancung yang ejaan dia L-A-N-C-U-N-G. Maknanya bukan emas ori. Harga dia pun jauh lebih murah daripada yang asli lah.
3: Okey, faham. Ni saya pelik ni. Apa benda baru duk panggil ni mengebat? Apa benda ni mengebat ni?
2: Mengebat ni biasa kita sebut di sebelah sini merujuk pada melawa ataupun melaram ataupun mempamerkan kecantikan. Itu maksud dia mengebat tadi.
3: Macam menunjukkan, menunjuk-nunjuk lagi ni.
2: Okay. Nak pamerkan sesuatu, selalunya mempamerkan sesuatu yang indah lah.
4: Logat Pulau Pinang dijayakan dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Utara.

Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Persiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.

0: Apa ni? Apa ni? Padia.
1: Anak korang menendang ragi, ikan lampa menoka ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: Ezra 9.24 minit pagi waktu ni, GPM masih lagi dia Cumbi.
3: Dan dia masih lagi Bambam.
2: Ezra Cumbi, sebelum kita nak kongsikan berkaitan dengan topik kita pagi ni. Kita nak kongsikan terlebih dahulu. Ini berkaitan dengan perkongsian yang dah kita kongsikan bau ni. Iaitu berkaitan kawasan larangan di bawah jambatan Pulau Pinang tau. Yang mana padah akibat ceroboh kawasan larangan bawah jambatan Pulau Pinang.
3: Di mana tindakan dua lelaki dan seorang wanita. Sekali lagi, tindakan dua lelaki dan seorang wanita menceroboh kawasan larangan tempat larangan KLTL di struktur Jambatan Pulau Pinang mengundang padah apabila mereka ditahan agensi penguatkuasaan maritim Malaysia, Malaysia Negeri Pulau Pinang dalam satu operasi penguatkuasaan pada hari Senin baru ini.
2: Yes, dan juga pengarah maritim Malaysia Pulau Pinang berkata ketiga-tiga warga tempatan itu ditahan kira jam 1:30 tengah hari ketika bot ronda agensi berkenaan melaksanakan rondaan rutin di sekitar perairan Pulau Pinang.
3: Dan menurutnya, pemeriksaan di kawasan kaki tiang Jambatan Pulau Pinang mendapati kesemua suspek berada di kawasan yang telah diwartakan sebagai KLTL tanpa kebenaran.
2: Ya, dan tindakan penguatkuasaan itu bukan sahaja bagi memastikan pematuhan terhadap undang-undang, malah bertujuan meningkatkan kesedaran komuniti maritim dan juga orang awam mengenai kepentingan mematuhi kawasan larangan yang telah pun diwartakan. Okey. Baik, Cumi, kita langsungkan untuk topik kita pagi ni, Cumi.
3: Topik kita pagi ni iaitu apalagi kalau bukan sifat pemalu melampau, kelebihan atau kelemahan bagi anda sendiri.
2: Baik. Panggil yang berikutnya. Halo, siapa talian?
4: Halo.
2: Mak tengok.
3: Halo.
2: Halo. Halo.
3: Halo.
2: Halo. Baik, kita terima pemanggil berikutnya. Halo, siapa talian?
5: Halo, Pak Longso. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pak Longso.
5: Ya.
3: Mana Pak Longso ni?
2: Pak Longso, Pak Longso, Abang Sup.
3: Bukan.
2: Apa itu?
3: Bukan. Kena tanya Cumbi bab nama ni.
2: Nama apa ni?
3: Bang Cuk.
2: Bang Cuk.
5: Bang Cup.
2: Tu muda lagi tu.
3: Bang Cup 69 boleh tambah lagi Bang Cup.
5: Tinggal 50 ya umur.
3: Tinggal 50 ya. Bang Cup babak main ni Bang Cup.
5: Alhamdulillah, cek.
3: Alhamdulillah. Okey, Bang Cup ni dah sarapan pagi belum Bang Cup?
5: Ya.
3: Dah sarapan pagi belum Bang Cup?
5: Dah sarapan.
3: Alhamdulillah. Bang Cuk, makan apa pagi ni?
5: Ini anak berhenti balik tetap kerja dia, tinggal beli karipap, makan karipap.
3: Bang Cuk makin hari ni makan kedai lah, bini tak masak lah.
5: Tak masak.
2: Memang bini penyegan masak kan macam mana?
3: Bini tak hati masak.
2: Tak hati masak.
3: Masak bini Bang Cuk tak
2: hati
3: masak.
2: Oh iya ke Bang Cuk?
3: Kesian Bang Cuk.
5: Bukan tak reti, tapi dah anak balik.
3: Kesian kan Bang Cuk.
2: Sebab dengan hari-hari makan kedai.
3: Itulah. Kesian Bang Cuk.
2: Kami memahami Bang Cuk.
3: Kesian.
2: Tapi tak apa Bang Cuk, hak muda dah.
3: Kesian. Beginilah
5: nasib diriku yang malang. Oh Tuhan.
3: Kesian.
2: Okey Bang Cuk, kata laluan sikit Bang Cuk.
5: Ya.
2: Kata laluan sikit.
5: Terlaluan. Comel lah. Combi.
3: Ya, Bang Cuk.
5: Comel jangan.
3: Macam Bang Cuk.
5: Bambam.
2: Ya.
5: Tuinya.
3: Okey, baik. Bang Cuk.
5: Ya, saya.
3: Abang Cuk sini, Abang Cuk. Sifat pemalu melampau ni kelebihan ataupun kelemahan? Abang Cuk ada sifat pemalu dah?
2: Haa.
5: Bang Cuk emang malu lah, Cumbi.
3: Allah.
2: Oh, Bang Cuk pemalu.
5: Malu. Bang Cuk
2: tak
5: boleh keluar sorang-sorang. Bang Cuk tak boleh langkah.
2: Tak boleh langkah.
3: Apa tu Bang Cuk menerap ke mana?
5: Kelang-kelang angkat dia mah.
3: Ingat kau Bang Cuk tak boleh keluar. Kalau keluar sorang tak boleh langkah ke? Duk mengesot.
5: Bukan nak langkah step dah tak kena. Macam mana tahu?
2: Macam tu.
3: Kat timah yang mana tu? Nombor apa?
5: First lah.
2: Habis tu yang second hari tu berjalan mendabik dada je pun.
5: Second tak apa. Second okay ya.
2: Second okay ya.
3: Kilit pun tak mau. Dah cerita dah senang Abang Cuk ni. Abang Cuk keluar nombor satu. Dia kepala boh ketayap.
2: Hak nombor dua?
3: Boh cap.
5: Nombor dua nak pakai apa atau buat apa nak buat apa.
3: Buat topi.
5: Oh okay, cantik.
3: Cantik. Okay Abang Cuk.
5: Wih, kagut dia dia tu.
3: Ya, Abang Cuk. Okey, Abang Cuk, cerita pasal sifat pemalu, Abang Cuk. Apa yang Abang Cuk pemalu ni? Cuba kongsi dengan Cumi, Zat.
5: Nak kata Abang Cuk ni kalau pergi kedai-kedai makan, kedai mana-mana lah. Jadi tak boleh nak langkah macam mana orang kata malu, masa malu ke tu lah.
3: Malu buat rasa-rasa. Ha,
2: ha. Malu buat rasa-rasa tu.
5: Ha, kalau keluar dengan Kak Cima, dia selebih tak malu. Gelak sana, tergok sana, tergok.
2: Ni mesti Kak Timah tu dekat sebelah tu. Silap sebut dia kutik kat sebelah tu, betul tak?
5: Dia duduk buat apa kat depan tu, tengok-tengok tu.
2: Dia buat rajin.
3: Okey, dia buat rajin. Okey, bantuk.
5: Ha-ha.
3: Abang Cuk.
5: Ya, saya.
3: Jadi kalau Abang Cuk keluar dengan Kak Timah, kira tak malu lah.
5: Tak malu sangat, pasal dia peramah kan.
3: Dia bukan setakat peramah, dia tukang perhabis pun sama kan, Abang Cuk kan.
5: Peramah, perhabis.
3: Lagi apa-apa lagi?
5: Tak tahu lagi lah apa kita tahu.
3: Tak tahu lagi lah.
5: Macam-macam lah dia.
3: Ni waktu Abang Cuk dengan Kak Timah lo, kita nak tengok nak tengok lah, nak uji Abang Cuk malu ke Kak Timah ke malu. Yang mengorat mula ni ejek dan beritahu Abang Cuk mengorat, Abang Cuk ejek lo ke Kak Timah yang mengorat mengejek lo?
5: Tak kisah pasal mula-mula pertemuan anak-anak.
3: Siapa yang mengejek lo?
5: Mula-mula pertemuan tu dia ada pergi rumah Abang Cuk lah.
3: Dia ada pergi rumah Abang Cuk.
2: Dia ada pergi rumah Abang Cuk. Jarang dengar
3: tu. Oh, tu dia.
5: Adik Abang Cuk kahwin dengan adik Kadimah dulu.
2: Betul. So, kira dia ada pergi rumah Abang Cuk sambil usia.
3: Usia lain lah.
5: Dia semai Abang Cuk. Abang Cuk semai kat dia lah.
3: Dia semai dulu.
2: Dia semai dulu.
3: Okay. Faham. Jadi, cerita dia Abang Cuk ni memang malu. Yang tak malu ni Kak Timah. Betul.
5: Kalimah tak malu, betul dia dulu apa tak malu.
3: Betul. Ini nak tanya Abang Cuk lah juga kan Abang Cuk.
5: Ya, saya.
3: Abang Cuk tengok Bambam ni dia macam mana? Dia pemalu ke macam mana?
5: Bambam dia kata dia tak malu. Tapi lah kata orangnya peramah lah.
3: Peramah.
2: Kira Abang Cuk sama cakap Timur juga lah, kata Bambam tak malu.
5: Tak malu.
2: No.
5: Dia
2: duduk situasi
5: lah. Cara dia tu, dia macam segan nak tegur orang lelaki lah.
3: Macam segan nak tegur? Bambam ni?
5: Bambam ni.
3: Seru lah panggil. Bahasa itulah seru lah segan nak tegur.
5: Tak boleh lah kata lagu tu.
3: Habis tu.
2: Gamuk no, apa ni, Abang Cuk kata kat Abang macam tu no. Abang Cuk jumpa Bambam sekali je tau. Dua kali. Tu pun jumpa dia kat tengah buat kerja.
5: Jumpa seorang nak Bambam dia sungguh.
2: Gamuk dia. No, Abang Cuk kata kat Bambam macam tu no.
5: Tak. Baik, Abang Cuk tak kata.
2: Okey, itu Bambam kalau combi, Abang Cuk bisa jumpa depan-depan kan? Dia boleh sebuh gelak kat dekat Abang Cuk kan?
5: Betul.
2: Okey, bagi.
3: Pasal apa dia gelak kat Abang Cuk?
2: Bagi Abang Cuk sendiri pula rasa-rasa combi macam mana?
3: Tak, tanya lo pasal apa dia gelak kat Abang Cuk?
5: Tak tahu nak tanya macam mana
3: tempat
5: dia
3: gelap kat
5: Abang Cuk, nampak macam mana?
3: Dah nampak cerita dia. Ish. Ha. Nak cakap pun serba salah. Habis Abang Cuk cerita sendiri lah pasal apa.
2: Tak payah cerita dah. Yang I simpan. Okay, sekarang ni apa nama Abang Cuk?
5: Ya.
2: Okay, Abang Cuk biasa jumpa Combi depan-depan kan. Bagi Abang Cuk sendiri Combi macam mana? Jujur lah, sebab dia pernah gelap kat cakap Abang Cuk. Kalau kata Bambam, Abang Cuk kata muka Bambam muka tak malu. Kalau Combi macam mana?
5: Combi dia berkira dia macam orang kata nampak macam muka macam nak tegur pasal risau kan. Risau ni faham lah kan. Sombong kata lama kan, tapi baik orang dia.
2: Baik orang dia lah. Malu ke tak malu?
5: Tapi dia tak malu.
2: Dia tak malu dia pergi rumah malu. Orang dia buat macam depan rumah dia.
5: Tak apa lah.
2: Lapik peri-peri Bancuk cakap lapik.
5: Bancuk pun mandi macam combi tu. Budak-budak at home tu. Tahu. Hello. Bancuk anggap budak at home tu macam nak angkat balong, nak angkat bancuk.
2: Macam tu
3: lah. Sibik habis dah. Kalau tidak, kalau ada seorang lagi boleh anggap macam tu lah.
5: Tu sayang semua dia cakap dengan kat rumah tu.
2: Tak ada,
5: boleh lah.
2: Boleh buat apa? Macam tu?
5: Buat
2: menantu. Nak buat menantu.
3: Dia tak tahu ni buat menantu.
2: Tak cukup kena.
5: Okey.
2: Okey, bagi.
3: Tapi dia dengan orang tua dia tertib ah.
5: Nampak ya, nampak dia jumpa-jumpa dok main-main tu pun tertik, nampak tertik.
2: Alhamdulillah. Baik, baik, baik. Baik, apa-apa lah ni. Abang Cuk. Ah, masih banyak Abang Cuk lah.
5: Sama-sama. Baik, terima kasih.
3: Baik, assalamualaikum Abang Cuk.
5: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jumbi. Dia. Dia tu situasi dah Jumbi. Dia hang ni muka tak tahu malu lah. Hang ni tak tahu malu. Leo.
3: Betul.
2: Sebab banyak kawan orang kata-kata tak malu.
3: Betul.
2: Kan dia tak malu ni, dia dua bahasa. Dan juga nada yang berbeza ni.
3: Ya,
2: hang memang tak malu lah. Wah tu buah tu pedih ho.
3: Buah tu pedih.
2: Ada apa? Hang ni memang tak malu no.
3: Kira hang boleh buat dahsyat tu. Kira muka hang memang muka tak malu.
2: Tak malu ni sini ni kedah kot dan. Langgak semua. Dia tak peduli kat orang.
3: Tapi kategori Cumbi ni, ya saya ni pemalu bang. Saya pemalu bertempat. Tapi saya ni kaki rempang.
2: Kaki rempang. Okay faham.
3: Saya buat tu tangan saya ni kaki rempang. Maksudnya orang tak kenal saya akan judge saya. Akan judge Cumbi saya. Ini muka sampai tak mahu senyum langsung. Muka minta penampak ni. Betul tak betul?
2: Betul.
3: Tapi bila dah kenal kan, saya takut orang kerap cari.
2: Macam Abang Cuk mana sebab macam tu.
3: Takut orang cari nak abang
2: lagi. Okey baik, untuk anda mungkin nak kongsikan lagi dengan kami berkaitan dengan topik kita hari ni, kita nak layan dulu satu lagu. Okey, selepas ini kita buka peluang lagi untuk anda yang mungkin nak kongsikan sifat pemalu yang melampau,
3: kelebihan atau kelemahan bagi anda.
2: Baik, untuk anda terus dengan layan Metro FM.
3: Segalanya
2: untuk mulai dulu. Malu tapi mahu. Good Man Brothers.
3: Yes.

0: Adrian malu tapi mahu. Cumi. Ya,
1: malu tapi mahu.
0: Malu, malu jadi. Tapi mahu.
1: Tapi nak meluah takut. Bukan takut lah. Memang malu lah. Sebab apa takut dah berpunya. Kan takut.
0: Ya.
1: Pun ada juga.
0: Betul. Baik, 9.39 minit pagi. Waktu ni kita terima pemanggil yang berikutnya. Halo, siapa di talian?
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. From Semilang with love.
2: Zul Burger Cafe.
0: Zul Burger Cafe.
1: Balik pula.
0: Silap teka pula.
1: Sorang
0: dekat lebih kurang.
2: Ya. Ya, agaknya.
1: Wagas sengaja. Apa jadi pula? Begawi
2: saja. Ya, hujan ni guring nyaman.
1: Oh, guring kan nyaman aja agaknya. Dia Basura Banjar.
0: Ya.
2: Ayuh Basura Banjar.
1: Tengah-tengah, abang. Sabar.
0: Tak payah jawab.
1: Hai, semalam saya tengok dengan Abang Roni.
0: Baru
1: saya tahu Abang Roni pun sama.
0: Oh, sama juga.
2: Semalam, Abang Roni pun pulaan juga.
1: Tak, seorang panggil kita Abang Roni yang seduk call Comi lah. Lepas tu semalam saya dia hubungi saya. Lepas tu dia cerita pasal dia naik motor jatuh. Saya tanya dekat kampung. Dia kata dekat mana? Dekat kampung. Saya tanya dia kampung dia dekat mana? Dekat Perak. Lepas tu saya
2: Perak dekat mana?
1: Perak dekat mana? Dia kata Perak dekat Bagan Serai.
2: Lepas tu Comi, Bagan Serai.
1: Saya tanya lah dia, Bagan Serai ke Bagan Sarai? Dia abang lah.
2: Itu tahu Basura Banjar.
1: Tahu Basura Banjar. Dia kata Bagan Serai. Oh, kalau anjir reng dapat tak kuring. Enggaknya.
2: Nandu lah tu.
0: Baik.
1: Sabar. Kita banyak. Malaysia ni berbilang kaum, berbilang bangsa, berbilang budaya dan juga berbagai.
0: Betul. Tapi itulah kita
2: tu belum dia tanya cowboy sang lagi.
0: Alamak.
1: Tu dia.
0: Lain macam tu.
1: Yang tu Vietnam ah.
2: Vietnam. Sama pagi.
1: Yang tu bahasa Vietnam ah. Okey. Cik Zul Burger.
0: Cik Zul Burger kita suragan atau apa lagi?
1: Apa dia?
0: Suragan.
1: Ha?
0: Suragan.
1: Apa suragan? Dan
0: suragan tu sendiri. Betul kan? Suragan ke atau nak cuba tapi tak kena.
1: Nak cuba tak kena. Tengok Google Translate. Kira macam tak betul je tu. Aduh.
0: Cuba tak salah.
1: Betul. Okay, sekali Jezo Burger ni ada tak mana ni?
2: Adakah rumah lah.
1: Ada di rumah mana? Tak di mana.
0: Baik, kata laluan sikit Abang Zul.
2: Apa bambam comel sangat. Yang tu satu lah. Yang tentang topik kita juga lagi.
0: Bambam ya, Comel tak nak?
1: Comel tak, memang tak comel, tak sweet.
2: Comel dah kata dah tadi, Basura Banjar.
0: Baik, topik kita ni sifat pemalu yang

0: Eh, ada perasaan yang berlebihan.
1: Tapi ada etika dia lah.
2: Aha. Ada etika dia.
1: Ada SOP apa semua. Kata malu tu bertempat.
0: Tapi lah. Kan, okay, sebagai seorang peniaga lah kan. Okay. Abang Mam biasa bertemu sendirilah dengan korang apa, grup peniaga ni.
2: Okay.
0: Biarlah orang lelaki, orang peniaga ramah sebenarnya.
2: Betul
0: kan? Aha. Dia sembang, cara dia nak sembang dengan pelanggan. Cara nak ambil hati pelanggan kan. Yeah. Tapi kadang-kadang bini hatuk tengok ni kan tak senang tu. Laki aku ni jual minyak ke jual barang?
1: Yang tu kena tanya Cumbi Maria. Dia lama kami, dia lama dia relau, dia tahu macam mana.
2: Alamak. Dia meniaga kan menggatai kan?
1: Bukan tak menggatai, kita promote.
0: Betul promote.
1: Setiap orang tu ada value.
2: Betul.
0: Oh, macam tu eh? Jadi maknanya kita tak kisahlah kalau kata orang lelaki nak sembang lebih-lebih pun okey lah.
2: Kita promosi,
1: kita, kita nak meniaga.
0: Saya bisa jumpa dengan seorang lagi pula. Dia meniaga santan kot.
2: Dia santan.
0: Okay. Orang pelanggan-pelanggan dia kebanyakannya orang perempuan lah.
2: Okay,
0: ha. Edok Bibi tu kan, bini dia kata kat Bambam, dia kata apa, laki aku ni jual santan tu RM1. Itu apa nampak tu. Dia punya sembang siap resepi masakan, cara nak masak dekat setengah jam seorang customer.
2: Yang tu lah bagus. Jadi customer tu akan repeat balik.
0: Tapi tu lah dia kata. Dia
1: promo tu.
2: Dia promo.
0: Tapi masalah
1: beli 3 bungkus.
0: Tapi masalah dia, hari-hari kawan tu duk beli sebungkus-sebungkus. Dia pun RM1.
2: Sebab kenapa Bambam, santan ni tak boleh simpan lama.
1: Sebab yang tu masalah dia suka PM tepi je tu.
2: Ya.
0: Alamak.
2: Dia satu santan tak boleh simpan lama. Jadi kalau dia nak resipi kan, dia kena membeli santan. Dan yang tokek santan resipi masakan yang dia bagi, semuanya ada melibatkan santan.
0: Betul lah. Dan juga sebab nyok, nak makan santan dia.
2: Dan nyok nak buat kuih pun kena ada nyok.
0: Dia kena ramah no, Abang Zul no.
1: Itulah.
0: Sebab ada orang balik pulau kat berita kat Bambam ni. Dia tahu burger sedap, dia balik pulau. Rezeki orang kita lah.
1: Mau kena mai.
0: Alhamdulillah.
1: Ayat tangan Jombi Maria lagi sedap.
2: Mana ada. Saya pun dah lama ni tak berniaga ni kita ni.
1: Depa
2: tak tahu kata saya ni pemalu. Saya ni jual barang siap boleh menyanyi kat perempuan.
0: Alamak.
2: Apa, terima kasih.
0: Terima kasih sama-sama.
1: Okey, sama-sama. Okay.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dia.
0: Dia tak salah pun.
2: Naik sepeda mini.
0: Naik sepeda mini ya.
2: Timpis rimnya pula maling kit.
0: Sepeda mini tu apa dia?
2: Sepeda
0: basikal.
2: Basikal.
0: Okey.
2: Basikal.
0: Kira sebab banyaknya lagu-lagu bahasa Banjar ni semua sepeda mini.
2: Sepeda mini.
0: Depa memang naik sepeda sampai lah.
2: Dia memang kira sepeda basikal bang.
0: Iyalah.
2: Biasalah.
0: Kalau kereta orang panggil apa?
2: Kereta lah.
0: Kereta. Kalau motor?
2: Motor lah.
0: Basikal je sampai dah.
2: Dia sama. Ya, dia sama bang. Sebab apa? Orang kata apa? Untuk banyak orang kata apa? Jawa ni lain bang. Banjar ni lain. Kalau bercakap Banjar, dia panggil Basurah Banjar. Kalau bercakap Jawa, dia panggil ngomong cok.
0: Itu sama-sama kulaan lah.
2: Itu kalau sama-sama kulaan lah. Orang kata apa, boleh tahu lah. Kebanyakannya daripada Pakai Buntak atas sikit. Masuk ke Bagan Sarai, ke Bukit Merah.
0: Sepeda mini. Sepeda mini. Di akhlak.
2: Rimnya pula Malikin.
0: Dah dengar lagu
2: Cina ni.
0: Sebab dengar lagu Sabila Mini. Okay, baik, apa pun untuk ni, mungkin kita nak sembang mengenai terakhir lah.
2: Baik, insyaAllah.
0: Untuk pagi ni, halo, siapa talian?
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Naik sepeda mini.
2: Bukan.
0: Habis tu?
2: Kami dah bulik mak ulah wadai. Ulah wadai cucur kuduk. Nampak?
4: Kami dah balik. Mak buatkan cucur.
2: Betul. Kami dah bulik mak ulah wadai. Ulah wadai cucur kuduk.
4: Cucur kuduk ni buatnya.
2: Tanyalah baru ni. Tidak tak gelak lah tu.
0: Cucur kuduk lah.
3: Cucur kuduk
2: dengan nyaman. Dengan nyaman. Wadai kepe.
0: Ini kira orang Pinang ni makan merah banyak apa ni?
2: Tak ada pun kuih kalah Qatar.
0: Naik sepeda mini.
2: Nampak?
0: Aduh. Rupanya banyak main kita orang banjak.
2: Ni cerita ni banyak ni Perak bang.
0: Yalah.
2: Jadi yang mana yang boleh Basurah Banjar, semuanya IC tengah memang tahu orang Perak. Tapi Comi 07.
0: Yalah, tapi hak leleng tu lah. Bukan IC 07 lah ni.
2: Agaknya tengok kita sembang.
3: Combi ni dia bukan takat Banjar kan.
1: Ha. Ha, dia semua boleh. Bahasa Inggeris boleh.
0: Ha, itulah kata.
1: Bahasa Thailand.

0: Boleh.
1: Ha, boleh. Bahasa Cina boleh. Boleh. Boleh. Tapi kalau bahasa Arab, apa dia abdat tau? Tok Guru tak ada hijau.
2: Oh, betul. Main bahasa Arab, kadang-kadang saya tersasul.
1: Itu yang heran tu. Bukan kata bahasa Arab, bahasa jari pun jadi Arab.
2: Orang marah saya dalam bahasa Arab pun saya amin. Dia tak ada ni marah, bukan saya ingat macam doa. Teruk betul lah.
1: Baru ni.
0: Ya tuan.
1: Ya apa abang?
0: Alhamdulillah sihat. Apa khabar tuan-tuan?
2: Wagas kah?
0: Wagas no. Uyah yang kena pegawai.
1: Sembah doa. Sembah doa.
2: Okay. Tak apa. Dia sebenarnya jadi tau. Kita bangga Muntir FM. Nombor satu radio Pulau Pinang. Radio Kuasa Utara. Tapi boleh jadi penarik untuk pendengar-pendengar kita yang berada di orang-orang Perak untuk mendengar Muntir FM.
1: Betul.
2: Tambah pula kalau punya akulaan ni, kena faham lah dia punya berilaan kita.
1: Cerita dia, mau tak mau mukadimah lu turun ni kita.
0: Bos besar. Bos. Comelnya bos. Assistant bos.
2: Boleh. Nak tanya ada orang kat sebelah tu?
0: Tak ada lah. Saya keluar ofis. Saya keluar bilik lah.
1: Saya keluar. Okay. Turun ni kita, topik kita hari ni, sifat pemalu yang melampau kelebihan atau kelemahan. Nampak ini satu kelebihan juga untuk Tony kita kongsikan. Sebab Tony kita ni antara yang tak malu ni.
0: Dia macam ni lah. Malu ni dia kena ada. Malu dengan iman ni dia ada beradik.
2: Betul.
0: Alhamdulillah. Bila malu ni hilang, maka gugurlah iman tu.
2: Betul.
0: Tapi malu tu biar bertempat lah. Cuma saya bagi tahu, saya ni kalau nak, sebab semenjak saya ada anak buah kan.
2: Anak buah.
0: Saya kena ketepikan malu tu.
2: Guru.
1: Guru.
2: Hentikan guru. Kami tidak ingin berdosa, guru.
0: Muka apa tu je ingat mama tu.
2: Ya guru.
0: Bila mai anak buah ni yang dari licin kan.
2: Ya guru.
0: Yang tu kalau memang kuatlah dugaannya kan.
2: Betul sebab guru, betul.
0: Saya kena saya kena bagi balance dengan semua orang. Saya tak boleh pilih-pilih kasi.
2: Ya kan? Guru.
0: Cuma yang daily chain ni saya tegah tapi saya tak garang sangatlah. Tegah kok ini.
2: Tegah. Saya faham guru.
0: Okey. Sebab saya ada satu masalah tuan Jumbi.
2: Apa dia tu?
0: Saya dengan perempuan memang susah saya nak cakap.
1: Sama lah kita. Saya kalau cakap orang perempuan depan saya tak boleh.
2: Tuan Roni.
0: Tapi kan bila perempuan dia start cakap dengan saya, dia tahulah saya macam mana. Sampai tak boleh nak berhenti, tak ada break kan.
1: Jatuh cinta tu kan.
2: Saya ni.
0: Yang tu pun masalah kot.
1: Awak ramai kan jatuh cinta dengan Tuan Roni?
0: Bukan. Dok, depa tak jatuh hati dengan saya. Saya jatuh hati dengan depa.
1: Masya Allah. Masalah ni.
2: Dia macam ni Tuan Roni.
0: Baik dengan saya kan. Saya sangat senang tersentuh bila orang buat baik dengan saya.
1: Itu dia. Nampak dah.
0: Jadi saya ni senanglah orang kata lembek tengkorak.
1: Ngaku.
0: Orang mai jumpa.
1: Ini jujur.
2: Tapi dengan perempuan jangan dengan lelaki.
0: Lelaki ni macam saya kata lah, saya tetap tegar. Cuma kalau dengan lelaki ni saya keras sikit lah. Sebab lelaki ni dia banyak, dia suka melawan. Perempuan ni dia suka menjawab.
2: Dia melawan juga tu, melawan cakap.
3: Sekarang ni cerita banjar ke cerita apa ni sekarang? Dah lain topik ni.
1: Cerita pasal malu.
3: Malu.
1: Tadi kan cerita pasal
2: Bukan. Malu.
1: Nampak dah? Nampak dah? Om Obam menyempuk dah.
2: Ya.
1: Sebab Om Obam kan suka menjawab.
2: Okey, jadi memang Tuan Roni kalau dengan orang lelaki memang tegas, tapi kalau dengan perempuan dia lembut sikit lah.
0: Lembut sikit tapi sedih juga. Cuma saya slow sikit dengan perempuan ni sebab dia kawan yang lemah kan.
1: Itu semua alasan.
2: Lemah.
1: Itu semua alasan jawapan boyo-boyo. Perempuan ni lemah. Kita ni kena backup orang perempuan. Ayat tu meluatnya dengar.
2: Tantang bergaduh laki bini, hak laki tu muka dah blue black. Siapa hak bini ada taekwondo, telinga pinggang merah hitam. Lemah lagi. Sampai tak perosok masuk bawah para tu.
1: Itulah pasal.
2: Mereka lemah. Habis tu kita ni apa? Kita ni pancing bag. Contoh.
0: Tapi saya bagi tahu, walau macam mana sekalipun, memang lelaki diwujudkan dengan sifat-sifat yang macam tu.
2: Betul.
0: Makan hati, tahan telinga, tahan hati, semua lelaki tu.
2: Betul.
0: Dia diwujudkan memang dengan sifat macam tu.
2: Betul.
0: Jadi janganlah kita nak kata asyik kita je kena, memang patut kita je kena.
2: Memang patut. Oh, hari ni martabat seorang wanita pagi ni kan rasa macam membuak-buak naik.
1: Lain macam ni
2: kan.
1: Tapi apa pun betul lah apa tu dia cakap tadi, betul. Sebab apa, orang-orang yang memang susah
2: betul
1: nak bersemang dengan orang perempuan, orang yang susah bercakap orang perempuan, tapi sekali dia bercakap jatuh hati tau.
2: Betul. Buat macam Jomi baru ni nampak perempuan lari terus. Tak ada nak sembang.
1: Tak ada, kan ada ligan.
0: Jangan macam tu.
2: Saya ni betul. Abang Roni kira tu macam saya ada tempat-tempat kerja saya. Macam contoh, okay, rakan-rakan suka saya punya sebelah ni, Cik Nani. Tanyalah. Kan saya nampak saya lari, saya malu. Kadang nak bertutur pun takut.
1: Aziz, jujur Aziz cakap betul ke apa Jumin cakap tu?
3: Nak cakap berlapik ke tak berlapik? Nak berlapik guna apa ni?
1: Tak payah, terang-terang.
3: Ya ke tu?
1: Datuk ni nak direct terih Cik ni. Jujur Cik ni.
3: Apa-apa sekali lagi.
1: Dah, Jumin kali nampak perempuan dia lari.
3: Oh.
2: Pemalu orangnya Jumin ni.
3: Oh. Baru tahu.
4: Baru tahu kan? Bukan dia nampak perempuan dia lari. Perempuan lari nampak dia.
1: Terima kasih Aziz.
2: Betul punya ikhlas.
3: Dah baru tahu. Oh, Combi tu.
1: Dah.
3: Malu orang.
1: Ya, kalau Bambam cakap Cik ni percaya juga kan? Betul tak kan?
3: Dah sekarang ni kena percayalah bila Bambam cakap kan. Baru tahu. Okay. Combi tu pun malu orang.
2: Ya, saya memang pemalu sangat.
3: Baiklah.
2: Baik, insya-Allah, terima kasih.
3: Saya takkan tegur lah Combi lepas ni sebab dia pemalu orang.
2: Ya, betul.
3: Okey.
1: Baik, apa pun turun ni.
2: Nampak turun ni. Macam mana pandangan turun ni bila orang kata apa Combi ni seorang pemalu, trotin, sopan santun.
1: Aduh. Aku pula menggaya-gaya kat sini.
0: Tuan Jombi.
2: Ya.
0: Kalau Tuan Jombi tak tengok saya, Tuan Memban, Tuan Jombi tak tengok saya kan. Bila hanya dengar suara saja.
1: Playboy.
0: Apa persepsi saya?
1: Playboy. Dah jujur.
2: Dia macam ni. Kalau Abang Tuan Roni tanya Jombi kan. Kalau suara macam ni lah, saya abang. Okey. Dia ada satu patah dalam Inggeris tau.
1: Apa dia?
2: Tuan Roni.
0: Ya.
2: Players will be always the players.
1: Sama macam Mama cakap tadi lah.
0: Tapi ya, saya bagi tahu ni, saya pernah.
2: Okey. Pernah apa?
0: Dah, lo ni tuan Cumi dengan tuan Mama tanya Cik Puan tu. Kalau dia dengar suara saya, persepsi dia kat saya macam mana?
1: Okey. Cik Ani.
3: Dia itulah kata suara ini boleh memperdayakan.
2: Love scary.
3: Jadi sebab kita DJ, kita memang aware kalau suara-suara macam
1: Kita jadi
3: tahu.
1: Kami cakap betul dari itu tadi.
2: Jangan salahkan kami.
3: Tapi tadi betul lah. Hanya Johari mengenal Manikam.
0: Kalau kata depan saya ni kan, kalau dia minta 100, saya bagi 200.
1: Okey, Tuan Rani. Terima kasih banyak, Tuan Rani.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa pun Jambi, kita penutup untuk pertemuan kita hari inilah kan. Malu tu penting. Okey, tapi biar bertempat. Jangan mandai-mandai. Sebab apa tahu, malu memang satu sifat yang baik. Malah dalam banyak keadaan yang mencerminkan adab dan kesopanan.
2: Betul. Tetapi apabila rasa malu itu menghalang kita daripada belajar, menyuarakan pendapat, mengejar peluang atau membina hubungan dengan orang lain, mungkin sudah tiba masanya kita melangkah sedikit demi sedikit keluar daripada zon selesa.
1: Yes. Baik, selepas ni Aziz kita makan anda dengan Cik Nani untuk Watan Mutiara.
2: Ya.
1: Baik, jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Bye-bye.

0: Pulau Pinang, 10 pagi.
1: Warta Mutiara bersama-sama Hanisma Ismail. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pelancong lelaki dari Sri Lanka yang cedera dalam kejadian runtuhan struktur sebuah rumah kedai warisan di Lebuh Armenia sudah dibenarkan keluar dari Hospital Pulau Pinang. Esko Kerajaan Tempatan dan Perancangan Bandar dan Desa, Jason Hamuilai berkata seorang lagi pelancong yang terlibat masih ditempatkan di hospital yang sama bagi mendapatkan rawatan lanjutan. Wanita berkenaan dijangka akan menjalani imbasan tomografi berkomputer CT scan di hospital berkenaan. Dalam kejadian kira-kira jam 1 tengah hari Selasa lalu, mangsa yang dikenal pasti sebagai Muhammad Amtar 66 tahun dan Fatimah 55 tahun dihantar ke Hospital Pulau Pinang bagi mendapatkan rawatan lanjut. Beliau berkata pemeriksaan mendapati rasuk kayu bangunan itu rosak akibat serangan anai-anai sebelum runtuh. Polis giat melaksana operasi khas bagi mengesan suspek lelaki yang disyaki terbabit dengan beberapa kes jenayah di kawasan Tanjung Bunga. Ketua Polis Daerah Timur Laut, Assistant Commissioner Abdul Razak Mohamad berkata sebanyak 4 laporan diterima pihaknya bagi tempoh antara 20 Julai hingga Ahad lalu yang berkait dengannya. Hasil siasatan pihak polis mendapati suspek lelaki itu dipercayai melakukan jenayah secara berseorangan. 4 kertas siasatan dibuka membabitkan masing-masing satu kes pecah rumah mengikut Seksyen 457 Kanun Kesesaan dan kes sabun mengikut Seksyen 392-397 Kanun Kesesaan. Kes pencerobohan mengikut Seksyen 448 Kanun Kesesaan dan satu kes kecurian membabitkan alat kawalan jauh pintu pagar automatik. Dua daripada kes itu membabitkan kerugian kira-kira RM17,000 manakala selebihnya tidak membabitkan kerugian. Katanya suspek yang bertanggungjawab terhadap kes itu juga bertindak secara bersendirian serta melakukan jenayah yang bersifat oportunis. Bagi tujuan pencegahan, pihak polis mempertingkatkan rondaan di kawasan perumahan di kawasan Tanjung Bunga pada awal pagi bagi memastikan keselamatan penduduk terus terjamin. Orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai kes atau keberadaan suspek diminta hubungi atau tampil ke balai polis berhampiran bagi membantu siasatan. Melaporkan sebarang isu berkaitan keselamatan, buli dan kesejahteraan secara lebih sulit melalui peti aduan berkunci di sekolah-sekolah seluruh negara mendapat reaksi positif daripada pelbagai pihak. Ia terutamanya ibu bapa yang menyokong inisiatif Kementerian Pendidikan demi memastikan suara kira-kira 5.2 juta murid didengari. Bagi memastikan keberkesanannya, masyarakat mendesak agar pihak sekolah memberi perhatian serius dan tindakan pantas terhadap setiap aduan.
2: Sebagai ibu bapa, saya sokong sangat usaha sekolah menyediakan peti aduan ini. Kadang-kadang anak-anak kita segan atau takut nak bercerita dekat cikgu-cikgu ataupun ibu bapa mereka bila berdepan masalah macam buli. Jadi, sekurang-kurangnya mereka ada satu saluran yang lebih selamat untuk mendapatkan bantuan. Cuma saya harap setiap aduan yang diterima tu betul-betul diberi perhatian dan tindakan segera. Kalau tidak, murid akan rasa sia-sia je buat aduan.
3: Pada saya, peti aduan ni memang membantulah sebab bukan semua pelajar berani kan nak bercakap dengan guru. Ada yang takut dia punya identiti ni orang tahu. Jadi saya harap sangat pihak sekolah ni dapat jaga rahsia pelajar yang pengadu dan pastikan setiap aduan tu disiasat dengan adil, dengan telus, supaya semua pelajar ni akan rasa lebih selamat bila mereka berada di sekolah.
4: Bagi saya lah, bila ada peti aduan ni, menunjukkan sekolah sangat ambil berat tentang kebajikan dan keselamatan murid. Bila ada saluran yang mudah diakses, murid akan lebih yakin untuk melaporkan masalah yang mereka hadapi. Pada masa sama, saya syorkan cikgu kena ajar budak-budak cara menghormati antara satu sama lain, baru sikap buli-membuli tak berlaku.
1: Aizat Muhayyadin, Husaini Syahrudin dan Muhammad Asri Rahman. Laluan dari Batu Mau menuju ke Batu Kawan arah timur di Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah akan ditutup sementara dari jam 8 malam 8 Ogos hingga 3 pagi 9 Ogos ini. Jambatan Kedua Seri Dewan Berhad JKSB dalam kenyataan memaklumkan penutupan berkenaan dilaksanakan bagi memberi laluan kepada penganjuran Cultural Night Run 2026. Bagaimanapun, laluan dari Batu Kawan ke Batu Mau arah barat serta laluan dari Bandar Kasia, Batu Kawan dan Batu Kawan Industrial Park ke Lebuh Raya Utara Selatan masih boleh digunakan seperti biasa. JKSB memaklumkan pengguna yang ingin melakukan perjalanan dari Pulau Pinang ke Tanah Besar sepanjang tempoh acara dinasihatkan menggunakan jambatan Pulau Pinang. JKSB turut menasihatkan semua pengguna Lebuh Raya supaya mematuhi papan tanda serta arahan yang diberikan sepanjang tempoh penutupan bagi memastikan kelancaran trafik dan keselamatan pengguna. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara Berita disunting Hamizah Mansor. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: Era FM.
1: Okey, Metro FM, segalanya untukmu. 10.13 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi terus bersama-sama dengan kami di Metro FM. Untuk hari ini, hari Khamis 6 Ogos 2026 bersama dengan 22 Safar 1448 Hijrah. Fokus Mutiara, masih lagi saya Aziz bersama-sama temankan anda. Kalau semalam pun saya temankan anda dalam Fokus Mutiara. Hari ini pun saya temankan anda sehingga jam 3 petang dalam Fokus Mutiara. Okay? Terima kasih kepada Bambam dan juga Combi tadi yang telah pun memeriahkan pagi anda. Hari ini apa yang menarik? Hari ini hari Khamis minggu pertama ya. Kalau minggu pertama kita ada tanyalah mufti. Okey. Jadi untuk anda mana yang ada soalan nak tanya, anda boleh terus hantarkan kiriman soalan anda ke ruangan WhatsApp kami ni, insya-Allah. Nanti saya sebambam akan bersama-sama dengan anda. Bambam akan tanyakan soalan kepada mufti nanti. Okey, jadi untuk anda semua, jangan lupa juga jam 12. Seperti biasa, hari ini hari Khamis, kita ada Everlasting Memory untuk anda dengarkan. Jadi untuk anda yang sedang memandu, berhati-hati yang sedang menjalankan tugas waktu ini. Selamat menjalankan tugas anda. Semoga anda selamat sampai ke destinasi anda. Jangan lupa terus layan kami di Mutiara FM, segalanya untuk memandu.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan Tajul, penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza. Menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Letnan Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk...

Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.

Okey, Putera FM, segalanya untukmu. Untuk hari ni, hari Khamis kan. Selalunya hari Khamis kita ada iStyle. Dan hari ni saya nak share dengan anda tentang tips dan petua kecantikan. Okey. Baik, kalau bercakap tentang tips dan petua kecantikan kan, kita ada beberapa benda yang kita kena jaga dululah kan, sebelum kita nak jaga wajah kita dengan produk-produk ke apa. Yang paling penting sekali, jangan tidur dengan solekkan. Walaupun kita penat, pastikan solekkan dibersihkan sebelum tidur. Sisa makeup boleh menyumbat liang pori dan menyebabkan jerawat serta kulit kusam. Jadi amalkan rutin mencuci wajah setiap malam. Kena cuci bagi bersih . Barulah tidur. Jangan tidur dengan makeup terus. Kalau tak larat macam mana sekalipun. Kedua, kita kena kenal jenis kulit kita macam mana. Kulit minyak ke, kulit kering ke, supaya kita tak salah pilih produk. Kadang-kadang dah tahu kulit minyak, beli lagi produk yang boleh menyebabkan bertambahnya minyak kulit kita kan. Jadi kulit berminyak, kering, kombinasi atau sensitif memerlukan penjagaan yang berbeza sebenarnya. Elakkan membeli produk hanya kerana ia sedang tular. Pilih produk yang sesuai dengan keperluan kulit kita sendiri, okay? Dan yang ketiga, jangan lupa untuk pakai sunscreen. Sekarang kan panas kan, sapulah pelindung matahari setiap hari walaupun berada di dalam bangunan, kerana ia membantu melindungi kulit kita daripada sinaran UV, mengurangkan risiko pigmentasi dan juga penuaan pramatang. Kena pakailah. Kadang-kadang saya pun ada juga, kadang-kadang muka saya jadi sunburn tau. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita tak sempat ataupun kita terlalu terdedah percaya matahari yang kerap kan, jadi panas kan, kulit kita pun jadi sunburn tu. Yang ini paling penting, kena minum air secukupnya. Pengambilan air yang mencukupi membantu mengekalkan kelembapan kulit dari dalam dan menjadikan wajah nampak lebih segar. Ini antaranya lah yang dapat saya share dengan anda, tips dan petua kecantikan. Jadi sama-sama lah amalkan, minum air masak banyak-banyak kan. Jangan minum air manis. Ada orang kata kat saya, saya tak suka kalau nak minum air masak. Itu kekurangan saya. Saya tak boleh. Saya kalau nak, saya nak air tu ada rasa, dia ada warna. Baru saya nak minum. Kalau air masak tu, saya kurang sikit katanya. Nak air yang manis kan. Tapi itulah, kena ada juga lah air masak kan. Tak bolehlah semua manis, nanti jadi lain pula kan. Jadi jagalah kesihatan kita sendiri, okay? Baik, jom teruskan bersama-sama dengan kami mendengarkan Putera FM, segalanya untukmu.

0: nak tahu menung jumpa? Cuba hampir tengok telefon apa yang kudu hantar tadi.
1: Eh, apa dia ni Siti?
0: Hampir tengok ke?
1: Wah, Budiar FM tengah cari penyampai radio yang mempunyai bakat dalam pencipta kandungan. Seriuslah.
0: Mestilah, seriuslah ni. Hang kan minat dari dulu lagi kot-kot lah nak jadi penyampai radio.
1: Ya, memang minat.
0: Ni cuba hang baca sat syarat minimum dia. Lingkungan dalam 21 sampai 30 tahun je. Ha, lepas lah syarat umur hang kan.
1: Oh, lepas ni.
0: Hang diploma apa dah kan?
1: Eh, ada lah. Ish, ni memang kenal dengan jiwa aku.
0: Lah aku kata.
1: Bak bercakap dengan buat-buat video di media sosial ni memang kenal ni.
0: Depa ni buka memang nak cari orang-orang berbakat dan berperwatakan menarik macam hang ni tau.
1: Wish, betul ke Siti?
0: Betul takkan orang mengeluh?
1: Aku memang kena pi ni. Rugi kalau aku tak cuba.
0: Itulah aku kata. Hang duk tunggu apa lagi? Cepatlah sediakan video sebagai seorang penyampai radio. Maksimum dia 2 minit je. Pautan media sosial, resume, portfolio, CV berkaitan dan gambar berukuran pasport. Sekarang juga. Terus emailkan kepada pencari

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Okey, terima kasih. Masih lagi bersama-sama dengan saya Azi Fokus Mutiara. Sekejap lagi kita ada Tanyalah Mufti untuk anda. Jangan lupa untuk bersama-sama dengan Sahibus Samaha Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Suki bin Uthman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang, ya, untuk dalam ruangan Tanyalah Ustaz. Untuk anda ada soalan apa sahaja, hantarkan kiriman soalan anda ke ruangan WhatsApp ataupun anda boleh hubungi kami nanti bila kita bukakan talian untuk anda, insyaAllah. Tanya soalan apa sahaja, okey? Boleh tanya. Jangan tak tanya. Kalau ustaz nanti tak sempat dan hari ini boleh tanya dulu siap-siap, kan? Jadi mana anda yang sedang mendengarkan, jangan ketinggalan untuk mengikuti ruangan Tanyalah Mufti. Okey, kejap lagi. Bambam akan bersama-sama dengan anda, insyaAllah. Jadi teruskan mendengar Mutiara FM, segalanya untukmu.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan tajuk penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza, menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Letnan Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Persiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.

0: FM. Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama, tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama, bersama Sahibus Samaha Profesor Madya Dato' Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersua kita kembali dalam segmen Tanyalah Mufti dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Dan seperti biasa, insyaAllah minggu ini kita bersama-sama dengan Sahibus Samaha Profesor Madya Dato' Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Assalamualaikum Dato'. Faham tak?
1: Alhamdulillah
0: Datuk. Dan seperti biasa, insyaAllah kita akan buka ruang seluas-luasnya untuk anda yang mungkin nak ajukan soalan, nak terus sembang dengan Datuk Mufti. Boleh call 04-2107-389 ataupun boleh hantarkan di ruangan WhatsApp Tera FM 010-5080-957. Baik Datuk, sebagai pembukaan, kita dah kumpulkan beberapa soalan yang tak sempat kita ajukan sebelum-sebelumnya Datuk. Baik, ini soalan daripada Rahman Permatang Nibong. Saya membeli sesuatu barang, Datuk, yang mana saya beli tu sebab ada cabutan bertuah. Jadi hadiah cabutan bertuah tu pula bukan biasa-biasa. Apa pandangan Datuk?
1: Baik, terima kasih pada soalan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan berkaitan dengan pembelian barang untuk cabutan bertuah. Dia begini, sama ada diharuskan oleh syarak ataupun tidak bergantung kepada sama ada dia mengeluarkan wang tambahan untuk cabutan bertuah tersebut. Contohnya barang ni harga RM10 untuk dapat cabutan bertuah dengan harga lumayan, cabutan bertuah 1 juta contohnya, maka dia boleh masuk dengan tambahan RM1. So 10 cabut RM1 sebelah lah. Kalau orang tak masuk cabutan bertuah, dia RM10 je barang tu, maka itu adalah unsur judi lah, ada unsur pertaruhan. Dipertaruhkan RM1 itu untuk memperoleh ganjaran 1 million 1 juta. Maka ia adalah judi yang diharamkan. Tetapi kalaulah dia beli barang RM10 kan, dan diberi cabutan bertuah tu tanpa tambahan duit untuk cabutan bertuah, syarikat duit banyak dia nak bagi kan, nak bagi orang tentu lagi pakai jelah belaka, nak bagi kat siapa kan. Jadi pakai cabutan bertuah lah, cabut siapa dapat lah. Jadi maknanya itu tidak ada isu sebab ia tidak melibatkan pertaruhan. Dia beli barang RM10 juga kan. Jadi dia masuk peraduan ataupun dia nak bagi, tak bagi lah, tak bagilah. Dia tidak ada unsur pertaruhan kat situ. Maka kalau macam ni, ianya diharuskan.
0: Okey Datuk, kita tahu kalau kata hadiah cabutan bertuah tersebut adalah daripada duit yang dikumpulkan yuran sebagainya. Okey, contoh kalau kita macam Datuk Riri, kalau kita beli harga barang tu RM10 tanpa ada tambahan duit untuk cabutan bertuah. Tapi kalau kita contoh dalam RM10 tersebut ada duit yang digunakan untuk membeli hadiah cabutan bertuah tersebut Datuk, macam mana Datuk?
1: Baik, kita tidak membeli cabutan bertuah itu, kita membeli barang. Barang tu harga sama saja. Itu saya sebut tadi, kalau ada beza cabutan bertuah harga dia sekian, tak ada cabutan bertuah harga dia murah sikit, maknanya di situ jelaslah. Maka dia mempertaruhkan sebahagian wang itu untuk cabutan bertuah. Maka itu tidak boleh lah. Tapi kalau barang tu harga sama je, cabut bertuah cabutan ke tak cabutan ke, sama harga tu juga, mana itu atas syarikat lah macam mana nak buat kan. Pulang lah daripada ambil duit tu, kami duit lain kat itu, dia orang jawab saya lah. Tapi dalam konteks kita tidak ada unsur pertaruhan kat situ. Dia berbeza dengan itu bab beli barang lah. Tapi berbeza dengan pertandingan. Hari ni banyak juga pertandingan memancing lah dengan harga dapat lumayan sejuta contohnya. Pertandingan macam-macam pertandingan lah yang ada pada hari ni. Dan pertandingan ini pula dengan mengenakan bayaran yuran seorang RM200 contohnya. Jadi yuran RM200 ni diambil dari yuran ini, maka diberilah dia pertama 1 juta, dia kedua 500 ribu, dia ketiga 250 ribu, maka itu adalah perjudian.
0: Mm-hmm.
1: Sebab perjudian ada pertaruhan, setiap orang keluarkan RM200 mm-hmm. untuk mendapat 1 juta. Itu jelaslah. Jelas. Tetapi kalau penganjur dia ambil duit RM200 sebagai yuran untuk dia siapkan kelengkapan apa sebagainya, mm-hmm. tapi ada penaja. Mm-hmm. Penaja yang akan bagi hadiah. Maka itu tak ada isu. Walaupun dia keluar RM200 juga tadi, tidak ada unsur pertaruhan kat situ. Dia hanya bayar yuran untuk sebagai inilah nak masuk pertandingan.
0: Syarat
1: tu.
0: Itulah.
1: Syarat uh-huh. pertandingan tu. Tetapi dari sudut hadiah tu bukan daripada wang tersebut, daripada sponsor contohnya.
0: Mm-hmm.
1: Maka itu dibenarkan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi asasnya ada unsur pertaruhan ataupun tidak dekat situ.
0: Ya, baik, jelas jawapan yang Datuk dah berikan tadi. Datuk, kita nak terima pemanggil Datuk untuk waktu ni. Assalamualaikum. Siapa di talian? Ya, Mamu Hanifah.
2: Ya, Mamu Hanifah.
0: Ya, Mamu, silakan soalan untuk Datuk.
2: Ya. Assalamualaikum Datuk.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Datuk sihat tu?
1: Ya, alhamdulillah. Mamu sihat ya?
2: Alhamdulillah, Tuhan bagi semua orang sihat. Kita doalah semua-semua yang tak penyakit-penyakit semua berjalan
1: ya, sihat. Silakan Mamu. Silakan.
2: Mamu pergi beli barang, barang tu. Tapi dia dalam barang tu RM50. Tapi dia Mamu ambil barang tu RM50, dia hadiah satu barang dengan harga tak patutnya harga lah dia bagi kat Mamu. Dalam RM2 punya barang saja. Tapi Mamu ambil hadiah tu, mau beli barang tu, Mamu ambil hadiah tu, adakah yang tu haram? Dia tu haram. Dia nak advertise saja barang tu. Mamu pun buat balik ke mana Mamu punya pemberian tu apa macam, atau jatuh haramkah? Tak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih kepada Mamu di atas persoalan yang dikemukakan. Mamu pergi beli barang RM50. Kemudian diberi hadiah yang bernilai RM2. Maka boleh ataupun tidak? Jawapannya boleh, harus. Kerana pembelian barang itu sudah selesai. Beli barang RM50. Kemudian dia nak bagi hadiah. Hadiah pun kata kat RM2, dia nak bagi hadiah RM50 pula pun tak apa. Pulang kat dia lah kan. Tapi memang kadang-kadang orang yang berniaga ni dia nak daya tarikan. Kan? Dia jual RM50 tapi dia nak daya tarikan. Kemudian dia bagilah hadiah dengan nilai yang dia kata reasonable, yang dia dapat untung dah pun daripada penjualan tadi kan. Jadi maknanya dia hadiah itu tidak ada isu, kita nak ambil pun tak apa, kita tak ambil pun tidak ada masalah, itu hak kita lah. Sebab itu nama pun hadiah kan, dia tak tertakluk kepada apa-apa syarat. Maka dengan sebab itu dalam konteks soalan Mamu tadi, kita kata dibenarkan, diharuskan.
0: Baik, alhamdulillah. Baik Datuk, kita nak teruskan dengan soalan yang berikut Datuk. Ini berkaitan dengan jual beli infak Datuk. Dia tidak menjual tetapi mengharapkan sumbangan untuk diinfakkan kepada orang ramai. Jadi macam mana dengan status jual beli itu Dato?
1: Dia sebenarnya kita kena bezakan antara dua perkara, jual beli, jual belilah, infak-infaklah. Jangan campur aduk. Sebab nanti dia akan berlaku kekeliruan. Apatah lagi akad dia berbeza. Akad jual beli, infak berbeza. Sebab kalau dia infak, dia nak ambil untung, dia guna kaedah apa? Kaedah wakalah. Kaedah wakalah ini dia kena bagi tahu berapa banyak upah yang dia ambil. Dia kena bagi tahu secara mention jelas. Tapi kalau jual beli, dia tak boleh bagi tahu modal dia banyak mana, untung banyak mana. Itu beza dia. Sebab jual beli dia melibatkan kos, dia mungkin boleh dia tanggung risiko. Dia mungkin boleh jual, dia mungkin tak boleh jual kan. Tapi kalau infak ni, kalau nak ambil keuntungan atau nak ambil upah, dia tidak apa, tidak ada apa-apa risiko. Sebab dia wakil saja, dia wakil untuk menyampaikan infak itu kepada orang ramai contohnya, ataupun kepada pihak-pihak yang berkenaan. Maka dalam konsep infak ni, sebagai wakil, kalau dia nak ambil upah, nak ambil charge pengurusan ke atau apa-apa, dia kena nyatakan berapa banyak upah yang dia ambil. Kalau dia tak nyatakan, maka hukumnya adalah gharar dan haram. Sebab itu kita di fatwa, sebagai contohnya surat jawatan kuasa fatwa di Pulau Pinang tahun 2024, berdasarkan kajian yang dibuat terhadap NGO-NGO Islam yang mengutip derma, mengutip kutipan untuk Palestin, kutipan untuk mangsa banjir, kutipan untuk isu kemanusiaan dan sebagainya, maka kajian dibuat kepada banyak NGO sama ada mereka mengambil charge ataupun tidak, wang pengurusan ataupun tidak, dan almost semua ambil lah. Walaupun mungkin ada NGO yang betul-betul tak ambil, memang betul-betul volunteer sungguh kan. Itu memang ada, tapi tak banyak. Tapi kebanyakan ambil. Bila ambil, kita tengok pula transaksi muamalat mereka. Mereka menggunakan kaedah wakalah. Wakalah bi ujrah. Wakalah dengan upah. Jadi dalam kaedahnya kena bagi tahu berapa banyak mana upah. Tapi malangnya kita dapati hasil kajian itu dapati bahawa ada mereka yang langsung tak bagi tahu berapa banyak upah yang diambil. Sebab tu kedapatan ada yang ambil kusuka ya 30, 40, 50, 60% kusuka dia ya. Kan, maka hukum pengambilan itu adalah haram kerana dia bercanggah dengan hukum Islam dan dia mengandungi unsur gharar. Sepatutnya dia kena bagi tahu. Kalau dia bagi tahu, jelaslah. Orang nak bagi, orang tahu. Kau bagi RM1, dia kata ambil uang pengurusan 20% contohnya. So jelas. Dia bagi RM1, 80 sampai kepada pihak berkenaan, 20 tu pada pengurusan. Tapi kalau dia senyap gitu aja, maka dia tak boleh ambil oleh 1 sen sekalipun.
0: Jadi kena jelas lah.
1: Kena jelas, kena jelas. Sebab tu buat jual beli, jual beli lah. Kalau buat infak, jangan lu capai dua benda tersebut.
0: Baik, satu peringatan juga untuk kita bersama yang pastikan jual beli infak tu ataupun jual beli infak ada dua benda yang berbeza. Jelas dalam apa yang kita nak lakukan. Baik Datuk, kita ada soalan yang berikutnya. Ini ada voice yang saya nak siarkan. Kita dengar dulu perkongsian.
3: Assalamualaikum Datuk. Saya Syafiq dari Penaga. Nak tanya Datuk, sepasang suami isteri, okey, berlaku pergaduhan di rumah. Laki bini ni panas baran. Laki ni nak keluar lah ambil angin, bagi orang kata apa, bagi tak marah dah. Tiba-tiba tengah jalan sampai pintu, bini lari pada jauh, tendang tengah belakang suami. Pasal bini ni belajar karate. Hak laki ni rasa tercabar, pusing-pusing balik, boh penampak kat muka bini sedah. Apa hukum dia Ustaz?
0: Baik itu. Isu pasal rumah tangga ni.
1: Baik. Terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Ni dua-dua silat ni, dua-dua taekwondo ni.
0: Bini karate.
1: Bini karate, laki taekwondo. Jadi bukan sangat bergaduh mulut lah. Bergaduh fizikal kan, tumbuk-menumbuk kan. Jadi perbuatan ini jelaslah dia menafikan sifat rumah tangga itu sendiri. Sifat rumah tangga itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tujuan rumah tangga jadi suami isteri untuk apa? Untuk hidup dalam keadaan tenang, dalam keadaan berkasih sayang, belah kasih rahmat, merahmati di antara satu sama lain. Ni mai karate tempat tenang tu belakang benda karate penampak apa semua ni, dia jadi satu cerita ni pula, cerita lain pula, pergaduhan yang kita kata benda itu memang dia hukumnya haram lah. Jelaslah daripada kedua belah pihak sebenarnya. Isteri memang jelaslah bila tendang suami haram. Begitu juga suami melakukan kekerasan, kedua-duanya adalah melakukan kesalahan dan sepatutnya perlu diselesaikan dengan sebab-sebab segera. Kalau perlu konseling, pergi konseling, pergi berjumpa agama untuk menyelesaikan masalah, untuk kembali ke pangkal jalan ataupun untuk mewujudkan rumah tangga yang berasaskan kepada mawaddatan warahmah. Matlamat yang jelas, bukan dekatan dunia saja rumah tangga ni.
0: Betul.
1: Rumah tangga kita untuk berterusan untuk mengecapi kebahagiaan di hari akhirat. Sebab tu bukan setakat slogan hari ni, budak-budak muda sebut til jannah. Dia slogannya cantik, tapi tengok pelaksanaan tak ada pun. Kan, jadi jadi kena lihat til jannah sungguh lah. Dalam keadaan bagaimana proses yang perlu dilakukan itu ke arah itu. Jadi kena rumah tangga nak kena bina dengan cara yang baik.
0: InsyaAllah. Baik, insyaAllah untuk anda yang mungkin nak ajukan soalan kepada Tok Mufti kita, boleh call 04-2107-389 ataupun boleh layankan di ruangan WhatsApp Tok FM 010-5080-9557. Baik, seterusnya soalan daripada Azman Harun. Katanya, saya ternampak di media sosial ada seorang influencer ni lelaki dan dia berpakaian wanita. Dia pakai pakaian itu atas alasan berniaga sebab dia jual baju tersebut. Adakah boleh berbuat demikian? Macam orang jual makanan, tunjuk gambar makan contoh tu kan. Jadi dia jual pakaian wanita tu. Jadi macam mana tu?
1: Dia begini, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, menyatakan bahawa la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mutashabbih min ar-rijal bin nisa wal mutashabbihat min an-nisa bir rijal. Maksud dia apa? Rasulullah laknat orang laki-laki yang menyerupai perwatakan atau meniru wanita, dan sebaliknya begitu juga wanita yang berperwatakan atau meniru perwatakan laki-laki. Maka di sini jelas orang laki-laki, laki-laki lah, perempuan-perempuan lah. Kalau suruh pakaian laki-laki, dia kena pakai pakaian laki-laki. Dia tak boleh pakai baju kebaya, baju kebarung, kan? Itu memekap pula, mula-mula merah apa semua. Itu adalah satu perbuatan yang menyerupai wanita. Sebab tu orang laki-laki pakai rantai tak boleh. Dia kata bukan mas, walau bukan mas sekalipun, rantai itu perhiasan wanita, bukan perhiasan laki-laki. Kalau mas dua kali ganda tak boleh lah.
0: Betul.
1: Kan, mas dah tak boleh, rantai tu tak boleh dah, mas lagi tak boleh. Mas saja yang mas besi pun tak boleh kalau dia sediakan rantai, sebab rantai itu adalah perhiasan wanita. Subang, orang laki-laki pakai subang, waduh juga lah ni kan. Subang juga perhiasan wanita. Cincin tak apa lah, cincin laki-laki pakai. Jadi ceritanya dia suruh perhiasannya, pakaiannya, perhiasannya pun laki-laki kena pakai yang laki-laki, perempuan yang perempuan. Kalau lah berlaku sebaliknya, dia meniru pakaian wanita berpakaian seumpama itu, maka dalam hadis ini jelas mendapat laknat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya ditarik rahmat selagi mana dia berada dalam keadaan seumpama itu. Maka atas alasan apa sekalipun kita nak negara, buat cara betul lah. Kan, cara betul, cara yang nak tarik pelanggan dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang tidak bercanggah hukum syarak. Macam hari ni contoh, orang nak negara, dia punya cerita produk ni tu benda hatalah tak ada, dia pergi tambah, dia pergi create. Bila dapat produk tu, rupanya tak betul pun sebagaimana yang diceritakan. Dengan tujuan apa? Tujuan negara. Tak boleh, al-ghayah la tubarir wasilah, matlamat tidak menghalalkan cara. Matlamat yang baik nak bagi laku, tapi cara juga kena baik. Cara tak boleh bercanggah dengan hukum syarak, bahkan ada unsur penipuan dan sebagainya, lagilah tak boleh. Jadi kita jadikan contohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah juga berniaga, tetapi Rasul tunjukkan sifat yang al-amin, yang sangat jujur, yang sangat amanah, dan melaksanakan perniagaan itu dengan cara yang mendapati hukum syarak.
0: Jadi Datuk, tambahan daripada apa Datuk kata tadi, contoh kalau kita berniaga tapi kita sebutkan benda yang tak ada, macam menipu lah kan, menipu. Jadi apakah hukum perniagaan tu, ataupun dia sebab menipu je ke, ataupun bagaimana tu?
1: Nabi SAW menyatakan man ghashana falaysa minna, siapa yang menipu dia bukan daripada kalangan kami. Berat tu. Dia melibatkan rezeki juga, rezeki atas penipuan. Sebab kalau dia tak tipu, orang tak beli contohnya, kerana dia tipu itulah orang beli. Jadi rezeki itu diragui. Rezeki itu adalah hasil daripada penipuan, daripada perkara yang haram. So nak berkat lagu mana? Memang tak berkat lah. Bila tak berkat ni, berkat tu maksud apa? Al-barakatu aziyadatu fil khair. Berkat ni makna dia bertambah-tambah kebaikan. Ni duit banyak tapi berasa macam masalah je, macam tu ada. Kan? Punca je tak berkat. Tak berkat tu kena tengok lah semua rezeki tu lagu mana.
0: Baik Datuk, insyaAllah kita nak terima pemanggil yang berikutnya. Assalamualaikum, siapa talian?
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Ya, Makcik Izzah ni.
0: Okey, Makcik Izzah. Baik, silakan soalan untuk Datuk Mufti kita.
4: Assalamualaikum Datuk dan Ijen Bambang.
1: Waalaikumsalam. Silakan.
4: Ni Makcik Izzah nak tanya lah pasal hutang ni, kan kita kan tahu sangat kan. Lepas tu macam kita tak jumpa mereka lama, dan macam mana kita nak buat Datuk?
0: Baik, terima kasih Cik Izzah.
4: Tak banyak sudah lah, sekupang dua.
0: Baik. Masih Cik Izzah.
4: Masa kawan-kawan di pada kerja dulu ni kan, di pada hutang, macam mana?
1: Baik, terima kasih.
0: Baik, Datuk.
1: Baik, terima kasih pada persoalan yang berkaitan dengan hutang. Pertama sekali saya nak sebut, hutang ni kita jangan pandang remeh lah, jangan pandang kecil. Sebab hutang ni kalau disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih, Nabi kata yughfal li syahid kullu dham illa dain. Nabi kata orang yang mati syahid tu, mana perang ni, mati syahid ni maksud mati di fi sabilillah, mati dalam berjihad, yughfal li syahid kullu dham, bagi orang mati syahid ni diampunkan semua dosanya.
0: InsyaAllah.
1: Allah Ta'ala ampunkan. Ialah di jiwa raga berjuangkan nak menegakkan li'ala'i kalimatillah, untuk menegakkan agama Allah Ta'ala. Illa daim. Kecuali hutang tak diampunkan.
0: Allah
1: Akbar. Nak ceritanya apa? Dosa lain ampun. Hutang tak? Hutang tak settle. Sebab hutang tu adalah dosa berkaitan dengan manusia. Jadi maknanya di situ menunjukkan hutang itu bukan benda kecil. Nabi SAW ketika mana didatangkan jenazah untuk disolatkan, datang pada Nabi, Nabi tanya, lu ada hutang tak? Kau kata ada hutang, Nabi kata tak apa, hampa habis bayar. Nabi tak nak solat.
0: Allah Akbar.
1: Bukan tak nak solat, mana solat jenazah tidak ada-ada kan, fardu kifayah tetap dilaksanakan. Tapi Nabi nak menunjukkan sikap Nabi tak nak solat. Nabi tak nak sahabat ya. Tapi kalau kita tak ada hutang ataupun hutang tu sahabat janji, okey, kita saya jamin nak langsaikan. Maka Nabi SAW akan tunaikan solat kepada jenazah tersebut. Jadi nak ceritanya bahawa hutang ni jangan pandang remeh, pandang kecil. Sebab kadang-kadang ada orang ni berhutang pandai. Hutang sana, tak apa-apa, esok kau bayar. Gaji hujung bulan kau bayar. Kan? Gaji bagai. Tengok-tengok 50 orang dah dia cakap macam lagu tu.
0: Allah.
1: Seorang pun tak bayang. Bila ada duit, lari. Dia boleh lari atas dunia ni. Dia boleh lari. Orang mau geram kat lagu tu cari untuk jumpa kan. Tapi di akhirat esok, dia lari tak mana. Itu masalahnya. Baik. Itu buat hutang lah. Jadi kewajipan bayar hutang ni satu kewajipan yang wajib. Persoalan tadi, makcik tadi kata, masalah bukan dalam bayar hutang. Tak tahulah hutang mana.
0: Nak cari tak jumpa
1: lah. Cari tak jumpa. Dulu masa dulu hutang tu kira nak bayar, nak bayar lupa ke lagu mana ke kan. Bila ni baru teringat balik. Bila teringat balik, cari, cari, cari. Kewajipan tetap kita kena cari untuk bayar hutang. Kalau meninggal lah, bayar kepada waris.
0: Bayar waris
1: kepada, ya. Sebab sebab bila kau tu dah meninggal, kita kena bagi pada waris dia. Sebab bila si mati, segala harta si mati pindah pada apa?
0: Waris.
1: Pada waris kan? Ha, jadi maknanya, kita bagi pada waris dia. Tapi kena carilah. In case tak ada juga, kawan tu sebatang kara pula kan? Hutang kat Bangla contohnya. Dia main Malaysia. Kemudian dia sebatang kara. Dia meninggal. Tak jumpa dah. Nak cari keluarga pun cari tak mana. Tak tahulah. Maka, kalau itu, kita ambil duit tu, kita sedekah fisabilillah dengan kita niat bagi pihak dia lah. Buat macam mana takat tu hak kita boleh buat. Yang pentingnya kita nak supaya hutang itu esok di akhirat esok dia pun
0: dapatlah,
1: dapatlah dia. Terima kasih kita lah untuk aset tu untuk dia. Kita sedekah tu untuk untuk dia kan. Jadi itu setakat mana yang boleh buat. Kan bagi kes-kes yang memang tak tahu tak jumpa dah, tapi lagi mana boleh cari, kita cari.
0: Jadi maknanya kata Datuk, apabila kita berhutang, hutang tu tetap juga hak dia.
1: Ya.
0: Selama-lamanya tetap juga hak dia.
1: Hak dia.
0: Jadi maknanya kata penting dan juga wajib untuk kita melangsaikan hutang-hutang kita. Baik, Datuk, kita terima pemanggil berikutnya. Baik, 04-2107-389 untuk anda yang mungkin nak ajukan soalan direct terus kepada Datuk Mufti kita. 04-2107-389, kita terima pemanggil yang berikutnya. Assalamualaikum, siapa talian? Assalamualaikum. Siapa di talian?
5: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di talian?
5: Ayub, Ayub Ayub Hitam.
0: Ya, Cik Ayub Ayub Hitam. Silakan soalan untuk Datuk Mufti kita.
5: Assalamualaikum, Datuk.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Datuk, saya satu soalan, Datuk. Ya, saya hutang. Kalau saya arwah dah, kalau saya tak boleh bayar hutang, kata-kata
0: anak
5: saya pun tak
0: boleh
5: bayar duit saya ni.
0: Macam mana?
1: Baik,
0: terima
1: kasih.
0: Baik,
1: terima kasih Encik
5: Ayub.
1: Okey,
5: terima kasih.
1: Terima kasih. Terima kasih kepada Encik Ayub yang bertanya soalan.
0: Baik, tak mampu untuk nak membayar hutang tu.
1: Dalam kes orang yang dia memang tak mampu nak bayar hutang. Dia nak bayar, nak bayar. Tak mampu lagi lah. Tiba-tiba dia pun meninggal dunia. Maka bila meninggal dunia, pertama sekali yang perlu dilakukan ialah tengok ada tinggalan ataupun tidak. Tinggalan itu masuklah aset rumah. Kadang-kadang dia ada rumah, nak ambil hutang tak ada. Tapi rumah takkan nak, takkan jual rumah kan?
0: Yeah.
1: Masa dia hidup. Tapi bila dia mati, bila dia meninggal dunia, hutang tetap hutang sebelum difaraidkan. Rumah tu contohnya. Dia ada letak tu je contoh. Alin tak ada. Sebelum difaraidkan. Maka kena bayar hutang dulu. Kena bayar hutang dulu. Sebab tu kalau kita berhutang, sebab kita masih hidup lagi, kalau kita tak boleh bayar lagi, kita tulis siap-siap. Orang dulu saya tengok dia cermat dalam benda ni. Orang dulu kadang dia pun hutang kat kehidupan dulu kan, susah kan. Betul. Hutang nak bayar, dia nak bayar tapi tak dan ataupun dia duk, tak mampu lagi. Dia tulis di buku 55.
6: Oh, dulu. Jadi bila dia meninggal saja, duk so duk proses almari nak betul tengok tak jumpa buku 55. Tengok-tengok dia bagi tahu aku hutang tak ada sekian, berapa jumlah RM50. Aku hantu cermat aku dulu. Jadi kita pun bila lagu tu jelas. Dan Quran pun suruh wa idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Quran kata bila mana kamu berhutang ke tempoh yang tertentu, tulis. Maka ditulis dah. Bila tulis senang, sebelum difaraidkan maka diambil daripada harta. Sebelum difaraidkan itu settle hutang dulu. Kalau ada balance barulah ahli waris ambil. Kalau tak ada balance pakai yang tu je lah. Maknanya tapi hutang tetap diutamakan, dibayar. Baik, katakan tak ada kata. Apakah menjadi kewajipan pada waris untuk bayar? Dia tidak menjadi kewajipan, cumanya ihsan. Ihsan untuk mereka bayar, teman-teman kalau mereka ada kemampuan lah. Tapi kalau sama-sama tak mampu, buat lagu mana kan? Itu. Jadi maknanya prosesnya kita sebut tadi, jangan dah bubuk kata dulu.
0: Walaupun selesaikan dulu,
6: selesaikan settle, selesaikan hutang. Kau ada wasiat pula, selesaikan wasiat. Lepas tu kau ada balance barulah ambil pada ni pada ahli waris.
0: Tadi Datuk dah katakan tadi, kalau dah tak ada, orang kata pun tak ada sumber sangat nak bayar kan, dekat dunia pun waktu hidup pun tak mampu nak bayar hutang tersebut, dan apabila mati pun waris pun tak mampu nak selesaikan hutang tersebut tu. Jadi bagaimana, adakah si mati tersebut harus menanggung dosa daripada hutang tersebut ke, ataupun mungkin bagaimana tu?
6: Baik, kalau dia sudah berusaha, kan, dia sudah berusaha dan memang tak mampu dan memang tidak ada harta, kan, maka di situ insyaAllah mudah-mudahan dia mendapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hak jadi macam ni ni jarang. Hadu ada dapat duit royuk. Tak ada duit hutang, dapat duit tak payah hutang lah. Sedangkan keutamaan biar hutang dulu. Keutamaan tak apalah, nanti-nantilah. Maknanya dia sengaja melengahkan pembayaran sedangkan dia sudah berkemampuan. Itu masalah itu. Ini yang banyak berlaku ni, kan. Jadi bila macam tu, memang duit ni bila ada, memang takkan cukup je lah bila digunakan. Lepas tu tak ada pula. Bila tak ada pula, payah, tak boleh hutang, tak boleh pula. Jadi ini kita kena letak dalam kepala tu, hutang kena
0: dahulukan,
6: kena dahulukan sebelum yang lain.
0: Baik, untuk kita nak teruskan dengan soalan yang berikutnya. Ini soalan daripada Shikin Jalan Baru ni. Saya ada sedikit persoalan berkaitan dengan perkahwinan. Saya insyaAllah katanya bakal mendirikan rumah tangga pada bulan depan, dan bakal suami saya ada sedikit masalah kewangan, dan dia nak buat pinjaman bank untuk majlis perkahwinan kami nanti. Dan saya tahu gaji dia tak besar mana untuk bayar balik hutang tu nanti. Dan saya dapat rasakan beban hutang kami nanti. Dan saya dah cakap supaya jangan buat majlis, dan saya okey saja. Tapi family sebelah bakal suami ataupun tunang saya ni, dia yang nak macam-macam. Jadi hati saya serba tak senang bila dia dah tak mau berbincang, dan saya bahkan lebihkan keluarga dia. Patutkah saya putuskan pertunangan dengan dia?
6: Ini
0: soalan
6: ni, konflik dari awal ni.
0: Tak ada apa-apa lagi ni,
6: tak ada apa lagi dah konflik ni. Jadi tunang ni dia satu ikatan yang belum menentukan apa-apa lagi. Dia sebagai satu janji, tapi dia bukan suami isteri lagi, dia tak ada tanggungjawab apa lagi sebenarnya. Jadi tempoh ini masih ada waktu untuk dia berfikir, untuk dia beristikharah, untuk dia meminta pandangan-pandangan keluarga-keluarga yang terdekat, apa yang terbaik. Masih ada waktu lah. Jadi nak tanya kita, kita pun tak tahu keadaan sebenar, lingkungan bagaimana. Cumanya macam kita sebut tadi, bahawa jangan jadikan hutang tu sebagai bebanan. Sebab memang Islam tidak menggalakkan untuk kita berhutang, kecuali yang tak dapat tidak, maknanya terpaksa. Tapi kalau dalam bab kenuri ni, aulim walau bisyah, kata Nabi, buat kenuri walau seekor kambing pun cukup lah. Kan, kalau tak mampu buat, buat setakat mana mampu. Kau tak buat, tak mampu nak buat kenuri besar-besar, buat kenuri apa laksa boleh.
0: Tapi lah trend tu, orang tak buat majlis ni, orang nampak macam dia main macam
6: dia,
0: tu kan?
6: Dia nak melihat pandangan orang yang akhirnya dia terpaksa menanggung bebanan hutang yang tidak berkesudahan. Apatah lagi seronok hari ya,
0: betul,
6: masa kenuri tak, lepas tu kena bayar hutang, lepas tu mula bergaduh.
1: mula bergaduh, tak cukup duit lah, pening kepala, kasat lagi main keluar anak pula, Allah, main tambah lagi nak beli susu tak ada, dia makin teruk, makin teruk, makin teruk. Jadi itu kita tak mau. Sebab itu sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak nak gunanya. Maka dengan sebab itu kita kena berhema. Jangan duk pandang orang, oh nak dapat status ke, orang pandang apa. Kita hidup kita ni nak dapat pandangan orang ataupun nak dapat pandangan keredaan daripada Allah Ta'ala. Silap kita atas dunia ni bila kita duk cerita apa orang kata. Kita tak pernah tanya apa Allah Ta'ala kata, apa yang Islam kata, yang kita duk cerita apa orang kata. Bila kita tak apa orang kata, orang tak pernah tak kata kat kita lah. Orang baik orang kata, orang jahat orang kata, orang tak buat apa duk sengat orang kata.
0: Betul.
1: Jabat kata ni kan. Jadi kita nak dapat apa? Nak tengok kata orang tak boleh. Kita nak dapat redha Allah Ta'ala. Apa yang kita buat biarlah dapat redha Allah. Itu yang paling utama kan. Jadi dari pertunangan itu bincanglah macam mana istikharah, tengok macam mana bincang, kau boleh selamat, kita nak selamatkanlah, nak membina rumah tangga kan ke arah kebaikan kan. Jadi benda tu bincanglah elok insya-Allah.
0: Insya-Allah moga Allah pemudahkan urusan Syikin kita dari Jalan Baru. Baik, insya-Allah untuk anda semua yang sedang menonton di platform media sosial Metro FM, kita masih lagi bersiaran langsung dalam ruangan Tanyalah Mufti. Kalau ada soalan yang mungkin nak ajukan, ada kekeliruan berkaitan dengan agama, insyaAllah boleh call 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Metro FM 0150-8095-7. Baik, kita teruskan lagi soalan Datuk. Kita tempoh pagi berikutnya. Assalamualaikum, siapa itu Talian?
7: Assalamualaikum, Kak Noh dari Bayan Baru.
0: Ya, Kak Noh, silakan Kak Noh untuk soalan kepada Datuk Mufti kita.
7: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak Noh.
7: Soalan Kak Noh saya tentang hutang juga lah.
1: Silakan.
7: Okey, kita ni kita tak tahu kan ajal maut kita kan macam mana. Macam Kak Noh ni ada orang yang berhutang. Dah agak lama tapi ibarat macam macam liat sikit lah masa dia nak membayar tu. Jadi adakah perlu saya ni nak
1: halal
7: pengemis untuk piminta ataupun macam mana, apa perlu saya buat?
1: Okay.
7: Sebab si pemutang ni dia tahu dia berhutang tapi ibarat macam macam-macam cerita lah maksudnya nak membayarnya tu.
1: Okay.
7: Bukan baru, dah agak lama jugalah.
1: Baik-baik.
7: Kita risau masalah kata ajal maut kita kan, kita tak tahu kita tak sempat halal ke apa ke macam mana, jadi tak pasti. Itu saja soalan.
0: Baik. Terima kasih Kak Noh.
1: Terima kasih kepada Kak Noh di atas persoalan yang dikemukakan berhutang ni. Ini bukan orang berhutang, orang yang dihutang.
0: Dihutang.
1: Jadi orang berhutang dengan dia, lihat nak bayangkan apa tindakan dia. Tindakan dia minta hutang. Orang tindakan apa lagi?
0: Minta juga.
1: Minta. Cumanya kita tengok orang tu lah. Dia ni betul-betul tak boleh bayangkan, tak mau bayang. Dia ada beza. Dia tak boleh bayang atau tak mau bayang. Kalau dia tak mau bayang, kita boleh kejar lah. Hatta boleh ambil tindakan marah-marah boleh sebenarnya. Ada seorang tu dia pernah bertanya saya lah. Dia tanya saya, dia ni bila saya waktu tu saya bagi tazkirah tentang hubungan persaudaraan ni, jangan putus hubungan persaudaraan, silaturahim dan sebagainya. Dia pun main tanya, dia kata saya ni kawan berhutang, jadi dia tak nak bayang. Saya pun ambil tindakan mahkamah saya undang-undang, adakah saya dikira putus hubungan persaudaraan? Kan saya tanya dia, berapa hutang? Dia tak banyak sikit ya, berapa? 500 ribu je. 500 ribu je.
0: Allahuakbar.
1: Dia ni nak buat model perniagaan kata. Lepas dia berniaga, dia untung, beli macam-macam rumah, banglo, kereta.
0: Allah.
1: Jumpa saya lari.
0: No.
1: Jumpa saya lari je tak. Itu ada orang lagu tu kan. Maknanya dia bukan tak mampu bayar, tak nak bayar,
0: tak nak bayar.
1: Dia rasa sayang. Maka saya kata tak boleh ambil tindakan undang-undang. Sebab apa? Sebab itu hak kita. Dia tak dikira putus hubungan saudara dah. Itu hak kita. Kita boleh ambil tindakan. Cuma dalam kes kadang-kadang kita ni bagi hutang, tengok kontor Allah, dia bukan tak nak bayar, dia susah. Dia tak mampu pun. Kalau macam tu, alangkah baiknya kita halalkan lah. Kita sedekahkan lah, kita bagi kat dia kebaikan untuk kita, kebaikan untuk dia juga. Kan kalau dia memang tak mampu, sebab kita kenal lah kan. Jadi ada beza saya sebut tadi, tak mampu ke tak mau.
0: Tak mau.
1: Lihat ni tak mau.
0: Betul.
1: Lihat tak mau ni kita pandai-pandai lah, sama ada kita nak minta cara undang ke, cara bersemuka ke dan sebagainya. Kan terpulang lah untuk menuntut hutang tu, kaedah-kaedah boleh digunakan. Cumanya kalaulah dia tak mampu dan kita pula tak ada masalah dari kewangan, kita mampu. Jadi kita tengok dia tak mampu, sangat-sangat tak mampu, why not kita sedekah? InsyaAllah itu kebaikan juga.
0: Satu Datuk, saya nak mencari sikit berkaitan dengan hutang juga kan. Kita faham ada setengah orang dia sukar untuk menghalalkan pemberian kata hutang tersebut kan. Jadi kita faham kita nak cari duit bukan senang, ada setengah orang pun struggle juga nak cari duit, dan dia bantu orang tu disebabkan orang tu memerlukan bantuan. Okay, macam tu kata-kata tadi, orang yang nak bayar tu dia tak mau bayar ke ataupun dia tak mampu nak bayar kan. Jadi apa kelebihan bagi seseorang yang menghalalkan hutang tersebut? Sebabkan mungkin tak apalah, aku halal lah, sebab nak minta pun nampak macam susah kan. Kita pula ada rezeki lebih tu kan. Jadi apa kelebihan tu bagi orang yang menghalalkan hutang, pemutang tersebut?
1: Dia ni bila kita bersedekah pun pahala dah besar. Disebut dalam ayat Quran, mathal ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabil kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaafu liman yasha. Allah Ta'ala mengumpamakan pemberian sedekah itu seumpama sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai yang padanya setiap tangkai ada 100 biji. Maknanya gandaan 700 kali ganda.
0: Masya-Allah.
1: Itu sedekah. Dan kata para ulama, bayar hutang itu, kita beri hutang itu lebih baik lagi. Sebab dia memang betul-betul memerlukan. Kita tahu dia, orang berhutang, dia takkan berhutang melainkan dia sangat perlu. Melainkan ada jenis orang lah, kita beza lah ni, kita sebut yang betul-betul perlu lah kan. Dalam hutang yang terpaksa ni kan, maka kita akan mendapat pahala sedekah bahkan lebih daripada itu lagi. Lebih lagi, wallahu yudhaifu liman yasha, Allah Ta'ala boleh tambah 700 kali ganda tu. Basic
0: InsyaAllah
1: RM1 dapat RM700 besok. Pahala di sisi Allah Ta'ala itu basic. Wallahu yudhaifu liman yasha, Allah Ta'ala boleh tambah lagi. Maka dengan sebab itu, kalaulah kita lihat orang itu betul-betul memerlukan, orang susah, sebagaimana kita sedekah pada orang susah, begitu juga kita memberi hutang dan juga kita menghalalkan hutang tersebut.
0: Itu dia hebat eh. Terutama sekali kepada yang mungkin pemutang yang dah pun meninggal dunia. Ini pun penting juga kan. Baik Datuk, kita dah teruskan dengan soalan yang berikutnya dari Encik Munawar ni. Katanya, saya ada dengar selawat tafrijiah dan selawat fatih bukan selawat tetapi hanya qasidah semata-mata. Banyak lagi selawat-selawat lain yang dikatakan tidak ada kaitan dengan fadilat. Dan maksud saya, banyak lagi selawat-selawat lain yang baru muncul yang dikaitkan dengan fadilat tertentu. Tetapi hakikatnya tidak ada fadilat. Apa pandangan itu?
1: Baik, terima kasih kepada persoalan. Dia selawat ini sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammad, itu sekurang-kurangnya. Dan sebaik-baik selawat adalah selawat Ibrahimiyah. Selawat yang kita nak baca dalam sembahyang tu lah, dalam solat tu. Kan, selawat Ibrahimiyah. Maknanya kita berselawat pada Nabi dan juga Nabi Ibrahim AS. Itu sebaik-baik selawat yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Ada pun selawat-selawat yang lain yang disebut oleh para ulama. Kadang-kadang yang di-create dengan lafaz-lafaz tertentu. Tetapi merujuk kepada juga pada Nabi SAW. Tetap bersama Nabi, maka hukumnya adalah harus, selagi mana ianya tidak bercanggah, tidak mengandungi unsur-unsur syirik, tidak mengandungi unsur-unsur yang bercanggah dengan syarak, maka ia diharuskan kerana dia mengandungi maksud selawat. Cumanya disebut fadilat. Fadilat tak boleh nak create, sebab fadilat ni mesti berdasarkan nas. Tak boleh kita saja-saja, oh hang baca ni, hang dapat fadilat ni, apa nas dia, apa buktinya kan. Itu maknanya kita reka sendiri tak boleh lah untuk bagi tahu fadilat-fadilat tertentu, sebab untuk mengetahui fadilat ini mesti berdasarkan nas, apa yang disebut oleh Nabi SAW. Sebagai contohnya, kita tak boleh nak reka sendiri fadilat, tak boleh, sebab benda tu benda raib kita tak tahu kan. Tetapi dalam konteks selawatnya, baik selawat tafrijiah ke, selawat fatih ke, selawat syifa ke, tidak ada masalah untuk diamalkan. Tidak ada masalah sebab dia tidak mengandungi apa-apa perkara yang syirik, perkara-perkara bercanggah syariat. Dia lebih kepada susunan ayat itu untuk lebih lagi memuji Nabi SAW di samping selawat kepada Rasulullah SAW. Maka esok amalannya tidak ada masalah lah. Cuma disuruh fadilatnya kita tak tahu lagi, sahabat Allah Ta'ala lah. Apa-apa juga yang berkaitan dengan Nabi, insyaAllah ada lah fadilatnya tu,
0: insyaAllah kan. Tak kisah kita banyakkan, kita berselawat dan juga berkasidah tu kan. Baik Datuk, soalan yang berikutnya ini daripada Azhar ni, katanya ada masjid yang bagi dan ada yang tak bagi bawa alat-alat muzik untuk berqasidah dalam masjid. Kami tim qasidah pun pening, ada masjid yang bagi, ada masjid yang tak bagi. Sebolehnya dan sebetulnya boleh ke tak boleh dah tu?
1: Baik, isu ni jangan tanya masjid, tanya tanya fatwa lah.
0: Sebab tanya, ada kita ada masjid yang bagi, ada masjid yang tak
1: tanya
0: bagi.
1: Tanya Jabatan Mufti. Baik, dalam isu alat muzik mengiringi qasidah, pertama sekali ada dua isu. Pertama sekali qasidah, qasidah ni okey lah, qasidah ni nak cerita tentang Rasulullah, nasyid,
0: nasyid
1: cerita tentang Nabi, untuk ingat Rasulullah, okey lah, fine, dalam salah. Muzik digunakan untuk mengiringi qasidah, hukumnya adalah harus. Itu keputusan fatwa. Keputusan fatwa menyatakan penggunaan alat muzik untuk qasidah adalah harus, selagi mana ia tidak melalaikan, bahkan ia membawa kepada ingatan kita kepada junjungan besar bagi Nabi SAW, atau mengingat kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ada tetapinya, penggunaan alat muzik ketika mengiringi qasidah dilakukan di dalam masjid adalah dilarang, tidak dibenarkan, tidak harus, kerana ia menafikan sifat masjid itu sendiri untuk tempat beribadah kepada Allah Ta'ala, tempat solat. Ia akan mengganggu orang yang akan melaksanakan ibadah solat, iktikaf dan sebagainya. Maka mesyuarat jawatankuasa fatwa negeri Pulau Pinang, tak ingat saya silap saya tahun 2014, kalau tak silap lah, tapi dah 10 tahun lebih lah, telah membincangkan isu ni, telah mengambil keputusan, telah memutuskan bahawa penggunaan alat muzik di dalam masjid adalah diharamkan atau tidak diharuskan dan tidak dibenarkan. Ada pun nak guna juga boleh di luar masjid. Contoh masjid ada dewan, kan, nak kasidah guna muzik apa semua, kat situ lah boleh dibenarkan. Tapi mari dalam masjid tempat orang solat, itu tak boleh, tidak boleh digunakan. Jadi masjid bagi, tak bagi, tak boleh. Itu cerita dia.
0: Yang bagi pun salah juga.
1: Yang bagi salah. Nak bagi kan luar masjid. Di luar masjid, dalam dewan masjid, kalau luar lah yang sekiranya tidak mengganggu apa orang yang nak melakukan ibadah dalam masjid tersebut. Itu.
0: Itu dia. Jadi mana kata kalau kata nak berqasidah tanpa alat muzik, tak ada masalah. Kan. Kena pula orang kata apa, nak sambutan mengenai Rasul ni kan. Baik Datuk, kita nak mungkin soalan yang terakhir Datuk saya nak ajukan kepada Datuk lah, berkaitan dengan satu persahabatan ni, ada lelaki dan juga perempuan ni, yang mana lelaki tersebut adalah berbangsa Cina, lelaki perempuan tersebut berbangsa Melayu, yang mana wanita tersebut memerlukan duit sangat-sangat dan juga memerlukan bantuan, dan dia tahu perniagaan lelaki Cina tersebut adalah menjual khinzir ataupun

0: wanita tersebut menggunakan duit daripada lelaki tersebut. Wah, maknanya kata sumbangan lelaki tu kepada wanita tu lah. Dan sumber sumber duit tu adalah bukan daripada semua yang halal. Bagaimana Datuk?
1: Baik, dari sudut yang pertama sekali, dari sudut pemberian duit itu daripada sumber yang tidak dipastikan kehalalannya, boleh ke tak boleh terima, kan? Pada asasnya kalau kita boleh elak, kita elaklah. Kerana kalau kita tahu secara jelas itu adalah duit yang haram, kita tak mau
0: orang-orang walaupun ia bukan daripada orang Islam.
1: Dia tak kisah orang Islam ke orang Islam. Sebab pemberian ni daripada siapa-siapa kita terima. Orang bukan Islam bagi kita boleh terima, orang Islam bagi kita boleh terima. Kan, tidak ada masalah. Dan kita tak perlu bertanya pun duit dari mana sebenarnya. Apabila dia memerlukan, kalau dia tu bagi, tak duit apa-apa kita pun tak tahu. Dari sudut hukum asalnya boleh aja. Sebab kita tu bukan kita ambil. Kita tidak melakukan benda yang haram. Yang melakukan benda haram kawan tu. Betul. Dia yang tanggung dosanya. Dia buat haram kan. Kita tak kena mengena pun, kita bila diberi, maka kita boleh menggunakan. Macam orang miskin, contoh, duit tak patut syariah, kita bagi kepada orang miskin. Orang miskin boleh terima dia tak patut syariah itu. Kerana apa? Kerana dia tak kena mengena dengan isu tak patut syariah. Yang kena mengena ni kawan buat. Terlibat tu.
0: Betul.
1: Kan? Itu. Jadi makna asasnya boleh ya pun dia terima. Kalau dia miskin, dia perlukan sangat-sangat kan. Duit tak patut syariah itu untuk digunakan harusnya. Tetapi saya sebut tadi kalau waraknya dia tengok rasa macam tak syok kan, okay. Duit kalau ada duit lain, duit lain lagi lah. Begitu asasnya. Tapi dia fiqahnya orang susah ni dia boleh menerima atau duit tak betul syariah sekalipun, kerana dia tidak terlibat dengan urusan tersebut. Yang terlibat dengan urusan tu adalah kawan tadi. Cuma untuk menjaga wang-wang yang tak kita tak nak, supaya kadang-kadang kita jelas dah kawan tu jual khinzir sebagainya. Kalau kita nak elak, lebih baik kita elak, salahlah. Kita cari sumber yang lain lebih baik.
0: Baik Datuk, kita ada soalan di Facebook Mutra FM daripada Jumaatun Abdul Ghani ni. Assalamualaikum Datuk, nak tanya, sekiranya seorang wanita itu mengandung tetapi mengalami keguguran, adakah ia dikira darah nifas atau wiladah, boleh solat seperti biasa atau bagaimana Datuk?
1: Baik, pertama terima kasih pada soalan. Dia pertama kena beza wiladah dan juga nifas tu. Sebab kadang-kadang ada orang yang bersalin pun dia kira mandi wajib wiladah. Lepas tu darah keluar, nifas tunggu habis pula, mandi pula sekali lagi, mandi wajib. Kita kata mandi orang bagi langsung kan. Orang dia kata wiladah. Dia mandi wiladah itu, mandi wajib kerana wiladah tu kalau tak ada darah nifas. Barulah dia mandi untuk ditunaikan solat. Tapi kalau darah nifas, nak mandi wiladah pasal apa lagi? Nak kena tunggulah darah nifas tu habis dulu kan. Baru dia mandi. Samalah juga keguguran pun sama juga. Bila keguguran ni jiwa yang gugur, nafs itu berlaku, lepas tu keluar darah tu. Jadi katakan bila gugur, ada darah tak ada darah? Bila ada darah, dia kena darah nifas. Bila ada darah nifas, dia tunggu sampai habis darah nifas itu. Habis, barulah dia mandi wajib untuk ditunaikan salat. Tapi kalau dia gugur, darah tak ada lah. Kan? Darah tak ada. Maka waktu tu dia mandi wajib, dia panggil mandi wajib kerana wiladah dia lah. Walaupun tak hidup lah kan, gugur kan. Kerana dia nak salat. Sebab tidak ada isu yang mahalan dia salat, sebab darah tak ada. Tapi kebiasaannya yang berlaku, ada darah lah. Biasanya kan. Bila gugur ni, hari tu gugur, lepas tu ada lagi sikit keluar lagi ni. Itu dia panggil nifas, yang mana dia kena tunggu sampai habis. Ghalib dia 40 hari lah. Sekurang-kurangnya satu lahzah, dan paling maksimal 60 hari. Betul, paling maksimal lah. Lebih daripada tu dia panggil istihadhah lah pula kan. Jadi maknanya dia tunggu darah tu kadang mungkin seminggu, tak lama kot. Kalau gugur ni seminggu, dua minggu habis, barulah dia mandi wajib untuk dia menaikkan solat.
0: Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada sahibu samah Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Azman. Terima kasih Datuk untuk segala jawapan untuk persoalan-persoalan pada minggu ini, insyaAllah. Jadi bulan depan pula Datuk lah, insyaAllah. Okay, setiap minggu pertama setiap bulan kita bawakan untuk anda ruangan Tanyalah Mufti. Jadi yang mana yang nak ajukan soalan, boleh catat siap-siap, simpan soalan. Kita bagi peluang kepada anda yang mungkin orang kata pun nak jumpa depan-depan segan, boleh call kan kami. Okay, untuk next episode pula insyaAllah untuk Tanyalah Mufti. Jadi terima kasih sekali ucapkan kepada sahibu samaha Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki Basman. Terima kasih Datuk sekali lagi yang sudi ke Mutra FM untuk menjawab persoalan-persoalan daripada anda semua. Jadi apapun, terima kasih untuk anda yang terus mendengarkan.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan tajuk penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza, menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Letnan Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

0: FM.
1: Apun, ya. 9570. Ah. 9390.
2: Okey.
1: 90. Ah. Ni nak buat apa ni?
2: Lah, tu frekuensi Butir FM.
1: Oh, Butir FM. Ah. 99.

je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar komputer FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Play Store or Huawei App Gallery. Kids Info Zone with Perodua. Perodua Traz is a practical and affordable SUV.
1: Elside Cipta Kejutan menang pencalonan Senat Amerika. Penjawat awam perlu kekal profesional, tidak terpengaruh politik semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Fokus Mutiara 10.3 menemani hampa setiap hari Isnin hingga Jumaat. Main nak habar? Ada tip kesihatan, kecantikan, gaya hidup, resipi masakan dan banyak lagi. Bicara wara dan rancangan agama pun ada. Hampa juga boleh dengar lagu-lagu tempatan, antarabangsa, yang lama hingga terkini. Hampa kena setia. Dengar Mutiara FM, Fokus Mutiara 10.3, main nak habar.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari untuk anda semua yang masih lagi bersama-sama dengan kami di Mutiara FM, Fokus Mutiara. Masih lagi bersama-sama dengan saya, Azi. Dan bagi panduan muslimin dan muslimat, waktu Zuhur bagi negeri Pulau Pinang, kejap lagi tepat jam 1.27 minit tengah hari nanti. Kami di Mutiara FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Zuhur kepada semua muslimin dan juga muslimat.

punyalah susah payah mencari formula macam mana nak senang, macam mana nak bahagia, macam mana nak hati lapang. Rupa-rupanya tuan puan sekalian, formula nak kuat, formula nak lapang hati, bulat mana pergantungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nombor satu apa dia? Minta tolong dengan Allah. Allah akan datangkan kreativiti kita untuk ikhtiar. Allah akan bagi hidayah kepada kita untuk ikhtiar. Tapi nombor satu apa dia? Allah. Allah. Macam manalah anak kita ni? Cakap elok-elok dah cakap dah. Marah dah marah dah. Tapi tak nampak berubah. Allah dulu kat depan. Minta tolong dengan Allah. Allah Al-Hadi. Allah yang maha memberi hidayah. Allah sebut kepada Nabi SAW dalam Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu takkan dapat bagi hidayah pada orang yang kamu sayang. Tu Allah sebut. Kamu tidak akan dapat bagi hidayah pada orang yang kamu sayang.

Sebab itu Nurul Ma'rifah ni semayang menawarkan, aku boleh membuka nur kebijaksanaan kamu dengan syarat sempurna cara kamu melakukan solat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Terbuka akal fikiranmu, terbuka pintu adab sopan susilamu, akan terbuka pula apa akhlak dan budi pekerti kamu. Terbuka segala-galanya sehingga kemuliaanku kalungkan kepada kamu seperti mana engkau menjagakan salat. Masya Allah.

محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Siapa yang mencari, bahasa Arab kata menjada, siapa yang cari, wajada, benda tu akan ada dan benda tu akan dapat. Kalau dia tidak cari kebaikan di dunia, dia tidak cari kebaikan di akhirat, maka tidak ada kebaikan kepada dia. Kalau dia mencari, insya Allah dia akan dapat.

0: FM.
1: Okey, Mutiara FM segalanya untukmu. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal bersama-sama dengan kami di Mutiara FM. Masih lagi dalam Fokus Mutiara bersama-sama dengan saya, Azi. Baiklah, untuk anda, diharapkan anda menikmati waktu rehat anda dengan sebaiknya. Untuk ramalan cuaca hari ini, ya, pagi tadi dilaporkan tak ada hujan lah. Namun pada sebelah petang dijangka berlaku ribut petir di beberapa kawasan pedalaman. Suhu hari ini dianggarkan di antara 25 hingga 33 darjah Celsius, manakala pada waktu malam cuaca dijangka kembali baik tanpa hujan. Bagi anda yang merancang untuk keluar pada sebelah petang, terutama ke kawasan pedalaman, pastikan sentiasa peka dengan perubahan cuaca dan bawa payung sebagai langkah berjaga-jaga. Mungkin ada di antara anda yang memandu, kenalah sentiasa fokus pada pemanduan anda. Okay? Jadi terus bersama-sama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untuk

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan tajuk penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza, menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Lieutenant Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

0: 쫀득한 유달한 라사.
1: 아니 아니, how did we know Jopo? Cuba hampir tengok telefon apa yang kudu hantar tadi.
2: Eh, apa dia ni Siti?
1: Ha, tengok ke?
2: Wah, budak FM tengah cari penyampai radio yang mempunyai bakat dalam pencipta kandungan.
1: Ha.
2: Mestilah,
1: seriuslah ni. Hang kan minat dari dulu lagi ikut-ikutlah nak jadi penyampai radio.
2: Ya, memang minat.
1: Ah, ni cuba hang baca sat syarat minimum dia. Lingkungan dalam 21 sampai 30 tahun je. Ha, lepahlah syarat umur hang kan.
2: Oh, lepas ni.
1: Hang diploma apa dah kan?
2: Eh, adalah. Ha. Ish, ni memang kenal dengan jiwaku.
1: Kalau aku kata.
2: Bak bercakap dengan buat-buat video di media sosial ni memang kenal ni.
1: Depa ni buka memang nak cara orang-orang berbakat dan berperwatakan menarik macam hang ni tau.
2: Wish, betul ke Siti?
1: Betul takkan nak komen keluar?
2: Aku memang kena pi ni. Rugi kalau aku tak cuba.
1: Bila aku kata. Ha, hang duk tunggu apa lagi? Cepatlah sediakan video sebagai seorang penyampai radio. Maksimum dia 2 minit je. Pautan media sosial, resume, portfolio, CV berkaitan dan gambar berukuran pasport. Sekarang juga. Terus emailkan kepada pencarian penyampai mutiara fm@gmail.com.
2: Lah ni juga aku buat lah. Sebab dia tulis tarikh tutup pada 17 Ogos 2026. Apa-apa pertanyaan aku boleh tanya terus dekat nombor ni lah. 012-679-3271. Encik Norman.
1: Ah, tunggu apa lagi? Belakang lah.

Agar semua sedar dan tahu kebebasan dan keamanan ini terbina untuk kesejahteraan kita semua. Benar, kita bebas melakukan apa sahaja. Kita bebas berkata-kata. Kita bebas membuat apa yang kita mahukan. Kita perlu ingati, tanpa tanggungjawab, kita bakal hilang apa yang kita miliki sekarang.

sebab inilah yang perlu kita pegang dalam segala hal yang kita lakukan. Merdeka bukan satu perkara yang mudah. Merdeka memerlukan pengorbanan yang sebenar-benar pengorbanan. Jadi, pertahankanlah.

Okey, itu dia Haiza dah didu untuk anda. Banyak terima kasih kerana terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Saya terbacalah berita di bernama tentang pemenang pingat emas ni kan. Pengorbanan jurulatih di sebalik emas bersejarah Amir Daniel. Itulah dia kan, apa kisahnya ya. Kejayaan atlet judo negara Amir Daniel Abdul Majid meraih pingat emas pertama Malaysia di Sukan Commonwealth di Glasgow 2026 bukanlah hasil usaha individu semata-mata. Di sebalik kejayaan itu terserlah pengorbanan besar jurulatihnya Mat Nasri Mat Nasir yang sanggup berjauhan dengan keluarga selama berbulan-bulan bagi melatih atlet di dalam dan luar negara. Menurut beliau, sokongan isteri yang sanggup meninggalkan kerjaya demi menguruskan keluarga menjadi tulang belakang kejayaannya sebagai jurulatih. Mat Nasri yang membimbing Amir Daniel sejak usia 5 tahun percaya kejayaan tersebut lahir daripada disiplin, latihan berterusan dan semangat untuk bangkit selepas kecederaan. Beliau berharap kejayaan Amir Daniel ini menjadi inspirasi kepada atlet muda Malaysia dan kini memberi tumpuan untuk mempertahankan kejuaraan Pulau Pinang di Sukma 2026 serta membuat persiapan ke Sukan Asia sebelum menyasarkan penyertaan Amir Daniel ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Okey, itu sedikitlah berita yang dapat saya share dengan anda. Nak tahu lebih lanjut, anda kena stay tune dalam Pod Sukan. Sebab apa? Sebab kita ada tetamu yang istimewa ini akan bersama-sama dengan kita, insyaAllah. Nantikan, okey? Baik, jom terus dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

setiap tahun berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

dia Adira dengan Sayang Orang Sama. Lagu ni cukup popular kan. Kita dengar kat mana dah mesti kita dengar lagu ni berkumandang kan. Apa yang saya dapat share sikit lah tentang lagu ni kan. Saya rasa lagu ini dia mengangkat kisah tentang kesetiaan dan kasih sayang yang tetap utuh walaupun hubungan diuji dengan pelbagai cabaran. Melodi dia yang menyentuh emosi dipadankan dengan vokal Adira ni yang cukup penghayatan menjadikan lagu ini dekat di hati ramai pendengar. Betul tak? And kalau anda juga masih menyayangi orang yang sama hingga hari ini, mungkin lagu ini khas untuk anda. Ha, itulah dia lagu Sayang Orang Yang Sama daripada Adira. Kita dengar lagu yang seterusnya. Lagu ini gandingan dua suara yang cukup mantap daripada Datuk Ramli Sarip dan juga Tan Sri Datuk SM Salim. Dengarkan lagu Zaman Mutiara FM, segalanya untukmu.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan tajuk penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza. Menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Letnan Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

0: tak tahu menung jumpa. Cuba hampir tengok telefon apa yang kudu hantar tadi.
1: Eh, apa dia ni Siti?
0: Ha, tengok dekat.
1: Wah, Budiar FM tengah cari penyampai radio yang mempunyai bakat dalam pencipta kandungan.
0: Ha.
1: Seriuslah.
0: Mestilah, seriuslah ni. Hang kan minat dari dulu lagi kot-kot lah nak jadi penyampai radio.
1: Ya, memang minat.
0: Ha, ni cuba hang baca sat syarat minimum dia. Lingkungan dalam 21 sampai 30 tahun je. Ha, lepas lah syarat umur hang kan.
1: Oh, lepas ni.
0: Hang diploma apa ada kan?
1: Eh, adalah. Ha. Ish, ni memang kenal lah dengan jiwa aku.
0: Lah aku kata.
1: Buat bercakap dengan buat-buat video di media sosial ni memang kenal ni.
0: Depa ni buka memang nak cari orang-orang berbakat dan berperwatakan menarik macam hang ni tau.
1: Wish, betul ke Siti?
0: Betul takkan nak komen keluar?
1: Aku memang kena pi ni. Ha. Rugi kalau aku tak cuba.
0: Itulah aku kata. Ha, hang duk tunggu apa lagi? Cepatlah sediakan video sebagai seorang penyampai radio. Maksimum dia 2 minit je. Pautan media sosial, resume, portfolio, CV berkaitan dan gambar berukuran pasport. Sekarang juga. Terus emailkan kepada pencarian penyampai mutiara fm@gmail.com.
1: Lah ni juga aku buat lah. Sebab dia tulis tarikh tutup pada 17 Ogos 2026. Apa-apa pertanyaan aku boleh tanya terus dekat nombor ni lah. 012-679-3271. Encik Norman.
0: Ah, tunggu apa lagi? Belakang lah.

Okay, itu dia. Yang penting happy lah kan. Hidup kita ni kena happy kan. Walaupun kita rasa kita ni down macam mana sekalipun, kita kena still happy juga. Kerana kalau kita terus saja ikut hati kita, nanti masalah juga, betul tak kan? Okay, baiklah. Fokus Mutiara sampai di penghujungnya bersama-sama dengan saya Aziz. InsyaAllah kita akan jumpa lagi minggu depan. Macam biasa, hari ni Petang Kru, Amin dan Q akan temankan anda. Macam biasa, seperti selalu, kita ada Biz On Air, kita ada Ralit Chat, kita ada Teka Tiara Nyanyi. Jadi untuk anda semua, jangan lupa untuk terus kekal setia bersama-sama dengan kami di Mutiara FM. 18 jam sehari temankan anda. Jangan tukar radio lain, stay tune bersama-sama dengan kami. Okay, Mutiara FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seremban, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Lagu-lagu sempoi dan best. Mutiara FM lah, segalanya untuk

0: persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reko dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Ya, Mutra FM segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. So, hari ini teman hampa semua untuk petang crew. Pastinya relax dengan jam 8 malam nanti. Okey, dan apapun untuk apa semua yang terus bersama-sama yang layan kami di frekuensi juga layan kami di RTM Click. Terima kasih banyak-banyak. Juga terima kasih untuk Fokus Mutiara bersama-sama Aziz. Teman hampa semua seawal jam 10 pagi sampailah sekarang pukul 3 tadi. Dan apapun insyaAllah Allah untuk anda, macam Aziz kata, ada pelbagai sebenarnya perkongsian dan juga lagu-lagu terbaik menanti hampa semua. Jadi hampa kena terus stay tune bersama-sama dengan Amin hingga jam 8 malam. Dan apapun untuk anda semua, untuk jam ini juga lagu-lagu terbaik menanti anda, antaranya kita ada ini. Ah, mana dia tadi? Tadi macam ada, tiba-tiba tidak ada pula. Ah, macam biasa untuk jam ini. Kita ada pasti Cerpen Band, juga kita ada lagu dari Wani Hasrita, Lembayung Tari. Juga kita ada One Republic, Counting Stars. We could be. Pastinya untuk anda terbaik dalam petang kru.
2: Lagu-lagu Sempoi dan best. Mutiara FM lah. Segalanya untuk

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan Tajul, penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza. Menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Letnan Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

0: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Ali, how nak tahu minum jumpa? Cuba hampir tengok telefon apa yang kudu hantar tadi.
2: Apa dia ni, Siti?
1: Hampir tengok dekat.
2: Wah, Budar FM tengah cari penyampai radio yang mempunyai bakat dalam pencipta kandungan. Serius lah ni.
1: Hang kan minat dari dulu lagi. Kot-kot lah nak jadi penyampai radio.
2: Ya, memang minat.
1: Ni cuba hang baca set syarat minimum dia. Lingkungan dalam 21 sampai 30 tahun je. Lepas lah syarat umur hang kan.
2: Lepas ni.
1: Hang diploma apa dah kan?
2: Adalah. Ish, ni memang kenal lah dengan jiwa aku.
1: Kalau aku kata.
2: Bak bercakap dengan buat-buat video di media sosial ni memang kenal ni.
1: Depa ni buka memang nak cari orang-orang berbakat dan berperwatakan menarik macam hang ni tau.
2: Wish, betul ke Siti?
1: Betul takkan nak komen keluar?
2: Aku memang kena pi ni. Rugi kalau aku tak cuba.
1: Yalah aku kata. Hang duk tunggu apa lagi? Cepatlah sediakan video sebagai seorang penyampai radio. Maksimum dia 2 minit je. Pautan media sosial, resume, portfolio, CV berkaitan dan gambar berukuran pasport. Sekarang juga. Terus emailkan kepada pencarian penyampai mutiara FM at gmail.com.
2: Lah ni juga aku buat lah. Sebab dia tulis tarikh tutup pada 17 Ogos 2026. Apa-apa pertanyaan lain aku boleh tanya terus dekat nombor ni lah. 012-679-3271. Encik Dorman.
1: Tunggu apa lagi? Pelekal lah.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM segalanya untukmu.
1: Yang Mutiara FM segalanya untukmu. Amin Yusof, masih lagi teman hampa semua petang kru hingga jam 8 malam. Dan apa-apa untuk hampa semua petang ini, mungkin ramai juga rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan di frekuensi. Ada juga yang dengarkan di RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Ada yang tak sabar dengar frekuensi Merdeka punya drama tu, Amin. Ui, tak sabar lah. Apa kena sabar lah. Sebab penceritaan ini agak kompleks, yang mana menggabung jalinkan tiga situasi dan juga tiga suasana. Nak tahu dengan lebih detail, hamba kena dengar nanti untuk anda drama khas frekuensi Merdeka. Pastinya untuk anda, terus layan Petang Kru.

0: scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Missing the golden days of music? Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: lagu kegemaran anda, radio terbaik anda hanya di Mutiara FM.
1: Yang berapa segalanya untukmu. Mi Yusof masih lagi teman apa semua hingga jam 8 malam petang kru. Dan apapun untuk hari ini, mungkin anda yang masih lagi dalam pemanduan, yang tengah mendengarkan kami dalam kereta kan, dalam kenderaan, dalam kereta sewa dan sebagainya, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama dengan kami. Ada juga daripada kita sebenarnya yang suka sangat bercakap, dan pernah tak dengar perkataan ada yang lebih banyak diam tetapi hasil kerjanya sentiasa bersuara. Jadi setiap daripada kita ni sebenarnya, ada orang yang jenis banyak bercakap, kerja jalan juga. Ada juga yang jenis macam banyak bercakap, kerja tak jalan. Ada juga yang jenis dia tak bercakap, kerja jalan. Lagu tu. Jadi kita ni janganlah duk nilai orang kan, untuk apa saja setiap hasil kerja dan juga gerak kerja yang orang telah buat. Tapi kalau untuk apa semua yang pandai bercakap, reti bercakap, suara sedap, rajin, muda 21 hingga 30 tahun, ini ada berita baik untuk anda selepas ini kita nak kongsikan berkenaan dengan pencarian penyampai radio dan juga pencipta kandungan untuk anda. Terus layan Petang Crew.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Sambil memandu, sambil tengok Mutiara FM, barulah sempoi.
2: Inilah cerita berkenaan dengan bab pencarian penyampai radio. Jadi untuk anda semua, good news untuk adik-adik kita yang berumur 21 hingga 30 tahun yang mana berbakat dalam bidang penyampaian dan juga berbakat dalam bidang suntingan foto dan juga video, layak untuk anda untuk join pencarian penyampai radio dan juga pencipta kandungan Mutiara FM. Berumur di antara 21 hingga 30, minima berpendidikan diploma. Jadi kalau hampa rasa hampa ada kriteria tu, adik-adik ada dia punya spesifikasi yang telah pun ditetapkan, hampa buat satu video, video jadi seorang penyampai radio, record lah kan, pegang mic ke kan, jadi macam penyampai radio, dan hantarkan video anda di email pencarian penyampai mutiarafm@gmail.com, ataupun kalau rasa macam confused dengan apa

0: kau minum jumpa? Cuba hampir tengok telefon apa yang kau hantar tadi.
1: Eh, apa dia ni, Siti?
0: Ha, tengok ke?
1: Wah, Budiar FM tengah cari penyampai radio yang mempunyai bakat dalam pencipta kandungan.
0: Haa.
1: Serius lah.
0: Mestilah, serius lah ni. Hang kan minat dari dulu lagi, kot-kot lah nak jadi penyampai radio.
1: Ya, memang minat.
0: Haa, ni cuba hang baca, Sat, syarat minimum dia. Lingkungan dalam 21 sampai 30 tahun je. Haa, lepas lah syarat umur hang kan.
1: Oh, lepas ni.
0: Hang diploma apa dah kan?
1: Eh, ada lah. Haa. Ish, ni memang kenal lah dengan jiwa aku.
0: Lah, aku kata.
1: Buat bercakap dengan buat-buat video di media sosial ni memang kenal ni.
0: Depa ni buka memang nak cari orang-orang berbakat dan berperwatakan menarik macam hang ni tau.
1: Wish, betul ke Siti?
0: Betul takkan nak momen keluar?
1: Aku memang kena pi ni. Rugi kalau aku tak cuba.
0: Yalah aku kata. Ha, hang duk tunggu apa lagi? Cepatlah sediakan video sebagai seorang penyampai radio. Maksimum dia 2 minit je. Pautan media sosial, resume, portfolio, CV berkaitan dan gambar berukuran pasport. Sekarang juga. Terus emailkan kepada pencarian penyampai mutiara fm@gmail.com.
1: Lah ni juga aku buat lah. Sebab dia tulis tarikh tutup pada 17 Ogos 2026. Apa-apa pertanyaan aku boleh tanya terus dekat nombor ni lah. 012-679-3271. Encik Dorman.
0: Haa, tunggu apa lagi? Lekas lah.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Hai, saya Fiksy Azwan. Dengarkan radio nombor 1 di Pulau Pinang, Mutiara FM. Pilihan nombor 1 saya juga.
2: Ya, terima kasih untuk anda yang terus pilihan Mutiara FM, pilihan nombor 1 hampa semua. Dan apapun untuk anda semua, jangan dengarkan radio sahaja. Kalau boleh, follow kami di semua platform, di Facebook, di Instagram dan juga di TikTok kami, okey? Dan apapun untuk anda semua, banyak perkembangan terkini yang kita nak kongsikan untuk anda. Selepas ini, antaranya jam ini juga lagu-lagu terbaik menanti hampa semua. Itu kata Yusri dekat padamu. Oh, terima kasih. Golden Hour, JKVE. Juga kita ada Korpratasa, Masihkah Kau Ingat?
3: Masihkah kau ingat kita berlari-lari?
2: Terbaik untuk anda pastinya dalam petang kru.
3: Mencari pelangi.
4: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Yang Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang kru, masih lagi Amin, teman hampa semua. Ada tak kadang-kadang kan, kalau ada pasangan ke, kawan-kawan ke, dia kalau dah terlalu selesa, kalau terlalu ramah, dia akan buat satu benda yang kadang-kadang di depan orang lain dia takkan buat. Kira kalau orang kata ni lolak lah, kalau buat depan dia ni tak senonoh lah, jenis kentut. Tahu tak? Perasan tak? Ada jenis kawan-kawan kau, adik-beradik jenis logo tu tau. Tapi kentut pun dia ada ceritanya. Ada yang kentut kalau normal ni biasanya tak berbahaya lah. Tapi kalau kentut terlalu busuk, memang kalau dia kentut memang bau busuk, ataupun hampa sendiri kentut, hampa sendiri bau busuk yang tak tahan, itu bermakna makanan ataupun usus anda terganggu. Kalau kentut terlalu kerap pula, sikit-sikit kentut, sikit-sikit kentut, itu pun problem juga. Itu tak normal sebenarnya. Itu mungkin diet ataupun IBS anda problem. Yang ketiga, tak boleh kentut terus. Dia kata dia ingat dah selamat dah, dah tak kentut, tak kentut terus, ataupun tak buang angin. Itu pun bahaya juga. Itu ada masalah dalam perut dan perlu untuk dapatkan rawatan dengan segera, okey? So, macam mana dengan buang angin hampa semua? Okey ke? Cakap pasal buang angin pula, Amin.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: bersama Palestine.
1: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof, teman anda semua untuk jam ini dan pastinya untuk teman-teman muslimin dan muslimat sekalian. Sebentar lagi akan berkumandangnya azan menandakan masanya waktu solat fardu asar bagi kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 4.45 minit petang. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Mutiara FM.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Inilah Mutiara FM.

0: talaq.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha mencari harta dengan jalan yang halal dan membelanjakannya dengan cara sederhana dan berhemat serta menabung kelebihannya untuk hari susah dan hajatnya. Riwayat Al-Bukhari.

6 Ogos 1949, Duli Yang Terhormat Mulia Tengku Abdul Halim Ibni Sultan Badlishah dilantik sebagai Raja Muda Kedah. Pada hari ini, dalam tahun 1949, Duli Yang Teramat Mulia Tengku Abdul Halim Ibni Sultan Badlishah dilantik sebagai Raja Muda Kedah sewaktu beliau menyambung pelajaran di Wadham College, Oxford, United Kingdom ketika berusia 22 tahun. Baginda amat menitikberatkan soal pendidikan dan sanggup berangkat ke luar negara demi menuntut ilmu. Sewaktu memegang jawatan ini, baginda pernah dilantik sebagai pemangku sultan pada 9 Mac 1957 sewaktu ayahanda baginda keluar negara dari 12 Mac hingga 3 Julai 1957. Duli Yang Terhormat Mulia Tengku Abdul Halim menjadi Raja Muda Kedah hingga 14 Julai 1958 sebelum dilantik sebagai Sultan Kedah. Baginda ditabalkan dengan rasminya sebagai Sultan Kedah pada 20 Februari 1958.

0: je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Ali, hang nak tahu menung Johor? Cuba hang pergi tengok telefon apa yang kudu hantar tadi.
2: Eh, apa dia ni, Siti?
1: Hang tengok dekah?
2: Wah, Butir FM tengah cari penyampai radio yang mempunyai bakat dalam pencipta kandungan. Seriuslah.
1: Mestilah, seriuslah ni. Hang kan minat dari dulu lagi, kot-kotlah nak jadi penyampai radio.
2: Ya, memang aku minat.
1: Ni cuba hang baca sat syarat minimum dia. Lingkungan dalam 21 sampai 30 tahun je. Ha, lepahlah syarat umur hang kan.
2: Oh, lepas ni.
1: Hang diploma apa dah kan?
2: Eh, adalah. Ish, ni memang kenal lah dengan jiwa aku.
1: Aku kata.
2: Bak bercakap dengan buat-buat video di media sosial ni memang kenal ni.
1: Depa ni buka memang nak cari orang-orang berbakat dan berperwatakan menarik macam hang ni tau.
2: Wish, betul ke Siti?
1: Betul takkan momen keluar?
2: Aku memang kena pi ni. Rugi kalau aku tak cuba.
1: Itulah aku kata. Hang duk tunggu apa lagi? Cepatlah sediakan video sebagai seorang penyampai radio. Maksimum dia 2 minit je. Pautan media sosial, resume, portfolio, CV berkaitan dan gambar berukuran pasport. Sekarang juga. Terus emailkan kepada pencarian penyampai mutiara fm@gmail.com.
2: Lah ni juga aku buat lah. Sebab dia tulis tarikh tutup pada 17 Ogos 2026. Apa-apa pertanyaan aku boleh tanya terus dekat nombor ni lah. 012-679-3271. Encik Norman.
1: Tunggu apa lagi? Pelekal lah.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Yo, Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang kru, masih dengan Yusof lah, teman hampa semua untuk jam ini. Jam yang ketiga dah pun. Jadi untuk apa semua yang masih lagi dalam pemanduan sekarang ni, hati-hati dalam pemanduan. Keadaan yang sekarang pun dah semakin sibuk dan juga semakin sesak di beberapa kawasan, khususnya di atas jambatan Pulau Pinang nak menghala ke seberang. Jadi untuk anda semua, hati-hati dalam pemanduan. Sambil-sambil mendengarkan sekarang ini untuk jam yang ketiga, macam biasalah kita ada ini
2: Beast on Air.
1: Beast on Air, kita nak mempromosikan pengusaha-pengusaha tempatan di Pulau Pinang, peniaga-peniaga kita, sama ada produk makanan ke, produk perkhidmatan ke. Tapi produk ni selalunya akan ada kalau hari-hari tertentu, hari-hari yang kalau ada menu ni, orang akan beratok dululah. Jadi kita nak bersama-sama untuk hari ni Puan Siti Rohaya Izhar, RMZ Jet Catering. Hello, assalamualaikum.
3: Salam.
1: Puan Rohaya, apa khabar?
3: Ya, khabar baik.
1: Allah khabar. Saya tengok dia punya menu RMZ Jet Catering. Kambing golek, kambing akikah, korban, ternakan, kari kepala kambing, semua kambing-kambing. Dia punya menu utama ni memang kambing ke macam mana ni, Kak Rohaya?
3: Ha, ya, betul. Sebab kita ada buat ternakan kambing sendiri.
1: Oh, ya ke?
3: Lepas tu, kita pecahkan kepada beberapa bisnes yang kita boleh dapat income lah bulan-bulan.
1: Daripada kambing tu yang dibela tu?
3: Ya, betul.
1: Oh, kambing jenis bakar apa tu, Kak Rohaya?
3: Saya ni ada bakar ni, saya ada bakar black belly.
1: Okay.
3: Lupa dengan bakar bola, kira pure daripada USA punya lah. Lepas tu, yang lain-lain tu, ternakan yang cross tu, yang tu khas untuk kita buat pakej akikah dan korban.
1: Oh, jadi
3: kebanyakan, ya, kalau kebanyakan bakar ni, kita lebih daripada orang yang peminat bakar sebab harga dia tak samalah dengan kita punya yang cross yang untuk buat akikah ni, harga dia berbeza lah.
1: Oh, macam saya ni yang jenis baru-baru nak kenal kambing ni kan. Kambing apa yang selalunya bakar apa yang sedapnya, Kak Rohaya?
3: Kalau kata nak buat kambing golek, bakar yang paling black belly. Barbados black belly.
1: Barbados black belly, ya. Dengar tajuk nama kambing tu pun dah meleleh yang lewat dah. Dia kiranya kalau untuk servis, contohlah sebab saya tengok kat sini akikah pun ada juga. Jadi kalau nak ambil akikah nanti, kira Kak Rohaya dah sembelih siap-siap ke ataupun proses ke, atau boleh hantar seekor terakhir ke, atau macam mana?
3: Ya, kalau kata nak yang siap proses saja pun ada, setengah orang nak yang ternakan pun boleh main tengok dekat kita punya ladang. Kalau kata pakej akikah siap proses pun ada, nak pakej masak ada, dan pakej golek pun ada.
1: Allah,
3: depend daripada customer nak yang macam mana.
1: Allah, masyaknya. Tu kalau ladang kat mana tu, Puan Rohaya?
3: Saya kawasan kampung kota, kawasan Permatang Pop.
1: Oh. Banyak ke ternakannya tu, Kak Rohaya?
3: Buat masa sekarang ni tak banyak sebab dia kan masuk keluar kan. So sekarang ni kita pun baru dapat tanah, kalau boleh nak besar lagi lah empire RMZ ni untuk ternakkan kambing.
1: Amin, insyaAllah. Jadi kalau orang pergi dekat RMZ Catering ataupun Roger RMZ Catering ni, menu apa yang wajib lah kena ambil dan juga kena order lah, Kak Rohaya?
3: Selalunya kalau customer saya ni kebanyakan lepa ambil pakej masak dengan kambing golek.
1: Pakej masak dan kambing golek.
3: Ya.
1: Masak tu tak kisahlah, menu ataupun jenis masakan apa semua boleh lah.
3: Ya, boleh.
1: Oh, dia serendah berapa tu kalau nak orang kata apa, bajet yang diperlukan lah, Kak Rohaya?
3: Kalau kata kambing golek ni, kalau kata bukan ibadah lah macam akikah punya.
1: Aha.
3: Satu ekor tu dalam 150 orang makan.
1: Aha.
3: Dalam 1,800 sekali dengan dia punya dia punya side dish lah. Kambing ni boleh mai pilih sendirilah dekat kandang, nak yang jenis macam mana, nak kilo yang macam mana, berat dia berapa kan, semua boleh mai pilih dekat kandang sendiri.
1: Allah, dia umpama macam kalau kita pergi kedai tom yum Thailand tu, yang setiap ambil ikan dalam bekas tu, no, hidup-hidup orang kata.
3: Ya, betul.
1: Dia dah berapa lama kiranya RMZ Catering ni, Kak Rohaya?
3: Saya ternakkan kambing ni, saya main dengan kambing dalam 10 tahun.
1: Aha.
3: Dalam bidang catering ni, saya menceburi dalam masuk tahun ni dalam 5 tahun.
1: 5 tahun. Kiranya dah kenal, dah kenal betul lah dengan PN kambing-kambing ni macam mana, yang mana.
3: Betul.
1: Kalau kami tu merajuk macam mana nak pujuk, no?
3: Ya. Sebab lepas ni ada sifat manja sikit, stres, sakit demam.
1: Ada juga.
3: Kita kena banyak main dengan dia dalam masa 10 tahun tu, main dengan dia.
1: Uh-huh.
3: Kita faham lah ternakan kita ni macam mana.
1: Oh.
3: So dia akan membiak dengan baik lah.
1: Dia kalau kambing tu untuk kita nak tengok usia yang matang sebelum kita nak ambil dia tu, kadang berapa lama, Kak Rohaya?
3: Usia matang kalau kata kambing ni dalam 2 tahun.
1: Oh.
3: Tapi dia depend juga daripada kambing ni, kadang-kadang setengah gigi dia dah jatuh. Uh-huh. Kita dah boleh buat dah ibadah untuk akikah.
1: Oh.
3: Kalau kata biri-biri ni, dia dalam masa setahun. Tapi saya dapat jawapan daripada mufti kita.
1: Uh-huh.
3: Dalam 6 ke 8 bulan pun mereka dah boleh guna pakai untuk buat ibadah akikah.
1: Oh, jadi kalau untuk rakan-rakan kita yang nak menghubungi Kak Rohaya ni, nak hubungi macam mana? Dekat social media ada ke, Kak?
3: Social media saya ada. Boleh uh-huh. tengok, boleh buka Facebook saya, Rohaya uh-huh. Ayah.
1: Uh-huh.
3: Okey, saya punya TikTok, Rohaya RMZ Catering Penang.
1: Rohaya RMZ Catering Penang.
3: Ya.
1: Oh, tu dah. Oh, dah nampak dah. Seekor dah nampak. Oh, jadi kalau untuk rakan-rakan kita yang nak telefon ataupun nak menghubungi Kak Rohaya pula?
3: Ya, kalau nak hubungi, boleh hubungi saya uh-huh. di talian 018-4679-341. Uh-huh. Kita cover seluruh area utara.
1: Area utara. Mana kata kawan-kawan kita dari Perak boleh? Sampai ke Perlis pun boleh lah.
3: Ya, boleh.
1: Oh, ni mamu kata tolong minta Kak Rohaya tu ulang balik nombor telefon tu. Amboi. Sekali lagi Kak Rohaya laju sangat dia kata.
3: Oh, ya. Okey, boleh kontak saya di talian 018-4679-341.
1: Macam mana mamu dapat? Okey, mamu kata dapat. Okey, baik.
3: Dalam saya punya laman web semua ni, bolehlah tengok kita punya feedback yang sebelum ni. Kebanyakan mm-hmm. customer kita dah repeat 3-4 kali. Kalau kita punya feedback dalam tu semua bolehlah.
1: Allah, ni saya tengah duk scroll ni juga Kak Rohaya. Tengah duk tengok kambing golek pula. Kadang-kadang range dia tu berapa harga kalau dah boleh dapat Kak Rohaya? Kalau mungkin lah kawan-kawan kita nak buat open house ke apa ke kan, kenduri ke apa ke, berapa boleh dapat?
3: Selalunya kalau macam untuk government kilang-kilang dia dalam satu ekor tu 1,500. Kalau dia kata selalunya kalau tengok dalam saya punya TikTok ni, dalam kadang-kadang dia ambil 3-4 ekor tu, harga dia memang memang lain lah, lagi murah daripada harga asal lah.
1: Oh, ambil pokal murah lah eh.
3: Ya, betul.
1: Oh, tu dia. Apapun, terima kasih banyak-banyak Kak Rohaya. Semoga RMZ Jack Catering diperluaskan, kandangnya terus diluaskan. Kalau sebelum ni offer sampai ke utara, terus sampai ke pantai timur, selatan dan juga Sabah, Sarawak lah.
3: InsyaAllah.
1: Amin. Terima kasih Kak Rohaya.
3: Ya, sama-sama.
1: Tu dia, kambing baik. Saya ni memang kambing, saya memang pantang. Pantang tolak. Jadi kalau untuk apa semua yang nak tahu dengan lebih detail lagi, apa boleh terus follow di TikTok Kak Rohaya, iaitu Rohaya RMZ Catering Penang, ataupun boleh terus hubungi di talian 018-4679-341. Wey, pening nak pilih mana satu yang sedap. Petang Crew.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Yang Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang kru, masih dengan Amin, teman hampa semua. Yang tadi yang terlepas tu, Beast on Air, yang mana nak cuba nak tembusi juga. Ada juga rakan-rakan kita yang nak join, sama juga boleh hantarkan dengan WhatsApp detail hampa semua di 010-5080-9557. Nama apa, perniagaan apa dan meniaganya di mana. Tapi kalau hampa yang nak doing business dengan Amin sekarang ini, bukannya nak jual barang, tapi nak jual topik. Hari ni kita nak jual topik berkenaan dengan masakan ibu. Tolong, siapa yang setuju dengan saya bahawa masakan ibu adalah paling the best sekali. Masaknya kadang-kadang simple saja, tapi sedap lah. Tapi bila kita buat juga yang macam tu, tak jadi. Jadi apa yang apa rasa masakan ibu ataupun masakan mak yang simple ni, tapi sedap? Cuba share dengan WhatsApp. Amin, kalau masakan mak yang simple ni, mak ni dia suka goreng ikan masin tau. Ikan masin. Jadi bekas minyak tu kadang-kadang mak akan goreng sayur. Jadi sayur tu jadi sedap. Ikan masin tu makan dengan sayur, makan dengan nasi. Dua menu tu saja dah sedap dah. Tapi bila Amin buat kat rumah, dia tak jadi. Tak tahulah, mungkin minyak ke, mungkin kuali ke. Tapi yang pastinya air tangan ibu lah yang paling terbaik. Jadi hampa cuba kongsi sikit masakan ibu yang simple tapi sedap betul lah guys. Di WhatsApp kita di 010-5080-9557. Tu yang rasa lapar lah. The Groove.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan tajuk penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza, menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Nila, serta semangat juang tinggi dan patriotik Leftenan Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

sambil memandu sambil dengar Mutiara FM. Barulah sempoi. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
2: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
3: Kenuk
2: obo, ha. Obo-obo pulut hitam.
3: Bukan. Ha?
2: Obo-obo je dalam laut yang kamu terapung tu. Ha? Itu bubur. Lain. Oh,
3: salah.
1: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
4: Ya, eksklusif untuk anda pastinya di Mutiara FM 95.7 MHz. Amin. So, masih lagi teman hampa semua dalam Petang Crew. Dan terima kasih juga untuk hampa semua yang terus setia bersama-sama dengan Amin. Ada juga rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan di luar Pulau Pinang ni, Amin. Sebab esok Jumaat tak nak balik ke, tak nak keluar lah. Pasal nanti atas jalan raya sibuk jadi keluar awal. Ada yang dah sampai dah pun ke belah-belah selatan, sampai ke Selangor. Ada yang dah sampai ke Perlis. Dengarkan RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak tau. Dan apapun untuk hampa semua untuk jam ini, macam biasalah. Kita nak sembang sikit lah. Kita nak kembalikan nostalgia kita dengan mak-mak kita ni. Masakan mak yang paling simple tapi paling sedap dan paling terkenang sampai sekarang lah. Mungkin hampa pun ada kisahnya yang nak dikongsikan sambil-sambil tengah duduk memandu tu. Tapi yang pandu seorang jangan duduk menaik pula. Dia kena orang yang kat tepi tu tolong typing kalau ada kawan-kawan lah ataupun ada pasangan ni. Macam kawan kita yang hantar ni pada Aina ni pun tebal katanya. Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Petang Crew, sambil-sambil tengah duduk memandu kawan kat sebelah. Nasib baik dia kata kawan kat sebelah ni. Saya sebenarnya teringat masak lemak pucuk paku dengan ikan masin air tangan mak. Memang nombor one. Walaupun ringkas, rasa dia cukup untuk buat saya teringat zaman kecil makan ramai-ramai satu keluarga. Tak banyak mana pun, tapi rasanya sangat kenyang. Nah, sekarang ni kalau saya nak beli juga pucuk paku tu, kena beli seberkah baru rasa puas. Tapi dulu rasa macam cukup sahaja. Rindu dekat arwah mak saya. Doakan arwah mak saya, Ibunda Ramlah. Amin, insyaAllah. Daripada Hafiz Kepala Batas, Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Saya paling suka ikan kembung goreng dengan sambal belacan air tangan mak. Tak ada lauk mewah pun, tapi itulah menu yang buat saya paling berselera. Bila duduk jauh dari kampung, menu ini yang paling saya rindu. Sedapnya kan. Saya pun antara menu yang mak saya masak yang saya rindu, ayam masak merah. Ayam masak merah mak saya ni, dia letak santan. Dan saya boleh makan seminggu. Ayam tu saya boleh makan seminggu. Tak cemoy. Seronok makan. Sedap. Sampai sekarang saya suka dengan menu itu kan. Tapi itulah, orang kata datang pilah chef yang 3 bintang ke 4 bintang ke, tak boleh nak lawan dengan masakan mak kita yang terpaling sedap itu. Petang Crew, terus layan.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang kru untuk jam yang keempat ini, juga untuk anda yang sambil-sambil layan kesesakan trafik, layan juga untuk lagu-lagu terbaik jam ini, antaranya kita ada
2: Masuk Angin Sakit Jiwa. Kau biar ku tertanya.
1: Ya, kita ada Kura-Kura Mark Adam, juga kita ada itu dia Farah bagaikan putri. Juga kita ada Izlin. Hai hai, bye bye. Ku ahli silap mata. Petang kru.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Ni, Mami, awak tak pasang lagi ni.
1: Lah, tak pasang apa pula dah?
0: Ish, tanya lagi Mami ni. Ha, semua lah. Orang dah pasang dah.
1: Pasang apa? Hang ni ya? Apa dia? Apa
0: pasang jalur gemilang lah, Mami. Oi.
1: Ni, Mami duk tunggu hang lah. Mami duk sakit lutut ni, tau tak?
0: Oh, iya kak. Tak apa. Mai, cik nak tolong, Mai.
2: Ayo, semarakkan bulan kebangsaan ini dengan mengibarkan jalur gemilang kebanggaan kita. Pesanan ini dibawakan oleh Mutiara FM.
3: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
0: Urat tegang, weh. Krem kaki.
4: Bayangkan 1 kilo, eh. Oh. Siap-siap dengan dahi-dahi ketegang, eh.
0: Teruk, weh.
3: Tingkatkan iman menerusi mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam.
0: Ya, betul FM. Sekarangnya untuk Mami, so masa lagi teman hampa semua. Jadi untuk anda yang masih lagi dalam pemanduan sekarang, hati-hati dalam pemanduan di beberapa jalan dan juga arah yang semakin sesak dengan kenderaan. Nana pula untuk rakan-rakan kita yang nak menghala di sebelah utara, nak menghala ke perempatan Pauh Keprai, trafik dijangkakan kelewatan, begitu juga sehingga ke Tol Sungai Dua. Dan juga rakan-rakan kita dari Lebuh Raya, Lee Chong Yu, nak menghala ke Jabatan Pertama, begitu juga di Batu Maung dan juga di Jalan Industri, di Bayan Lepas dan juga di Bayan Baru. Dan kawan-kawan kita dari Bukit Tambun ke Bukit Minyak, begitu juga rakan kita dari Bukit Mertajam juga dijangkakan kelewatan. Jadi untuk anda semua, hati-hati dalam pemanduan, pastikan kenderaan anda dalam keadaan baik dan juga paling penting sekali minyak dalam keadaan yang baik juga. Kadang-kadang dia kata apa, terlalu confident dengan minyak ataupun bar yang ada tu, ada 2 bar lagi sempat ni, tapi kita tak tahu kedepan-kedepan nanti jam ke apa ke kan. Jadi sentiasa berwaspada, okay? Dan juga untuk jam ini kita nak perhabislah topik hari ini berkenaan dengan Ralik Chat. Hari ini masakan ibu yang paling simple tapi paling sedap. Kongsikan dengan WhatsApp kita di 0105080957. Ini perkongsian dari Siti balik pulau katanya. Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Siti kata, mak saya selalu masak sup ayam kampung bila anak-anak balik berkumpul. Resepi dia memang simple saja, tapi kuah dia manis, wangi, memang sedap lah. Sekarang setiap kali makan sup ayam, mesti saya teringat dekat mak. Cumanya saya tak boleh buat sesedap mak. Oh, itu dia daripada Siti. Ya kan, mak ni dia buat ikhlas kan. Mungkin doa dia ke, sambil-sambil baca tu, berselawat ke apa ke. Sedap sungguh. Kadang-kadang ayam dia tu ayam biasa-biasa aja kan. Kita kena beli ayam yang jenis tu, ayam organik lah. Oh, tu dia. Tapi rasa tu tak boleh nak beat cara mak kita masak. Farid Batuwas katanya, Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam. Masakan mak saya paling rindu, simple saja, telok dada bawang dengan kicap, cicah dengan cili padi. Nampak biasa, tapi kalau mak yang masak memang bertambah 2-3 kali nasi. Sekarang pun bertambah juga air tangan. Tangan mak sekarang berpindah tangan ke air tangan isteri tercinta. Wah. Apa pula, macam mana diharapkan kita terus menghargai air tangan ibu kita kan, dan mendoakan ibu kita semoga terus diberkahi dan juga dirahmati. Petang Kru.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: 95.7, 93.9 dan juga 90.9 Putihan 9 Putihan FM segalanya untuk yang mungkin dah sampai rumah tengah memasak tu, sambil memasak-masak tu kan, kadang-kadang orang kata ibu-ibu ataupun isteri yang sedang memasak di rumah, masaknya dengan ikhlas, masaknya dengan tenang untuk isteri tercinta, untuk keluarga yang tercinta, pahalanya bukan main besar lagi. Dan suami pula bila makan, makan pula mendoakan, itulah rahmati dan juga berkah hubungan kekeluargaan tu kan. Seronok kadang-kadang duk baca kawan-kawan kita ni tengah duk makan dengan suami lah, tengah duk makan dengan keluarga, tengah duk prepare itu, tengah duk prepare ini. Tapi kan ada satu perkara yang nak kongsikan, itu berkenaan dengan tiup makanan anak. Selalunya kalau makanan panas tu kita tiup kan, kebanyakan orang lah dia tiup. Tapi sebenarnya kalau kita tiup makanan ini, sangat berbahaya dan sangat berisiko kerana kuman pun akan ikut sama, sebab ayat leok kita tu mungkin terkena dengan makanan. Dan kuman dan virus ini boleh berpindah dan boleh meningkatkan risiko cirit-birit ataupun muntah. Jadi kalau nak selamat, bahagikan dalam portion yang kecil sebenarnya. Dan kalau diikutkan, Rasulullah pun sebenarnya melarang kita untuk meniup makanan ataupun minuman panas serta kita nak bernafas dalam makanan tu, sebenarnya melaranglah, sebab berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Ahmad At-Tirmizi, hukum perbuatan ini adalah makruh. Taklah berdosa, tapi dia makruh kerana ia bersangkut paut dengan kesihatan dan juga kebersihan. Nampak kan, aturannya sangat sangatlah detail orang kata untuk kita ini, daripada kita bangun tidur sampailah kita tidur balik, semuanya disusun atur cantik mengikut syarak. Dan Amir pun nak susun atur cantik untuk apa semua selepas ini. Kita ada Tegar.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembiayaan BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif, layari bsn.com.my untuk lebih info. Tertakluk terma.
1: Sambil memandu, sambil tengok Mutiara FM, barulah sampai.
2: Mutiara FM segalanya untukmu, petang kru masa lagi kami, teman hampa semua. Dan ini kita nak remind juga untuk anda semua yang akan melalui jambatan kedua pada 8 hari bulan 8 ni, Sabtu nak main ni, akan ditutup sementara bermula jam 8 malam sehingga 3 pagi. Hari Sabtu ni, 8 malam sehingga 3 pagi untuk memberi ruang bersempena dengan acara Cultural Night Run 2026. Akan tetapi laluan dari Batu Kawan ke Batu Maung serta laluan dari Bandar Kasia ke Batu Kawan dan Batu Kawan Industrial Park BKIP ke Lebuh Raya Utara Selatan Plus masih lagi boleh digunakan seperti biasa.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor pulut hitam.
2: Bukan.
1: Obor yang dalam laut yang kamu terapung tu. Itu bubur. Lain. Itu lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.

0: terbaik semua datang sini.
1: Sementara FM segalanya untuk mempertahankan kru, masih kami teman hampa semua untuk jam ini. Dan terima kasih untuk anda yang terus menekal dengan WhatsApp. Terima kasih kepada Abang Ramli, terima kasih kepada Abang Syam, terima kasih kepada Abang Mirul, terima kasih juga untuk anda semua yang mana nak menangi hadiah dekat WhatsApp. Kalau betul pun tak dapat hadiah, dia kena telefon di 04-2107-389 untuk terus kita dengan Tiara.

lah boleh teka ke tidak. Tak apalah, kita terus je lah Tiara. Sekali lagi lah Tiara, nanti kita bagi clue sikit lah untuk rakan-rakan kita ni. Kena bagi tahu siap-siap. Bagi tahu siap-siap. Okey, baik. Kalau nak bagi tahu siap-siap untuk hampa semua, lagu ni sebenarnya dinyanyikan oleh sebuah band yang diterajui oleh seorang penyanyi dan juga pelakon dan pengacara terkenal Malaysia. Jadi sebenarnya tak ramai sebenarnya pengacara hebat di Malaysia ni yang dia pun kata reti menyanyi. Dia ni memang famous lah. Kalau dia jadi pengacara pun best, orang suka tengok. Dia menyanyi pun sedap. Dia kira jadi dambaan ataupun idola lah anak-anak muda, anak-anak remaja sekarang ni kan. Best jugalah sekarang. Jadi lagu apa yang dia nyanyi itu tak apa, kita bagi lagi sekali lah Tiara. Sekali lagi lah Tiara. Okay. In 3, 4.

bersama dengan aku. Laju betul Tiara nyanyi. Apa pun kena betul-betul laju untuk telefon kita terus di 042107389 dan nantikan isyarat memanggil. Terus layan Petang Crew.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan, pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap lok terma.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor pulut hitam.
2: Bukan.
1: Obor-obor yang dalam laut yang terapung tu. Itu bubur. Lain. Itu lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
3: Program segalanya untuk mu macam biasalah kan. Ramai rekan-rekan kita yang tengah duk hantar lah ni jawapan dia. Saya rasa inilah Min. Saya rasa jawapan itulah. Mana nak tahu.

0: Tahulah, kadang boleh, kadang tak boleh. Jadi kalau hampa semua yang mungkin dah tahu dah jawapannya, nantikan sekarang untuk isyarat memanggil.
1: Telefon kami sekarang di 0421073 untuk menang hadiah dalam Teka Tiara Nyanyi. Saya nantikan jawapan anda yang betul.
0: Betul tu, hadiah eksklusif dari Mutiara FM. Jadi untuk hampa semua yang mana nak dapatkan hadiah eksklusif itu, kena telefon sekarang di 0421073. Ni kita sudah menantikan sahabat-sahabat kita yang tengah duk telefon itu, yang sudah pun bersedia. Itu dia. Hello, assalamualaikum.
2: Hello, hello.
0: Hello. Ha, siapa ni talian?
2: Saya Aizat.
0: Aizat. Aizat dah dengar ke macam mana Tiara nyanyi tadi tu?
2: Dengar jugaklah, dengar berkali susah jugaklah nak teka. Tapi saya rasa saya macam dapatlah.
0: Macam kot. Dapat eh. Okey. Nak kita mainkan lagi sekali ke ataupun cukup? Alah, sekali je kami dah boleh, rasanya dah boleh teka ke macam mana? Aizat.
2: Saya rasa lah lagi sekali boleh. Saya takut tak betul pula kan.
0: Takut eh. Ada nak dapat pun susah nak telefon. Kalau salah nanti dapat kat orang lain pula. Boleh nanti. Dengarkan lagi sekali ya, Tiara. Sekali lagi Tiara. Ni Aizat request pula dah. Okay. 3, 4.

0: Itu dia. Macam mana tu Zed? Rasanya dah dapat teka ke ataupun macam mana?
1: Okey. Saya dapat dah jawapan ni.
0: Okey. Apa jawapannya?
1: Jawapan dia saya rasalah kan.
0: Aha. Uh-huh.
1: Anugerah terindah.
0: Okey.
1: Daripada siapa tu? Alif Sata.
0: Alif Sata ke Ali Aziz?
1: Alif Sata. Saya rasa Alif Sata. Betul-betul.
0: Alif Sata kan. Kena gempak-gempak sikit pun dah gagap eh. Tapi
2: adakah anda yakin dengan jawapan anda?
0: Haa. Yakin ke?
1: Ya, saya yakin dengan jawapan saya.
0: Jawapan sebetulnya.
2: Yeay. Wow, bijaknya awak. Tahniah, jawapan anda betul. Jom sama-sama kita dengarkan lagu yang sebenar.
0: Ya, itu dia.

0: Anugerah terindah Alif Sata and the Locals. Tahniah-tahniah Haizat.
1: Baik, terima kasih.
0: Sama-sama. Jadi untuk anda semua yang mana mungkin tak berpeluang kan nak tembusi talian, jangan risau. Kita ada Isnin hingga Jumaat untuk teka tiara nyanyi dan menangi hadiah eksklusif dari Mutiara FM untuk anda. Terus layan Petang Crew.

Kemerdekaan bukan hadiah, tetapi amanah. Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan tajuk penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza. Menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Letnan Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Ilya, awak ni senyum-senyum kat dia tu awak kenal ke? Senyum itu sedekah. Senyumlah kepada sesiapa saja. Yang penting ikhlas.
1: Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Mutiara FM.

0: Dah buat iklan di media sosial, ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je, tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
1: Jangan risau, Mutiara FM kan ada.
2: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan@rtmpenang@gmail.com.
3: Mutiara FM segalanya untuk malam. Alhamdulillah dah masuk jam yang terakhir. Dah pun masih dengan Yusof, teman hampa semua untuk jam ini, yang mana masih lagi tengah memandu. Hati-hati dalam pemanduan. Yang mana dah sampai rumah, nak beristirahat, selamat beristirahat. Yang mungkin ada juga rakan-rakan kita yang buat persiapan untuk nak ke masjid dan sebagainya. Alhamdulillah, semoga urusan anda dipermudahkan. Terkadang kan, setiap daripada kita ni dikurniakan mata. Jadi mata ini kadang-kadang di setiap mata orang lain-lain. Jadi kalau hidup kita ini nak memenuhi kecantikan di mata orang, maka tak pernah habis. Boleh jadi kalau orang ini nampak kita cantik macam itu, tapi pada orang lain nampak biasa-biasa saja. Tapi kalau kita ikut orang ni pula, orang itu pula terkata yang tak patut untuk kita kan. Jadi sebenarnya untuk siapa kita cantik, untuk siapa kita baik, untuk siapa kita nak bertanggungjawab, tidak lain dan tidak bukan fitrah kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betulkan niat kita, kita buat baik ni sebab apa, kita cantik ni sebab apa. Cantik ni banyak pula kan, cantik dari segi akhlak kita, cantik dari segi tingkah laku kita, perkataan kita. Jadi terus untuk kita mencari cantik luar dan dalam. Mutiara FM, sekarang untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Persiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM. Yeah.

0: pernah terlintas di hati, bolehkah solat duduk jika tak mampu berdiri? Bagaimana pula hukum memberi pinjam wang tapi tidak dibayar semula? Jangan biarkan persoalan agama anda terbiar tanpa jawapan. Dengarkan Kalam Ustaz setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM. Kupasan persoalan fiqah, akidah, ibadah dan kehidupan harian bersama-sama Ustaz yang menyampaikan dengan ilmu, tenang dan penuh hikmah. Kalam Ustaz, suara yang menyentuh hati, menyuruh kefahaman setiap Jumaat jam 11 pagi hanya di Mutiara FM.
1: Daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.
2: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Masri kami Yusof, teman anda semua untuk jam ini dan pastinya untuk makluman muslimin dan muslimat sekalian. Sebentar lagi akan berkumandangnya azan. Menandakan maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan negeri Pulau Pinang tepat jam 7.36 malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Mutiara FM.

0: الدعوات التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mutiara FM, sentiasa bersama Palestine.

0: Inilah Mutiara FM segalanya untukmu. Kadang-kadang kita nak kereta tuan-tuan, Allah satu bagi satu dekat kita. Orang yang Allah sayang dan Allah kasih ni, Allah tak mau kita buat dosa. Bila Allah sayang dekat seorang tu, hamba dia tuan-tuan, Allah tak mau kita duk pergi buat dosa. Maka kadang-kadang dia bagi obstacle, dia bagi dekat kita halangan-halangan daripada kita buat dosa. Itu tanda Allah kasih dekat kita. Halangan ini nama dia taufiq. Taufiq. Salih al-Sulman. Taufiq ni kata Ibnu At-Ta'ilah As-Sukandari, dia kata taufiq ni ada tiga. Yang pertama, Allah permudah dia untuk buat baik. Yang kedua, Allah halang dia, akan susahkan dia untuk dia melakukan kemaksiatan. Dan yang ketiganya, taufiq ini ialah dia berasa diri dia kecil, diri dia tak ada apa lebih daripada orang lain. Orang lain punya lebih lagi daripada dia. Itu tanda taufiq. Sebab tu kadang-kadang bila kita naik kereta, Allah punya sayang kat kita, nak bagi kat kita kelebihan semayang di awal waktu, kelebihan duduk di rumah Allah, kelebihan duduk di saf pertama dalam semayang kita. Kadang-kadang kita naik kereta, kita lalu elok betul sampai tang masjid azan bunyi. Tuan-tuan pernah jadi tak begitu? Kita nak pergi satu tempat sana no, tapi elok kita sampai betul depan masjid, tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar masuk waktu. Kalau kita kona saja, kita dapat awal di masjid, kita dapat qabliyah semayang, kita dapat duduk saf paling hadapan, kita dapat i'tikaf dalam masjid. Punya banyak benda kita dapat kalau kita kona terus waktu azan tu. Tu Allah nak bagi taufik dekat kita tu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang, dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM segalanya untukmu.
1: Ya, Mutiara FM segalanya untukmu. Alhamdulillah, terima kasih untuk anda semua yang terus bersama-sama dengan Amin Petang Kru 3 hingga jam 8 malam. Dan insyaAllah apapun untuk anda semua, teruskan kesetiaan hampa semua selepas ini dalam Corner Mind bersama-sama Farouk. So insyaAllah kita jumpa lagi next week. Amin bercuti sekejap untuk beberapa hari. So see you next week, guys. Assalamualaikum. Jaga diri. Bye-bye.

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi, jaga ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. GFM.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Dora FM, sekalanya untuk

0: habis semayang satu mayat jenazah. Jumpa satu sahabat kita, dah muda tu kerja kelang. Main, oh ustaz, ha. Ustaz ambil gambar dengan ustaz. Okey, ambil gambar no problem. Tak pun pasang buat muka serius sikit apa, ambil gambar. Ya, kita saya kata ustaz, saya dulu kan puan baik ingat kita. Oh, saya kata dulu tu saya cerita. La bagus, alhamdulillah. Saya kata ada. Saya baru dalam setahun ni jadi manusia dia bang.
1: Allah.
0: Nampak tuan? Luahan. Kita tak lalu benda tu, kita tak tahu. Kita tak tahu. Tuan ni dalam doa ada ramai-ramai masing-masing dengan diary, masing-masing punya diary. Hak tebai, hak nipih, hak macam-macam ni. Diary hak dulu lambat dengar kata ada konsert apa Bukit Jalil tu. Bukan di Batu Kawan. Batu Kawan dekat Bukit Jalil tu. Dia rabat Bahri. Dan dia akan pastikan dia saf pertama. Di Bukit Jalil ni dia akan pastikan saf pertama tu dia. Pasal apa? Saat lagi bila mai tang dia nak lompat naik atas pentas tu. Itu sebab dia duduk saf pertama. Dia nak lompat naik atas pentas tu. Saat lagi dia nak dive. Dia nak dive daripada atas pentas tu. Dan dia yakin kalau apa syahid dia ni, dia nak dive daripada atas pentas ni tuan-tuan ni, dia tak boleh tahan ni, dia shun. Yang kata orang pilih kata shun ni, dia shun. Dia dah main shun tu tuan-tuan. Saat lagi dia main putih wayar tu, dia lari atas pentas tu, dia lompat. Dia somersault dan dia jatuh. Dan para sahabat ni yang ada di bawah ni, para sahabat sambut dia. Mereka akan pastikan sahabat ni tak kena tanah ni. Mereka sambut dia. Mereka bilang pula 1, 2, 3 lambung balik dia pergi atas pentas tu. Dia dah lalu dah episod tu dalam hidup dia. Satu hari ni main gantung janggut, main duduk depan kuliah pengajian, nampak kita tengok, kita tak tahu dia punya rekod lama dia tu. Hanya orang yang mengetahui saja tahu. Orang macam ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Macam mana dia punya appreciate ni, dia hargai apa yang Tuhan bagi kat dia ni. Kehidupan yang dia dapat dan ni, kehidupan yang tenang ni, dia tak boleh nak explain ketenangan yang dia rasa hari ni. Dan sudah pasti dalam hati dia akan ada satu ingatan, awaklah aku dulu macam tu. Apapun, alhamdulillah aku dah berubah. Macam ni mereka lah. Manusia tuan-tuan, manusia. Itu sebab Tuhan kadang-kadang dia extend, dia prolong, dia tambah umur. Dia bagi kita ni cukup masa untuk menyesai cerita dulu dan untuk nak jadi orang baru dalam hidup ini. Tuhan bagi pula. Kadang-kadang kita tengok satu orang jahat ni, kita kata, eh ni apa lebih mampu ya buang lagi. Dah, Tuhan saja simpan dia. Pasal apa? Dengan harapan dia akan berjumpa dengan cahaya keimanan dalam hidup dia. Bila dia dapat yang tu tuan-tuan, air mata saja boleh keluar nak ceritakan terima kasih dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dah main pattern baru apa semua-semua ni, kadang duduk music apa duk usik dia pun, kalau kaki tak gedik pun ibu jari duk gedik juga. Dia shot juga tu, pasal cerita lama tu ni. Dia shot juga ibu jari lagu nak main lagu tu. Dia shot kan. Pakai jubah pakai apa tapi kaki duk gedik naik gedik. Kita tahu kaki tu boleh, baru dia okey. Dia duk shot, dia duk spark main lagi. Okey tu tuan-tuan, pasal dia berubah. Doakan dia supaya dia kekal ada

muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Islam ni agama apa tuan-tuan? Islam agama yang boleh transform. Dia boleh ubah. Kalau betul-betul kita jadi orang Islam, kalau kita jahat, kita akan jadi baik. Islam, Islam macam tu. Kalau betul-betul kita pegang Islam hak betul punya, kita akan buang segala mazmumah yang ada dalam diri kita. Kita akan buang semua. Kalau kita dulu satu orang yang suka cakap besar, dengan kerana kita sudah kenal Islam, sudah main masjid, sudah duduk mengaji, sudah faham, kita tidak akan jadi orang yang cakap besar lagi. Itu Islam. Dia transform orang. Kalau dulu kita satu orang yang kuat dengki, tak boleh tengok orang dengki. Tengok orang ni tak kena, tengok orang ni tak betul, tengok orang ni sesat, tengok orang ni... Kita jenis macam tu. Kita jenis, kalau betul kita hari ni Islam yang ada kat kita ni, Islam yang betul, kita tak ada dah sifat-sifat tu semua. Tak ada. Kalau betul Islam yang ada kat kita ni, Islam yang betul, kalau dulu kita pemarah, lah kita sabar. Kalau betul apa yang ada kat kita, Islam yang ada kat kita ni memang betul, kalau dulu kita riak, kita sum'ah, kita ujub, hari ini kita sudah tidak ada sifat-sifat tu lagi. Kita dah buang dah. Pasal apa? Pasal kita sudah jumpa Islam yang betul. Tapi kalau sampai hari ini kita duduk main masjid, kita duduk mengaji, kita duduk kenal ramai ustaz-ustaz dan kawan-kawan yang baik-baik, tapi kita tak berubah, kita duduk macam tu juga, kena muhasabah. Ada tak kena tentang mana? Something wrong somewhere. Ni apa ni? Kata duduk mengaji agama, kata apa ni? Duduk cakap besar lagi. Ni apa ni? Duk berdengki kat orang lagi. Ni apa ni? Cakap sikit celah orang tu, cakap sikit caci orang ni, cakap sikit rosakkan nama baik orang tu, cakap sikit buka aib orang ni. Ni apa ni? Kalau betul Islam yang ada kat kita, Islam yang betul, benda tu tak ada. Kita akan ada dalam hati kita ni sesuatu yang bersih. Kita tak mau buat benda-benda macam tu. Kita sabar, kita tawaduk, kita tak mau bermusuh dengan orang, kita tak mau cari musuh bagi ramai. Kalau betul Islam ada kat kita tu, Islam yang betul, kita akan buang benda-benda ni semua. Kita akan jadi satu orang yang suka kepada kedamaian, tak mau musuh dengan orang tu. Apa nak jadi ni? Buka Facebook pun cerita bermusuh, jumpa berdepan pun nak bermusuh. Apa nak jadi dengan kita ni? Apa kita duduk mengaji di masjid ni, mengaji apa? Adakah masjid ni jadi tempat batu api, nak mengapi-apikan, nak provoke orang supaya kita sama kita bermusuh? Kita Islam, dia Islam. Baitullah itu Kaabah kita, Baitullah itu Kaabah dia. Nabi Muhammad Nabi kita, Nabi Muhammad Nabi dia. Apa hal yang kita benci dia, macam dia ni tak ada tempat dalam syurga? Kita siapa? Jamin dah ke tempat kita dalam syurga? Apa pasal kita jadi macam tu? Islam apa yang kita duduk mengaji ni sampai kita jadi macam tu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan layan benda-benda macam ni. Kita nak post apa-apa dalam Facebook tu, make sure posting kita itu bukan sesuatu yang provokasi. Bukan nak provoke orang, bukan nak suruh dua puak ni bergaduh, belaga sampai terbit api. Bukan itu yang Islam suruh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita main masjid ni, kita jadi semakin sombong. Apa benda ni? Kita main masjid, kita duduk mengaji, musuh kita sesama Islam makin bertambah. Apa ni? Kita main masjid, kita duduk dengar Quran, duduk dengar hadis, cakap kita makin biadab. Apa benda ni? Kita duduk main masjid, duduk mengaji, duduk mengadap ustaz, duduk dengar ayat Quran, duduk dengar hadis, hasad dengki makin tebal dalam diri kita. Apa benda ni? Kita daripada satu orang yang boleh bersembang, berbincang, hari ini kita jadi orang yang suka bergaduh. Apa benda ni? Yang mana tak kena dengan kita ni, kita kena muhasabah balik. Muhasabah balik tuan-tuan. Tuan-tuan, Islam, umat Islam duduk dalam keadaan lemah di seluruh dunia. Kita perbetul hadu ada depan kita dulu. Kita dengan jiran, dengan kawan-kawan, kita ni bagi elok dulu. Tak mau ada buruk sangka dalam hati kita. Kita tengok dia, kita kesian dia. Bukan kita nak memusuhi dia.

Nabi SAW kata, mau tak aku ajak dekat kamu satu doa, yang doa ni Allah ampun dosa-dosa kamu. Doa apa ya Rasulullah? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Doa ni hebat tuan-tuan. Doa ni setiap hari kita semua hafal doa ni. Kalau tu imam dia tengah duduk sembahyang, lepas sembahyang tu imam baca doa tu, Rabbana, tahu doa dia nak habis. Tahu tu doa tu nak habis tu. Oh, selia jemaah tuan. Rupanya doa tu doa sangat hebat. Nabi SAW tak pernah tinggal, dia panggil ibu segala doa tu. Ibu segala doa. Semua dalam tu terkandung segala benda yang kita nak dalam kehidupan kita, semua himpun dekat dalam tu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, Rabbana wa ya Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, kurniakan kepada kami kebaikan di dunia kami. Apa saja tuan-tuan nak dalam kehidupan dunia ni, kebaikan semua semua ada kat dalam tu. Wa fil akhirati hasanah, akhirat pun nak baik juga. Semua tuan-tuan nak benda dekat akhirat kebaikan. Tuan-tuan nak duduk bawah arasy Allah nanti di yaumul qiyamah. Tuan-tuan nak nanti timbang hisab tuan-tuan duduk sebelah kanan berat. Tuan-tuan nak melintas titian sirat dengan sempurna. Tuan-tuan nak masuk syurga. Tuan-tuan nak dapat tingkatan paling tinggi dalam syurga. Semua ada kebaikan ke akhirat kita. Dan Allah spesifikkan dalam doa tersebut satu doa yang sangat penting. Apa dia? Waqina azaban nar. Yang ni conclusion dia, jauh pada api neraka. Maksud dia apa? Kalau jauh pada api neraka, dia masuk syurga. Faham tak Azimat? Ada seorang lelaki pergi mengadu kat Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ni tak pandai nak doa. Ada orang yang Allah bagi dekat dia pandai doa bunga-bunga, belit-belit doa dia. Dia pandai susun doa. Semua orang teriak ni dengan doa dia. Ada orang Allah bagi doa, ada orang Allah bagi macam tu. Kita tak reti nak buat doa ke tu. Tapi ada orang dia terror buat doa ke tu. Dia pergi mengadu kat Rasulullah. Ya Rasulullah, saya tak pandai. Saya tak pandai nak susun-susun doa, nak buat bunga-bunga doa. Saya tak pandai. Rasulullah, macam mana saya nak buat? Rasulullah kata, Masalli alaihi wasallam, kamu duk baca doa apa? Saya duk baca satu ya Rasulullah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tu je doa saya baca. Rasulullah kata apa? Saya pun duk baca yang tu ajalah. Oh subhanallah. Jadi tuan-tuan, tu doa yang sangat hebat. Yang kita tak tahu, kita ingat macam biasa-biasa aja. Tu doa yang paling istimewa sekali, dia panggil ibu segala doa tu.

Imam Syafi'i di dada beliau telah ada mazhab Maliki. Dia anak murid Imam Malik. Hasil dengan ujian yang Allah Ta'ala takdirkan Imam Syafi'i dirantai, dibelenggu, dipenjara itu, Tuhan nak takdirkan Imam Syafi'i berguru dengan anak murid Imam Hanafi, yang akhirnya Imam Syafi'i inilah satu-satunya ataupun satu orang wira yang menyatukan pemikiran ru'yi, pemikiran mazhab Hanafi dan pemikiran mazhab Maliki yang menyatukan penduduk Islam masa tu. Sebab dalam era tu tuan-tuan, dia jadi sedikit perselisihan. Satu kelompok di Hijaz, mazhab hadis, mazhab Malik. Satu kelompok di luar Hijaz, mazhab pemikiran, mazhab Hanafi. Tak berapa nak ngam. Masing-masing rasa cara mereka paling betul. Allah Ta'ala takdirkan ujian yang datang pada Imam Syafi'i ini menyebabkan dia menerima kedua-dua ilmu yang akhirnya dialah yang menjadi penyelamat. Mengintegrasikan antara dua mazhab besar ini dan mewujudkan mazhabnya yang mendamaikan antara puak yang berbala. Maknanya apa? Ujian yang datang kepada Imam Syafi'i, ujian yang datang kepada kita pun tuan-tuan, bila mana Tuhan tak kenalkan kita dipindah ke sana sini ke, diuji itu dan ini ke, rupanya Allah Ta'ala sedang memberikan kepada kita ilmu dan pengalaman. Begitulah kalau kita nak nisbahkan dalam kehidupan kita pun.

kita main kerja 8 sampai pukul 5. Semua tu kalau kerana Allah adalah ibadah. Tuan-tuan jangan bayang muka ketua unit tu memang meluat pun tengok. Memang kadang-kadang ketua bahagian kita, ketua unit kita, kita meluat kerja dengan dia. Kamu bukan bekerja dengan dia. Kamu bekerja untuk Allah, dengan Allah. Kerjalah di mana pun. Tulihkah, sedia laporan, apa sahaja. Semua boleh jadi ahli syurga. Niat untuk Allah. Walaupun bukan di medan perang. Tak nanti di medan perang. Tuan-tuan tengok Uwais ni, saya nak sebut kerja ni. Uwais Al-Qarni hidup waktu Nabi hidup. Cuma dia di Yaman, Nabi di Madinah. Awak tak pergi Madinah sampai Nabi wafat, tak jumpa Nabi, sibuk jaga mak dia. Mulia ada Uwais. Allahu Akbar. Nabi sampai pesan nama dia. Subhanallah. Nabi pesan dekat Sayyidina Umar atau Sayyidina Ali. Nabi kata, nanti jumpa Uwais ibn Amir Al-Qarni, minta dia berdoa. Sampai macam tu sekali.

6 Ogos 1949. Duli Yang Terhormat Mulia Tengku Abdul Halim Ibni Sultan Badlishah dilantik sebagai Raja Muda Kedah. Pada hari ini, dalam tahun 1949, Duli Yang Teramat Mulia Tengku Abdul Halim Ibni Sultan Badlishah dilantik sebagai Raja Muda Kedah sewaktu beliau menyambung pelajaran di Wadham College, Oxford, United Kingdom ketika berusia 22 tahun. Baginda amat menitikberatkan soal pendidikan dan sanggup berangkat ke luar negara demi menuntut ilmu. Sewaktu memegang jawatan ini, baginda pernah dilantik sebagai pemangku sultan pada 9 Mac 1957 sewaktu ayahanda baginda keluar negara dari 12 Mac hingga 3 Julai 1957. Duli Yang Terhormat Mulia Tengku Abdul Halim menjadi Raja Muda Kedah hingga 14 Julai 1958 sebelum dilantik sebagai Sultan Kedah. Baginda ditabalkan dengan rasminya sebagai Sultan Kedah pada 20 Februari 1959.

Baik, Putra FM, segalanya untukmu. Kembali kita untuk jam waktu ini 9.16 minit malam, 22 Safar 1448 Hijrah, bersama dengan 6 Ogos 2026. Dalam corner mic kita nak bawa kepada anda lagu-lagu menarik sehingga pukul 12.30 malam nanti. Baik, selepas ini juga ada makluman juga untuk kita kongsikan berkenaan dengan program yang kita akan buat esok dalam Pot Sukan. Kita akan bawakan seorang atlet pemenang pingat emas Sukan Commonwealth, orang kata yang terbaik dari Penang, untuk anda kita bawakan esok jam 9.15 minit malam. Esok nanti kita nak melongkan dengan lebih terperinci. Baik, sebelum itu kita layan dulu lagu-lagu ini untuk anda di Mutiara FM, segalanya untukmu.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Baba Kevin. Dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seprangprai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

Baik, Mutra FM, segalanya untukmu. 10.01 minit malam waktu ini. Terima kasih kepada anda mendengarkan kami di luar frekuensi menerusi RTM online dan juga menerusi penerimaan secara percuma RTM Klik, yang mana anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Baik, esok ada program pop sukan yang mana kita bawa seorang individu atlet ataupun seorang atlet yang cukup kita membawa mengharumkan nama negara Malaysia dan juga negeri Pulau Pinang tu sendiri, yang mana memenangi pingat emas yang menerusi acara judo di bawah kategori 81 kilogram lelaki, Ahmed Daniel Abdul Majid. Dan juga esok kita akan bawakan atlet ini dan juga bersama dengan jurulatihnya, iaitu Mat Nasri, Mat Nasir, yang mana ada esok kita bawa Jumaat esok 9.15 minit malam dalam Pop Sukan. Kita akan bawa langsung juga menerusi Facebook rasmi Mutiara FM. Jangan lupa, banyak juga persoalan-persoalan yang kita boleh tanyakan berkaitan dengan perjalanan, pencapaian, harapan, pengorbanan yang Ahmed Daniel bawa sehingga memenangi pingat emas Sukan Commonwealth 2026. Baik, jom kita terus layan lagu ini untuk anda. Kita dengarkan lagu tahun 1994 daripada Syajiri. Terus layan Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seremban, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Yang Berbahagia Datin Izzatul Shima binti Muhammad Tahir, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita.
1: Antara tindakan yang kita perlu lakukan sekiranya menjadi mangsa gangguan seksual, satu, kena bertindak segera dan laporkan gangguan itu kepada pihak yang berwajib ataupun yang berkuasa. Yang keduanya, memberikan teguran kepada pelaku dan mohon untuk hentikan perlakuan berkenaan. Yang ketiga, rekodkan perincian gangguan dan simpan bukti berkaitan. Yang ini penting ya, sebab banyak kes-kes yang berlaku di luar sana, ada kalanya mereka-mereka yang diganggu ni diorang tak simpan bukti, jadi dia menyukarkan pihak berkuasa untuk membuat dakwaan yang ataupun membuat tindakan selanjutnya. Yang keempat, katakan tidak kepada sebarang keadaan atau situasi yang tidak selesa atau perlakuan yang menyinggung perasaan. Sekali, jika berlaku perkara-perkara begini, kongsikan dengan orang yang dipercayai.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: dengan kerjasama RTM.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: Ali, hang nak tahu menung jumpa? Cuba hang pergi tengok telefon apa yang kudu hantar tadi.
1: Eh, apa dia ni, Siti?
0: Hang tengok dekat.
1: Wah, Budar FM tengah cari penyampai radio yang mempunyai bakat dalam pencipta kandungan.
0: Haa.
1: Serius lah.
0: Mestilah, serius lah ni. Hang kan minat dari dulu lagi, kot-kot lah nak jadi penyampai radio.
1: Ya, memang minat.
0: Haa, ni cuba hang baca, Sat, syarat minimum dia. Lingkungan dalam 21 sampai 30 tahun je. Haa, lepas lah syarat umur hang kan.
1: Oh, lepas ni.
0: Hang diploma apa dah kan?
1: Eh, ada lah. Haa. Ish, ni memang kenal lah dengan jiwa aku.
0: Kalau aku kata.
1: Bak bercakap dengan buat-buat video di media sosial ni memang kena ni.
0: Depa ni buka memang nak cari orang-orang berbakat dan berperwatakan menarik macam hang ni tau.
1: Wish, betul ke Siti?
0: Betul takkan nak moment keluar?
1: Aku memang kena pi ni. Rugi kalau aku tak cuba.
0: Yalah aku kata. Hang duk tunggu apa lagi? Cepatlah sediakan video sebagai seorang penyampai radio. Maksimum dia 2 minit je. Pautan media sosial, resume, portfolio, CV berkaitan dan gambar berukuran pasport. Sekarang juga. Terus emailkan kepada pencarian penyampai mutiara FM at gmail.com.
1: Lah ni juga aku buat lah. Sebab dia tulis tarikh tutup pada 17 Ogos 2026. Apa-apa pertanyaan lain aku boleh tanya terus dekat nombor ni lah. 012-679-3271. Encik Norman.
0: Tunggu apa lagi? Pelekal lah.
2: Anda sedang mendengar

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Baik, Metro FM, segalanya untukmu. Lebihkan diri liberal Wings, krisis di pertengahan hidup. Membawakan kita waktu ini 11.01 minit malam. Kita nak teruskan lagi hiburan untuk jam terakhir ini sehingga pukul 12.30 malam dengan hiburan-hiburan yang menarik untuk anda dengarkan, lagu-lagu yang terbaik untuk anda dengarkan. Dan siaran kita sehingga pukul 12.30 malam, dan selepas itu 12.30 malam bersama dengan National FM untuk membawakan kepada anda lagu-lagu sehingga pukul 6 pagi nanti. Baik, okay, baik, untuk anda yang berbakat dalam bidang penyampai radio, nak jadi DJ radio ni kan, jadi memang Mutiara FM sedang mencari untuk anda dengan syarat-syaratnya sebagai penyampai radio. Itu sudah tentunya warga negara Malaysia, berumur di antara 21 hingga 30 tahun, berpendidikan minima diploma, dan mempunyai kredibiliti dan komitmen yang cukup tinggi. Sudah tentu itu yang kita cari. Mahir dalam menggunakan perisian syutingan foto dan juga video, aplikasi-aplikasi yang kita gunakan, sebab bukan saja sebagai penyampai radio, anda juga dikehendaki juga mahir dalam sebagai pencipta kandungan, dan juga berpengalaman dalam penggunaan media sosial, berpewatakan ceria, sudah tentunya kreatif, kebolehan berinteraksi dengan baik, bermaklumat dan memiliki kepribadian yang cukup baik. Display dan cukup baik lah. Okey, baik, video pendek, sarannya adalah video pendek sebagai penyampai radio. Buatlah secara macam penyampai radio, sekurang-kurangnya maksimum 2 minit. Dan sudah tentu yang kita cari ialah yang bersedia untuk bertugas di RTM Pulau Pinang. Baik, dan caranya adalah hantar showreel anda, link media sosial anda, post di media sosial anda, dan juga resume anda, portfolio, sijil yang berkaitan, berserta gambar berukuran pasport kepada di ruangan WhatsApp di 012-679-3271. 012-679-3271. Masanya sehingga 17 Ogos nanti. Kita mencari yang berbakat. Memang kita sedang mencari. Okey, baik, sebagai penyampai radio Mutiara FM. Baik, selepas ini kita nak teruskan lagi lagu-lagu ini untuk anda. Terus layan lagu-lagu yang terbaik untuk anda di Mujara FM, segalanya untukmu.

dengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya.

Baba Gariani. Dah betul dah. Tak payah ubah, jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang.

Bagi anda yang berada di luar Kopinang, dengarlah radio online kami di mutiarafm.rtm.gov.my atau aplikasi radio online di Google Play dan Apple Store. Mutiara FM, segalanya untukmu.

ketahui perkembangan dan rancangan terkini serta interaksi di alam maya menerusi Facebook kami di www.facebook.com/mutiarafm.rtm. Jangan lupa like tau.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam buat semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati. Nasional Geng Buruh Hantu hari ini bertemankan saya Hanim atau nama sebenar Syarifah Hanim, saya Yaya Kamal. Saya akan menemani anda hingga jam 3 pagi ini. Terima kasih kepada rakan tugas sebelum ini Reza. Hati-hati pulang ya. Pulang terus ke rumah. Indahnya lah kan, itulah bila kakak berkata-kata, beginilah dia kan. Jadi baiklah, hari ini edisi 7 Ogos 2026 untuk anda yang menyambut hari lahir hari ini.

Semoga dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik hendaknya. Baiklah, kepada anda yang di luar sana, apa khabar? Malam masih muda, tengah buat apa tu? Mungkin ada yang sedang memandu, terus fokus kepada pemanduan yang baru memulakan tugasan pagi ini. Selamat bekerja. Semoga dipermudahkan segala urusan anda semua. Ingat, usaha tanpa doa itu sombong. Doa tanpa usaha itu kosong. Kepada anda walau di mana juga anda berada, terus kekal di frekuensi ini. Inilah geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Geng Buruh Hantu Nasional FM sentiasa di hati kepada anda, walaupun juga yang anda lakukan. Semoga hari ini apa yang dirancang menjadi kenyataan. Semoga apa yang dirancang berjalan dengan baik hendaknya. Okey Hanim, memulakan tugasan hari ini sehingga ke jam 3 pagi. Sebelum kita terus luncur dengan lagu-lagu yang menarik untuk anda Geng Buruh Hantu, suka Hanim untuk singgah ke muka buku Nasional FM untuk menyapa pendengar-pendengar yang meninggalkan komen untuk Geng Buruh Hantu, antaranya Ita Chot, Assalamualaikum DJ Hanim dan GBH, sahabat semua, selamat tengah malam, moh dengarkan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Ada juga Pak Su Omar dengan pantunnya, mekar mewangi bunga melati ditanam orang di tepian sawah. Selamat malam sahabat di hati, moga diulit mimpi yang indah. Jihad Bakar juga ada dari Sandakan. Nasional FM sentiasa di hati. GBH buat sahabatku selamat malam. Daripada Princess Su, hai semua, selamat bertugas. Terima kasih Princess Su. Juga ada Nenek Ali di situ. Ada Saiful Anwar, saya juga bertugas waktu ini. GBH terbaik, jalan terus luncur katanya. Ada juga daripada Razak Bagali, selamat tengah malam Jumaat penghulu segala hari, selamat bertugas kepada semua dengan memutarkan lagu-lagu pilihan terbaik. Itulah Geng Buruh Hantu. Ada juga dari Nida Wahida, Nasional FM sentiasa di hati, saya hadir dari Senai JB meluncur menemani GBH. Ada Muhammad Muhaimin, ada juga Hamdan Arif, selamat bertugas kepada semua, semoga dipermudahkan segala urusan. Ada Syah Putra dari Mersing Johor lapor diri, ucap salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia Geng Buruh Hantu Nasional FM, serta tidak dilupakan buat saya yang bertugas. Terima kasih. On jangan tan on GBH. Okey, ada juga dari Ita Ros Zaya, Suman tak sabar hadir. Ada Abang Gigi Gemas, layan GBH Nasional FM hingga jam 6 pagi katanya. Ada Afif Narsyar, Hafiz Nur Syazaz, belit ni dah saya baca. Okey, ada Amirul Abadi, GBH Cawangan Pekan Pahang lapor diri, selamat tengah malam, selamat bertugas kepada semua. Ada juga Jejaka Kemakmuran sedang mendengarkan lagu-lagu terbaik, terima kasih. Ada Mat, okey, ada juga Ada Mat, semoga sukses dalam membuat kita terhibur. Okey, the best radio Nasional FM, terima kasih. Ada UPS, ada juga Jamal Aloha, Marsha Salih juga ada, sentiasa ceria bersama Mama Manis Geng Buruh Hantu. Ramai kat sini yang meninggalkan pesan, antaranya ada juga Sarjiah Piai, ada Janet Jaya, ada Muhammad Yusof, ada Elviana Rosiliana Lia. Hey, Kumang Sarawak. Saya anak autism Kak Lia dan sekeluarga. Salam manis dan pahit dari Saratok di Sarawak. Begitulah, ada ramai yang menyapa Hanim dekat dalam Facebook Geng Buruh Hantu Nasional FM. Terima kasih kerana anda, adanya saya di sini menemani anda pastinya untuk info-info menarik dan juga perkongsian juga lagu-lagu yang menarik hanya untuk anda segarkan hari bersama Geng Buruh Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

Dari Sedan Bunga, dari Khalifah dan Faisal Ahmad menghiburkan anda sebentar tadi. Di kala malam begini, Hanim nak tanyakan, ada tak anda sekarang ini terlupa kepada diri sendiri? Sebenarnya kan, kadang-kadang penyesalan terbesar dalam hidup bukanlah kerana kita pernah gagal, bukan juga kerana kita tidak pernah membuat keputusan yang silap, ataupun kita rasa macam kita ni sentiasa membuat kesilapan dalam keputusan. Itu adalah penyesalan yang paling dalam hidup kita, tidak ya. Tapi penyesalan terbesar adalah apabila kita terlalu lama meninggalkan diri sendiri hanya untuk menjadi orang yang memenuhi kehendak orang lain. Kita ubah cara bercakap supaya diterima, kita pendam perasaan supaya tidak dipandang rendah, kita pakai topeng setiap hari sehingga akhirnya terlupa siapa diri kita yang sebenar. Percaya pada hakikat, kita tidak akan mampu memuaskan hati semua orang. Jadi, jangan sampai kita kehilangan diri sendiri semata-mata mengejar penerimaan yang sementara. Hidup ini terlalu singkat untuk menjadi salinan kepada impian orang lain. Jadilah versi terbaik diri sendiri, kerana orang yang benar-benar menghargai kita tidak akan meminta kita berubah sehingga hilang identiti. Kalau hari ini kita rasa kita penat untuk berpura-pura, mungkin ini masanya untuk kembali mengenal diri sendiri, berdamai dengan kekurangan, menghargai kelebihan, dan yang paling penting, percaya kepada kemampuan diri. Sebab akhirnya orang akan datang dan pergi, tapi satu-satu insan yang akan bersama kita hingga ke penghujung perjalanan hidup kita adalah diri kita sendiri. Jadi jangan tinggalkan diri sendiri hanya kerana takut ditinggalkan orang lain. Hanya tidak akan tinggalkan anda. Terus setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia FIFA 2026 membuka lembaran baru. RTM berbangga menjadi penyiar rasmi kejohanan terbesar dunia.
1: Projek siaran langsung Piala Dunia 2026 adalah projek RTM keseluruhannya. Kita membayangkan bagaimana kita nak menghasilkan 104 grandstand dan program-program sisipan untuk melaksanakan program-program hak-hak siaran.
2: Kerjasama sebegini menunjukkan kesinambungan digital memainkan peranan yang besar dalam menyatukan pengalaman rakyat semua. Betul. Dalam satu acara bertaraf dunia.
1: Yeah.
2: Seperti Piala Dunia FIFA.
0: FIFA 2026 untuk semua. Isnin 10 Ogos 8:30 malam. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Buat anda yang sedang memandu malam ini sambil mata memandang ke hadapan, saya nak ingatkan, fokus dalam pemanduan adalah kunci utama. Kekalkan kelajuan mengikut peraturan had memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Mengikut Map Malaysia, Kedah, Padang Terap, Sik, juga di Baling, di Kelantan juga, Tanah Merah, Macang, Kuala Kerai dan Gua Musang dikeluarkan amaran hujan dan ribut petir pada pagi ini. Jadi kepada anda yang memandu di kawasan-kawasan yang Hanim sebutkan tadi, di Kedah dan di Kelantan, hati-hati memandu, pastikan anda menjaga jarak keselamatan, sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan yang walau di mana juga anda berada, yang sedang bersantai ke, yang sedang bekerja ke, waktu-waktu pagi ini, waktu-waktu pagi inilah kan, sebenarnya waktu pagi ini adalah waktu pembuka rezeki. Jadi semoga dimurahkan rezeki untuk semua pendengar setia Nasional FM di luar sana. Teruskan apa juga yang anda lakukan, semoga hari ini menjadi satu hari yang indah untuk anda. Terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

FM sentiasa di hati. Dalam kita berhibur, anda juga ingin sampaikan petikan berita yang diambil dari portal berita RTM, ia berkenaan tentang kematian tiga anggota polis yang maut akibat renjatan elektrik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan siasatan menyeluruh telus dan segera berhubung kejadian yang mengorbankan tiga anggota polis dipercayai akibat renjatan elektrik di Kampung Western Beaufort, Sabah. Datuk Seri Anwar menerusi hantaran di Facebook menyatakan siasatan itu bagi mengenal pasti punca kejadian selain memastikan langkah penambah baikkan dapat diambil bagi mengelakkan insiden sama berulang. Menurut maklumat awal pasukan gerakan operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah, tiga anggota polis yang maut itu dikenali sebagai Chiu Tek Siong 40 tahun, Muhammad Nur Hafiz Ibrahim 29 tahun dan Muhammad Raimi Ismarubi 26 tahun. Jasa dan pengorbanan mereka dalam memelihara keamanan serta keselamatan negara akan sentiasa dikenang. Itulah salam takziah kepada anggota yang maut itu kan. Lagi perkongsian menerusi portal berita RTM, operasi tren bagi laluan Kuala Krai Kempas Baru JB Central kembali beroperasi kira-kira pukul 7.33 malam tadi susulan insiden sebuah lori terbabas di atas jambatan di antara Kuala Krai dan Kempas Baru. Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTM dalam satu kenyataan memaklumkan pasukan teknikal bersama agensi berkaitan telah melaksanakan kerja-kerja pengalihan struktur konkrit yang terkena alat talian atas ATA diikuti pemeriksaan serta pemulihan terhadap infrastruktur landasan dan sistem bekalan elektrik di lokasi kejadian. Bagaimanapun, beberapa perkhidmatan tren yang telah dijadualkan masih mengalami kelewatan sehingga 140 minit berikutan kesan gangguan operasi yang berlaku sebelum ini. Itu antara berita yang Hanim kongsikan yang diambil dari portal berita RTM. Tiada yang saya selain di RTM. Teruskan hiburan waktu pagi ini bersama Game Burhan Nasional FM sentiasa di hati.

Di hati Hanim di sini menemani anda untuk jam yang kedua ini dengan lagu-lagu yang menarik, susunan dari saya untuk anda, pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kerana kekal setia bersama Hanim waktu pagi ini. Okey, waktu-waktu sekarang ni Hanim nak kongsikan jugalah kan, kalau di waktu siang memang kita akan rasa begitu panas, panas yang rasa boleh sampai rasa sakit tekak, sakit kepala kan. Sebab apa? Sebab sekarang kita mengalami tekanan haba, disebabkan dengan gelombang haba, disebabkan cuaca yang agak ekstrim panasnya kan. Bagi kita yang dekat Malaysia tak biasa dengan keadaan cuaca-cuaca panas ni. Kalau di Tokyo, 3 ekor singa mati akibat cuaca panas, manusia juga tidak terkecuali. Okay? Jadi ada langkah-langkah yang kita kena ambil berat supaya kita tidak terkesan dengan gelombang haba ini. Itulah dia kan, kalau kita dalam keadaan yang panas ni, yang akan memberi kesan dan berisiko adalah bayi dan kanak-kanak, warga emas, ibu hamil, pekerja luar yang bekerja di kawasan-kawasan luar, atlet, individu yang mempunyai penyakit kronik. Antara yang kita boleh lakukan untuk mengelakkan cuaca panas ini memberi mudarat kepada kita, kita kena minum air dengan kerap, jangan tunggu sehingga haus, kurangkan aktiviti luar pada waktu siang, berehat di tempat yang teduh, pakai pakaian yang ringan dan berwarna cerah, jangan sesekali meninggalkan kanak-kanak atau haiwan di dalam kenderaan walaupun seketika. Dapatkan rawatan jika mengalami pening, keliru, pingsan, kulit menjadi sangat panas dan suhu badan meningkat. Itulah strok haba tu. Kadang-kadang kita rasa di waktu siang, tapi waktu malam kita abaikan untuk minum air. Tapi sebenarnya tak keadaan hidrasi ni dia daripada siang membawa ke malam. Jadi pengambilan air yang secukupnya penting untuk kesihatan badan kita. Sama-samalah kita amalkan cara hidup yang sihat supaya apa yang berlaku sekarang ini, fenomena yang berlaku sekarang ini, gelombang haba yang berlaku sekarang ini tidak memberi kesan kepada kita. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Inilah Geng Buruhantu.

Selamat pagi kepada pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Di mana saja anda berada, semoga sentiasa dalam keadaan sihat dan dilindungi dalam setiap perjalanan serta urusan. Buat sahabat-sahabat kita, geng Buruhantu di luar sana yang sedang memandu, walau sejauh mana destinasi yang ingin dituju, ingatlah keluarga di rumah sedang menanti kepulangan anda. Jangan terburu-buru mengejar masa sehingga mengabaikan keselamatan. Lebih baik lambat sampai daripada tak sampai langsung, kan? Buat yang sedang sibuk menyiapkan juadah untuk jualan pagi nanti, semoga setiap titik puluh yang mengalir menjadi rezeki yang diberkati hendaknya. Semoga pelanggan anda dipermudahkan hasilnya, hadir ke membeli jualannya, jualannya laris. Semoga usaha dibalas dengan rezeki yang melimpah ruah. Okey, buat abang-abang lori kita, abang-abang lori kita lah yang memeriahkan, bukan memeriahkan, akan jalan-jalan lebuh raya utama waktu ini. Abang-abang lori, pemandu bas, van, juga kurier serta semua yang sedang dalam trip penghantaran barang ataupun apa juga tujuannya, semoga selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana menjadi insan di sebalik kelancaran kehidupan ramai. Pandulah dengan cermat, rehat kalau mengantuk, jangan paksa diri bila badan dah memberi isyarat untuk berhenti. Ingat, rezeki tidak pernah salah alamat, tetapi keselamatan sentiasa menjadi keutamaan. Satu lagi yang kita perlu renungkan bersama, jangan berlumba dengan masa sehingga terlupa bahawa nyawa adalah amanah yang tidak boleh diganti. Semoga setiap perjalanan dipermudahkan, setiap pekerjaan diberkati, dan setiap langkah yang kita atur hari ini membawa pulang bukan sekadar rezeki tapi juga kebahagiaan untuk insan yang menanti. Terus memandu dengan berhemah dan terus bekerja dengan baik. Dengarkan Nasional FM sebagai peneman anda walau di mana juga. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Selamat pagi Nasional FM, sentiasa di hati. Walau di mana juga anda berada, saya doakan segalanya berjalan lancar untuk anda. Terima kasih kerana terus setia mendengarkan Nasional FM. Saya Hanim di sini menemani anda. Ini adalah jam terakhir untuk game burung hantu. Untuk saya menemani anda kerana sebentar lagi akan ada DJ baru yang lebih manis menemani anda untuk ke pagi ini. Okey? Dalam waktu jam yang terakhir ini, pelbagai juga susunan lagu-lagu menarik masih untuk anda pendengar setia Nasional FM. Okey, Anil juga nak kongsikan buat anda yang sedang mendengar waktu ini, mungkin ada yang sedang memandu, masih bekerja atau sekadar termenung ditemani suasana pagi yang sunyi ini. Hanim nak tinggalkan satu pesan. Mungkin ada yang memerlukan seseorang, ada yang mungkin kesedihan. Tak apa kalau kita menangis, tak salah pun kalau hari ini kita rasa penat, tak salah kalau hari ini kita terasa hati kita sesak, tak salah kalau air mata akhirnya gugur jatuh, walaupun dah sekian lama berpura-pura kuat. Kadang-kadang kita terlalu sibuk meyakinkan orang bahawa kita baik-baik saja, sedangkan di dalam hati ada luka yang belum sembuh dan ada beban yang terlalu berat untuk dipikul seorang diri. Ada satu kata-kata yang cukup indah, air mata tidak menyelesaikan masalah, tetapi kadang-kadang ia memberi ruang kepada hati untuk kembali kuat. Berikan ruang kepada diri sendiri untuk merasai apa yang sedang dilalui, kerana selepas hujan, langit akan kembali cerah. Selepas malam yang gelap, fajar tetap akan menyingsing. Begitu juga kehidupan kita, tidak selamanya kita berada dalam kesedihan. Percayalah, orang yang paling kuat bukanlah mereka yang tidak pernah menangis, tetapi mereka yang tetap mahu bangkit walaupun pernah menangis semahu-mahunya. Buat anda yang sedang dalam berjuang dalam diam, saya doakan semoga hati anda dipenuhi dengan ketenangan, kekuatan, langkah anda dipermudahkan, dan semoga setiap air mata diganti dengan senyuman yang lebih ikhlas dan lebih bermakna pada hari-hari yang akan datang. Menangislah jika itu membuatkan ia menjadi lebih ringan. Okey, jadi Hanim ada di sini untuk menemani anda, menceriakan anda. Jadi terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Ramai tak sedar hidup kita ni penat bukan sebab kita terlalu banyak kerja, tetapi sebab kita terlalu laju. Kenapa ada cakap macam ni? Sebab kadang-kadang kita sedang minum kopi tapi fikiran kita ada dekat mesyuarat besok. Kita sedang makan dengan keluarga tapi tangan masih sibuk tengok telefon, tengok WhatsApp. Kan? Ada yang sedang bercuti tetapi masih memikirkan kerja. Tanpa kita sedar sebenarnya kita ni hadir dengan tubuh tapi tidak dengan jiwa. Hakikatnya bukan semua perkara dalam hidup perlu dipercepatkan. Ada perkara yang perlu diperlahankan supaya kita benar-benar dapat menikmati erti kehidupan. Ada 5 cara memperlahankan kehidupan tanpa berhenti. 1, berhenti seketika. Tak mengapa jika kita berehat. Berehat bukan berhenti menyerah tetapi mengumpul semula kekuatan. Hadir sepenuhnya pada saat ini apabila bersama keluarga. Itulah, bila kita bersama keluarga, kita kena manfaatkanlah masa-masa bersama dengan keluarga tu kan. Sebabnya keluargalah tempat kita untuk kita mengadu, keluargalah tempat kita turun dan bangkitnya dalam kehidupan, keluargalah segala-galanya. Lagi satu, kita kena kurangkan bandingkan hidup kita dengan orang lain. Dekat media sosial hanya menunjuk sebahagian daripada kehidupan. Kita tak tahu sebenarnya keseluruhan kehidupan dia. Jadi kita jangan nak bandingkan hidup kita dengan hidup dia, kerana kehidupan kita juga ada kemanisan, ada kelebihan dalam kehidupan kita. Antara lain, kita kena ruangkan 10 minit sehari untuk muhasabah diri. Tanya, apa sebenarnya kurniaan yang aku ada? Sebenarnya memang kita dilahirkan dengan kurniaan yang elok, yang baik. Kita je yang tak tahu. Jadi kita kena fikirkan untuk kita menghargai diri sendiri. Ada lagi satu tips adalah kita kena rasa syukur. Tulis dekat dalam kertas ataupun dekat dalam hati kita sendiri, kita cukup. Cukup dalam segala-galanya supaya kita akan sentiasa bersyukur. Okey, jangan sangat laju dalam kehidupan. Macam saya cakap tadi kan, jangan sangat laju dalam kehidupan. Begitu juga kepada pemandu-pemandu di luar sana, jangan laju-laju nak pergi mana. Bawa je perlahan-lahan, slow and steady. Tapi janganlah jadi perlahan sangat di lane paling kanan. Kalau kita lambat, kita bawa perlahan, ikut je lane kiri. Chill-chill je dalam kehidupan ni, kerana ketenangan dalam kehidupan adalah satu perkara yang kita kena cari dan kita kena hargai. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum. Tak terasa kan, begitu pantas masa berlalu. Terima kasih buat anda yang setia menemani saya sepanjang waktu ini selama 3 jam daripada pukul 12.30 malam tadi, yang mendengarkan melalui radio dan juga yang turut serta dalam TikTok Live Nasional FM Gang Borong Hantu. Ada ramai dekat sini, ada Jan Medan 81, ada Ita Choi, ada Edward Amirul, ada MZ Belalang Hijau, Ain Kasih, Halimah Hamad 80, Wiyat Z, ada juga Nur Isa, ada Khairul Anwar, ada Lavender Girl yang daripada tadi juga, ada Ita Chot, ada Caramel Latte, ada Abe Farhan, ada lagi ramai, Baby Cihan ada. Baby Jihan ni tak payahlah. Suka spam dekat

Ali, ada Imran, ada Kamil, ada Hamil Zudin Zahari, ada juga Apian Burger 7E Baling Kedah tadi. Ada juga ramai dekat sini, ada daripada Brunei, Niki Maran, ada juga daripada Indo Riau, Zulfahmi. Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM. Okey, ramai yang dekat dalam dekat dalam TikTok live kita Nasional FM ini, yang rasa konti saya pagi ini ditemani. Ramai orang tak ada, kita rasa kesunyian kan. Kepada yang sedang memandu, masih bekerja menyiapkan juadah untuk jualan, ada yang tengah lipat kain juga kan, terima kasih. Yang belum lelakkan mata, terima kasih juga kerana sudi berkongsi waktu dengan Hanim di sini. Sebelum saya undurkan diri, saya tinggalkan anda dengan dua rangkap pantun, Bunga Melur Harum Mewangi. Terima kasih, jumpa lagi. Selepas ini DJ Amira Manja Manis akan menemani, mengambil alih siaran untuk Geng Burung Hantu pagi ini sehingga jam 6 pagi dengan pilihan-pilihan lagu-lagu yang istimewa tentunya untuk Geng Burung Hantu. Saya Hanim atau nama sebenar Syarifah Hanim Syed Yaya Kamal undurkan diri. Ingat, tidak semua yang singgah akan kekal, tetapi setiap pertemuan pasti meninggalkan sebuah kenangan. Assalamualaikum. Salam berjumpa kembali, Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Okey, sebentar tadi DJ Hanim, Mama Manis sudah menemani geng burung hantu dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi. Dan kini, dari jam 3 pagi sehingga 6 pagi, giliran saya pula Mira. Manja manis katanya gelaran saya. Saya akan menemani anda, geng burung hantu. Jadi sama ada anda sedang bekerja shift malam, sedang memandu perjalanan jauh, ataupun masih berjaga seperti yang sedang menemani saya di TikTok. Ada nampaknya di sini, Abang Manis juga ada ya, sedang menemani saya di TikTok juga. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda di pagi, awal pagi ini. Jadi untuk 3 jam akan datang, saya harap dapat menemani anda dengan muzik yang menghiburkan. Kesana sini langkah berseri, Mira di sini menceriakan hari. Okey, kita teruskan pagi ini dengan lagu Cendrawasih. Nasional FM, sentiasa di hati.

dengan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinacal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jelly Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Itu dia ketahuan dari Mata. Okey, saya nak sebut sikitlah nama-nama yang sedang menemani saya di TikTok live sekarang. Tadi ada okey kejap ya. Ada Lavender Girl, ada Kak Enoma Isa, ada Lansik Stone, ada Mizi, ada Ita Chot, Abdul Muiz, ada Khairul Anwar, Zaila Rose, ada Nur 7404249. Ah, nama pun. Ha, Zaila Rose. Ramai lagi ni. Ada siapa lagi ni? Kejap ya. Yeah, saya scroll. Ada Imran PD. Ada siapa lagi ni? Saliah Lia. Imran PD lagi. Kejap ya. Yeah. Kasut Dah Buruk pun ada. Banyak topik-topik yang sedang kita bincangkan ya dalam TikTok live ni. Jadi jika anda sedang keseorangan, nak teman-teman, perlu teman untuk bercakap ke apa, boleh masuk TikTok live, meriahkan TikTok live Nasional FM. Okey. Jadi ada orang bila rindu dia telefon. Ada yang hantar message. Ada juga yang mainkan lagu. Mungkin sebab ada lagu yang lebih sesuai untuk menggambarkan apa yang kita rasa daripada kata-kata. Jadi kita dengarkan Kembali Merindu daripada Slam. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional

0: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.
1: Masih bersama Mira Manja Manis dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman di pagi teman awal pagi anda. Sekarang pukul 4.09 minit pagi, sudah masuk jam kedua. Saya menemani geng Burung Hantu dan sekarang masih ramai ya yang memeriahkan TikTok Nasional FM. Kita ada Khairul Anwar, kita ada Derimba Malam, Syahriman Syahriman, Ahmad Suhaili, Hasna Abu Hassan, Razizila, Daruri Hassan, siapa lagi di sini? Ada Kemboja Putih, ada Opah Akil Akif, dan ramai lagi. Minta maaf tak sempat nak sebut, tapi terima kasih kerana memilih kami untuk menemani anda. Okey, kita teruskan pagi ini dengan lagu It's Gonna Be Me daripada NSYNC.

Itu dia khayalan daripada Black Dog Bone. Okay, terima kasih kerana memilih Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira di jam kedua. Saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Geng Buruh Hantu setia bersama saya. Okay, kalau pagi ini anda sedang memandu, bekerja atau menyediakan sarapan untuk keluarga, saya harap anda jangan lupa satu bahan penting dalam hidup ini. Sangat penting. Apa tu? Senyuman. Senyuman yang manis. Sebab kadang-kadang senyuman yang ikhlas dan manis boleh menjadi pembuka kepada hari yang lebih baik. Ini dia manisnya senyuman daripada Elite. Oh my.

Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati, masih bersama Mira menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okay, pesanan ringkas untuk pagi ini buat semua pendengar Nasional FM, sesibuk mana pun anda, cuba luangkan sedikit masa untuk bersarapan. Perut yang terisi bukan sahaja beri tenaga, tapi juga bantu kita lebih fokus sepanjang hari. Jadi tadi saya memperingati supaya beri senyuman. Kali ini, jangan lupa untuk bersarapan. Jangan diet-diet. Diet tu bagus untuk kesihatan, tapi sarapan itu juga penting supaya anda mempunyai tenaga yang cukup untuk menjalankan hari anda. Ini dia, All Rise daripada Blue.

Nasrina FM sentiasa di hati. Anda bersama Mira dalam segmen Geng Burung Hantu. Terima kasih yang memilih untuk mendengar Nasrina FM sama ada di radio ataupun di TikTok.

Assalamualaikum dan selamat pagi. Sudah masuk jam 5 pagi. Tak kira bagaimana semalam berakhir, hari ini kita mulakan dengan lembaran yang baharu. Mungkin ada yang bangun dengan penuh semangat, mungkin juga ada yang masih mengumpul tenaga untuk mulakan hari. Apapun keadaannya, saya doakan semoga hari ini dipenuhi dengan perkara-perkara yang baik. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman pagi anda. Nasional FM sentiasa di hati. Dan seketika nanti kita akan juga Raudah akan disiarkan yang telah diterbitkan oleh sahabat penerbit kita, Fauzi Marzauki. Nasional FM sentiasa di hati.

Bila kita hijrah, hidup kita bertambah berkat, Allah lebih redha. Ya, mungkin bukan lebih kaya tapi lebih bahagia, lebih berkat. Nombor 4, kita menjadi inspirasi pada orang lain. Mak ayah yang hijrah jadi contoh kepada anak-anak. Orang tua berhijrah jadi contoh pada orang muda dan sebagainya. Inspirasi pada orang lain. 7 tip istiqamah. Macam mana nak istiqamah bila kita apa nama berhijrah? 7 hijrah yang wajib dilakukan sebelum akhir tahun. Mulai hari ini, ya. Ini topik yang terakhir, iaitu hijrah akidah, ya. So Tok Abah sebut tadi sebenarnya, ya, niat kerana Allah, apapun kita buat kerana Allah. Dan tolong, ya, ikut kajian Tok Abah, kebanyakan kita pergi kerja terlupa pasang niat. 1-3% saja orang Malaysia Islam yang pergi kerja pasang niat. Ya Allah, aku pergi kerja ni aku nak cari rezeki halal, aku nak cari ilmu, aku nak sentiasa buat terbaik, aku nak buang dosa. Aku tak ramai, 3%. Kajian tu apa? Mungkin tak betul. Kajian tu tak tepat, tak menyuruh. 3% Malaysian Muslim yang pasang niat pergi kerja. Dan pesan ulama, barang siapa pergi kerja tak pasang niat, dapat gaji, dapat bonus, dapat naik pangkat, tapi kosong pahala. Siapa cakap? Alhamdulillah, Datuk Dr. Profesor Mahmud Saidun kata kosong pahala sebab innamal a'malu binniyah. Sesuatu amal, kerjaan kita ni Allah bagi pahala based on the niat. You tak pasang niat, dapat gaji, dapat bonus, dapat naik pangkat, tapi tak dapat pahala. So mulai esok, kalau nak sudi berubah, ya, ya Allah, aku pergi kerja ni nak cari rezeki halal. Mencari rezeki halal adalah jihad. Hadis, selepas menunaikan yang fardu, mencari rezeki halal adalah jihad. Sahih. So ya Allah, aku pergi kerja nak cari rezeki halal. Setiap langkah dapat pahala, mati tengah jalan, mati tempat kerja, mati dalam perjalanan balik, mati syahid. Masya Allah, tabarakallah. Just because kita tukar niat. Pergi kerja untuk apa? Bagi salam, senyuman, aku nak cari ilmu, jihad. Nak sampaikan ilmu, jihad. Aku nak buang dosa, perkasakan ilmu agama, kawan dengan orang-orang soleh. Ini semua nak betulkan akidah. Ikhtimah dengan amalan, doa mohon, dan doa mohon untuk tetap atas iman. Ya muqallibal qulub sabiq qalbi ala dinika, itu pun doa yang bagus, ya. Itu satu yang Nabi jarang tinggalkan doa itu. Masya-Allah, kita yang jahil ni tak nak berdoa, memang teruklah kita ni. Hijrah solat, solat fardu segerakan, solat qabliyah ba'diyah jangan tinggalkan, ya, solat tahajud jangan tinggal. Bangun pukul 5 je sempat tahajud, dan Nabi tak pernah tinggal duha 4 rakaat. Nabi tak pernah tinggal kebitin. Hijrah solat, ya. So mula dengan perlahan, istiqamah, pasang niat waktu solat, faham ya maksud bacaan, perkawan dengan orang yang positif, ya, cari guru yang mursyid. Okey, hijrah akhlak. Masya-Allah, adab akhlak itu di atas kepada ilmu. So untuk dapat ilmu, dapat keberkatan ilmu, kena beradab. Tapi orang beradab tanda berilmu, tapi ramai orang berilmu masih biadab. Ramai orang berilmu tapi biadab. Hormat orang tua, hormat orang yang patut dihormati. 8 asnaf kita raikan, adakah kita beradab ataupun biadab? Okey, hijrah akhlak, ya. Perbaiki ilmu dan niat, ya. Kelingi dengan orang sahabat, amalkan langkah kecil, sendiri berdoa, musabah, ya. Hijrah keluarga, lebih fokus dan beri masa pada keluarga. Taubah, masa tu jadi kaunselor memang stres. Kita kaunsel orang keluar bilik kaunseling semua senyum lega, terima kasih lah doktor, saya dah lega, saya tahu mana, memang terima kasih, saya lapang, saya senang hati, saya seronok, saya bahagia. Tapi yang kaunsel, yang kaunselor ni balik rumah tak susah nak senyum, stres. Saya kata ni silap, aku buat orang gembira asbab, ya, aku balik aku serius tak senyum macam mana. So sejak tahun 1987 tak apa, dapat ilham dan dapat ajaran dari guru lah. Nak balik rumah pasang 10 niat, nak balik kerja pasang 10 niat. So tak pun pasang lah sejak tahun 85 87. Pernah tu Abah tersasul, kita jahil. Masa belajar dengan depan Ustaz Rundin Allahyarham, Ustaz ni hadir doa ya Ustaz, hadir doa ya Ustaz. Merah muka dia, jangan kamu cakap macam itu lagi, tolong istighfar banyak-banyak. Hadis doa, masih hadis, masih hadis, cuma dia punya perawinya ada question gini-gini. So jangan sampai syirik kecil atau jadi syirik besar kalau silap-silap. Tu Abah pun terkesima, kita jahil, ya, hadis doa, hadis lemah, ya, tapi hadis adalah hadis, be careful. So jangan main-main. So kita kena fokus, ya. So Tu Abah pasang 10 niat nak balik, lepas tu bolehlah senyum, boleh ceria, balik rumah aku nak balik rumah terus, aku tak nak pegang handphone, aku nak tolong cuci baju, aku nak tolong buang sampah tanpa disuruh. Walau aku tak takut bini aku, tapi bini aku memanglah menggemparkan, menggerunkan semua orang laki-laki satu kampung, ya, memang takut kat dia kecuali aku. Allahu Akbar. So jadikan aku untuk dapat tolong jaga baby, tolong apa ni, gosok baju. Come on man, Nabi buat lah, bukannya teori. Redha, kemaafan suami sangat penting. Lebih banyak memaafkan. Kita maafkan semua orang. 2 hari lepas Tuan Abah kaunsel satu pasang suami isteri yang nak bercerai. Ya, Tuan Abah kata tolong maafkan. Kata no, saya boleh maafkan ini, yang ni saya tak boleh maafkan. Tuan Abah kecewa. Tuan Abah bukan buat judgement, tapi selagi kita tak maafkan orang sepenuhnya, kita tak boleh healing yang sepenuhnya. Kita susah nak maju ke depan. Tolong maafkan orang. Kita peluk pasangan kita 10 saat, kesannya bertambah
Allah panjang umur 5 tahun, ajal maut dengan Allah. Tapi umur panjang 5 tahun. So para isteri beritahu suami, bang, nak panjang umur mai sini, nak panjang umur mai sini. Ha, peluk kita. Peluk kita. Nak panjang umur. Peluk 10 saat kajian dengan 5 tahun panjang umur dengan izin Allah, ajal maut dengan Allah. Banyaklah kehebatan ya. Lepas tu kita doa mendoakan, tolonglah ya dalam keluarga, dan kita kena berkomunikasi, berhubung dan sebagainya dan sebagainya. Okey, tu okey. Hijrah rezeki artinya kita kena pastikan yang halal. Nak pergi kerja pasang niat ya, pastikan kita buat kerja sepenuh hati dengan ikhlas, sebab bila kita buat sungguh-sungguh, rezeki yang kita dapat akan berkat ya. Kita jujur, integriti, tak ada rasuah, tak ada memonting, tak ada mengulah, menganakonda, mengulah sawa, lebih disiplin ya. Ini untuk cari keberkatan. Hijrah rezeki, betul, hijrah masa. Ada masa untuk solat, ada masa untuk buat benda yang baik-baik, tetapkan matlamat yang jelas, buat to-do list. Ini hijrah masa, elakkan gangguan dan sebagainya. Okey, lepas tu last sekali, hijrah manfaat. Khairunas anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia orang yang paling banyak beri manfaat pada orang. So kita kena banyak memberi manfaat. Bukan tanya apa yang aku dapat kalau aku buat ni, tapi tanyalah apa yang aku boleh beri hari ni agar aku beri manfaat pada orang lain, sebab Nabi suruh kita buat baik. Khairunas, sebaik-baik manusia. Khairunas anfa'uhum linas, orang yang paling banyak beri manfaat pada orang lain. Dan ingat, anda dan Tok Abah dicipta oleh Allah untuk mencantikkan dunia, melekatkan dunia, insyaAllah. Allahumma

renungkan.

Sonar FM sentiasa di hati bersama Mira yang menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Kalau anda sedang dalam perjalanan ke tempat kerja, saya doakan semoga perjalanan anda lancar dan dipermudahkan. Ingat, tak perlu tergesa-gesa, yang penting sampai ke destinasi dengan selamat.

0: Darul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum. Tengah buat apa tu? Kali ni Ustaz nak kongsikan kepada kita tau satu topik yang sebenarnya nak cakap tentang kematangan kita, iaitu berpakaian sopan itu adalah sunnah. Maklumlah sekarang ni, ya Allah ya Tuhanku, pakaian macam-macam Ustaz tengok, dan semuanya macam bersaing-saing untuk pakai pakaian yang paling cantik. Salah ke? Tak salah. Tapi masalahnya kadang-kadang tak sopan. Agama memang suruh kita berhias. Siapa kata agama larang berhias? Tak. Kalau kita tengok perhiasan sekarang untuk agama lagi banyak cantik-cantik. Sebab, okey, cuba kita tengok dalam surah Al-A'raf ayat nombor 31. Allah Ta'ala kata kepada kita, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Artinya, wahai anak-anak Adam, pakailah kamu pakaian yang indah berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadah untuk kamu nak sembahyang. Nampak? Waktu ni pun Allah dah suruh kita jaga perhiasan diri kita. Allah dah suruh kita berhias, itu pergi sembahyang tu. Bayangkan kalau urusan lain. Cuma kita kadang-kadang, berhias kat luar memang dahsyat. Tetapi bila datang waktu pergi masjid, itulah kan plakat yang dia pakai. Dah berkoyak gabak dah. Depan cantik, belakang koyak kan. Kadang-kadang, itulah telekung dia. Kadang-kadang bila tengok, ya Allah, telekung banyak lagi tai lalat daripada bunga kat telekung tu. Bila last basuh tu kak kan? Sebab itu saya nak bagi tahu kepada para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, bukankah dinyatakan kepada kita dalam satu sabdaan yang cukup indah, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, Allah itu cantik, dan Allah Ta'ala juga mencintai perkara yang cantik-cantik, perkara yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Sebab itu hari ini kita kena ada semangat untuk ada memakai pakaian yang sopan. Tutup aurat, jangan ketat sangat. Bila ketat sangat, dia akan menyebabkan yang pertama kita tak selesa, yang kedua orang sekeliling pun tak selesa dengan kita. Kita jangan rasa orang pandang kita ianya satu perkara yang hebat tau, tak. Sebab bila orang banyak pandang kita, kita lebih terdedah dengan banyak risiko kita di tengah-tengah orang lain. Dan sebab itu kita kena ingat tau, manusia yang baik, perkara pertama kita tak mampu nilai dalaman dia. Jadi manusia memilih untuk menilai pakaian sebab manusia sentiasa menilai. Jadi perkara pertama manusia akan nilai kita dengan pakaian kita. Dan kadang-kadang kita punya sikap, kita punya ketinggian budi, kita punya kesungguhan dalam memelihara diri dilihat daripada yang pertama sekali, bagaimana sifat sopan kita dalam memastikan kita tetap dihormati. Oleh kerana itu, pakailah apa-apa pun pakaian yang sopan, pakaian tutup aurat, sebab itu adalah cerminan iman dan akan bawa kejayaan dalam hidup kita, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sebab Allah. Nidaul Islam.

0: bisnes aku habis, semua hilang. Macam mana ni? Lah, kenapa ni Liza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit, cerita dekat aku satu-satu. Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu, ha. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu. Lah, itulah kau, ha. Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
1: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

0: الزكاة والحج وصوم رمضان. Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Pulau Pinang, 6 pagi.

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari langit, yaitu yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki.

Quran ke Udara setiap Jumaat selama 1 jam bermula 3 petang hingga 4 petang. Bimbingan bacaan Al-Quran oleh Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz dan Ustaz Hanif Azmi bin Hasim Al-Hafiz. Jom tingkatkan kualiti bacaan, ketahui cara bacaan yang tepat, kuasai ilmu tajwid serta memahami makna ayat yang dibaca. Anda juga dialu-alukan untuk pendengarkan bacaan secara langsung melalui telefon. Semuanya dalam tahsin Al-Quran setiap Jumaat 3 petang hingga 4 petang.

Ya Allah, aku hambamu yang selalu lupa. Terlalu banyak khilaf yang aku lakukan di dalam hayatku, tapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku, walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anak ataupun murid-murid sekolah, untuk keselamatan anda, dan kena sentiasa berhati-hati semasa datang ke sekolah. Terutamanya apabila turun dari bas, sila pastikan anda menoleh kiri dan kanan supaya menjamin keselamatan anda. Dan apabila hendak melintas jalan raya, tengok kiri dan kanan juga. Apabila kereta dah tak ada, barulah melintas jalan raya. Ini demi keselamatan anda semua. Pesanan kelas ini dibawakan oleh Guru Besar Sekolah Kebangsaan Teluk Pahang bersama dengan Mutiara FM.

Jika tanah ini mampu berbicara, setiap inci pasti mengisahkan betapa perihnya perjuangan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, Mutiara FM membawakan sebuah drama radio khas istimewa untuk pendengar Frekuensi Merdeka. Ikuti perjalanan Tajul, penyampai radio generasi baharu yang dibuka hijabnya, merentas tiga dimensi berbeza, menyaksikan sendiri perjuangan dan pengorbanan peribadi Tun Fatimah, kelantangan dan keberanian Datuk Maharaja Lela, serta semangat juang tinggi dan patriotik Letnan Adnan demi mempertahankan kedaulatan dan maruah tanah air tercinta. Sebuah kisah yang akan mengingatkan kita bahawa kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah untuk dipelihara. Nantikan kemunculannya, semuanya hanya di Mutiara FM.

Anggota polis maut terkena renjatan elektrik. PM arah siasatan menyeluruh. Saingan politik negeri tidak jejas kerajaan perpaduan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Sahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

7 Ogos 1976, Majlis Perasmian Pesta Bola Merdeka ke-20. Pada hari ini dalam tahun 1976, Majlis Perasmian Pesta Bola Merdeka ke-20 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Yahya Petra Ibni Almarhum Sultan Ibrahim di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Hari pertama pesta ini diceriakan dengan kemenangan bergaya 2-1 Malaysia ke atas Korea Selatan. Gol pertama Malaysia dijaringkan oleh Mohtar Dahari pada minit ketiga permainan melalui tandukan bergaya tepat ke pintu gol lawan. Gol kemenangan Malaysia pula dijaringkan oleh Isa Bakar pada minit ke-68. Beliau menanduk hantaran tinggi daripada Santok Singh yang berjaya menewaskan Jin Bok, penjaga gol Korea Selatan. Edisi pertama Pesta Bola Merdeka dirasmikan pada 31 Ogos 1957 oleh Yang Terhormat

0: FM。Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Geng Pagi Mutiara tengah on air dan online sekarang kat TikTok. Nak borak, nak shout out, nak

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning untuk yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM edisi Jumaat 7 Ogos 2026 bersamaan 23 Safar 1448 Hijri. Salam Saidul Ayam seperti biasa bertemankan dia Jombi.
1: Dan dia masih lagi Baba.
0: Alhamdulillah. Baba Jombi.
1: Alhamdulillah baik adanya. Macam tak cukup sempurna dan lengkap
0: hari. Hari ini sebenarnya hari Jumaat.
1: Hari Jumaat. Ya.
0: Yeah. Okay. Kita menggunakan bahasa yang digunakan setiap orang.
1: Kalau begitu, Jombi pun nak gunakan ini bahasa yang disediakan setiap orang lah.
0: Apa dia?
1: Kaifahaluka.
0: Alhamdulillah, Nabi Khair. Masya Allah. Kaifahaluka ya, Syekh?
1: Alhamdulillah, ana bilkhair.
0: Alhamdulillah.
1: Al-Fadil, Bambam.
0: Ya, saya.
1: Ya, siapa dia?
0: Amma. 7.18 minit pagi waktu ini. Macam biasa, Jombi, pagi-pagi Jumaat.
1: Alhamdulillah.
0: Kita nak berselawat.
1: Betul, Bang.
0: Hari ini kita nak bersama dengan Ustaz Muhammad kita.
1: Ustaz Muhammad kita, silakan.
0: Jom, sama-sama kita selawat.

0: Sallu ala Nabi. Kita bersama dengan Ustaz Muhammad kita pagi ni kan.
1: Yeah.
0: Baik, terima kasih untuk yang terus menonton kami pagi ni. Ada yang menonton di Facebook Live Mutiara FM. Ada yang sedang menonton di TikTok Live kita pagi ni, Chombi. Ada yang sedang mendengar dan menonton dari KL ni.
1: Kampung Labi Kuala Nerang. Kuala Lipis Pahang.
0: Kuala Lumpur.
1: Kuala Lumpur.
0: Kuala Lumpur. Kuala Lumpur.
1: Kuala Lumpur. Ibu negeri. Hujan begini.
0: Masa Sabri kata hari ni dia tak ada dekat jabatan hari ni.
1: Ya.
0: Ada dekat KL hari ni.
1: Biasalah orang pergi honeymoon kan.
0: Maklum baru je baru ni kan.
1: Baru je.
0: Alhamdulillah.
1: Saya nak ucapkan tahniahlah kepada rakan-rakan sahabat-sahabat saya alhamdulillah yang telah pun berjaya kata apa menelusuri yang namanya alam rumah tangga walaupun tambah satu lagi menjadi dua.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, semoga berbahagia hingga ke jannah lah.
0: Baik. Apa juga minta nak buat ini terus kekal semangat, terus kekal ceria hari ni. Hari ni hari Jumaat, ada yang mungkin bakal melangsungkan perkahwinan hari ni, Jumbi. Ada yang majlis akad nikah hari Jumaat, ambil keberkatan, Jumbi.
1: Ya.
0: Kan, jadi insyaAllah kami doakan semoga Allah permudahkan urusan, lancarkan lisan dan juga semoga Allah kurniakan kebahagiaan buat kita semua.
1: Betul. Amin, amin, insyaAllah.
0: Baik, Jumbi, kita nak kongsikan ramalan.
1: Ramalan cuaca negeri.
0: Ya. Okey, untuk edisi hari ni.
1: Hari ni, bang.
0: Pagi, petang, malam tak hujan?
1: Pagi, petang, malam tak hujan. Suhu macam biasa 25 darjah Celsius, juga maksimum adalah 33 darjah Celsius.
0: Ya. Jadi kau mana pun kena sentiasa waspada juga.
1: Betul, bang.
0: Bersiap siaga juga walaupun ramalan ini ramalan.
1: Ini ramalan, kita tak tahu kan. Betul. Allah Taala kata kun fayakun, maka jadilah. Tiba-tiba hujan kan, insyaAllah, alhamdulillah.
0: Ya. Betul. Baik, kita nak kongsikan info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang.
1: Silakan, itu yang dinantikan.
0: Kita nak mulakan di atas jambatan Pulau Pinang.
1: Ya.
0: Disusur masuk.
1: Susur masuk.
0: Jambatan Pulau Pinang. Trafik perlahan dari Perai menghala ke susur masuk. Jambatan pertama Pulau Pinang.
1: Okey.
0: Dan di pertengahan sedikit perlahan.
1: Pertengahan mana, bang?
0: Di pertengahan jambatan Pulau Pinang sedikit perlahan. Okey. Dan dari pulau menghala ke Perai. Alhamdulillah, lancang elok.
1: Baik, alhamdulillah.
0: Pagi ni. Okey, dan dari Perai nak menghala ke Bertam juga lancang elok pagi ni. Namun sedikit, tak sedikit lah, padat juga. Dari Pematang Pauh nak menghala ke Perai pagi ni.
1: Sebanyak tu, bang.
0: Ya.
1: Dia tak ada sedikit lah tu, sebanyak.
0: Sebanyak eh.
1: Sebanyak-banyak yang boleh.
0: Ya. Okey, okay, dan dari Taman Indrawasih sedikit perlahan menghala ke Perai pagi ni. Okey, dan seterusnya di lain-lain sama macam semalam. Trafik sesak di kebanyakan lokasi, Cumi.
1: Betul, betul. Alhamdulillah.
0: Kita ringkaskan pagi ni.
1: Alhamdulillah.
0: Dan boleh kita katakan sama je macam semalam.
1: Ya.
0: Keadaan trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Okey, di seberang. Di lain-lain kawasan.
1: Betul.
0: Di pulau, apa cerita pula, Jami?
1: Okey, alhamdulillah, kita nak ringkas dan padatkan benda ni supaya semua orang faham lah. Boleh ikut tahu.
0: Tapi hari ni dia lain macam sikit ke pulau?
1: Hari ni dia lain macam. Yang boleh saya kongsikan, mouse pun tak mau bergerak lah ni. Saat susun turun jambatan pun negara Borai tunduk dalam Chong Yu ke Pekalan Well, alhamdulillah lancar. Saat mula masuk ke Pekalan Well, ada dengan ke Esplanade, pagi ni sedikit perlahan. Lain-lain tempat macam biasa, Jami.
0: Ini kita ringkaskan.
1: Teras jelang dan teras terang jelas dan nyata.
0: Kan, tapi nak tahu hak baru pula minggu depan pula lah.
1: Minggu depan pula.
0: Minggu depan pula lah. Kan.
1: Dan cuma kita harapkan yang mana yang ada yang baru ditempatkan di Pulau Pinang. Ditempatkan di Pulau Pinang. Selamat datang ke Pulau Pinang. You know what, just to inform you, this is Bandaraya.
0: Betul.
1: Okay, jadi kena faham, kesesakan tu berada di mana-mana. Kadang-kadang kita tak cari kesesakan, kesesakan itu mencari kita. Jadi untuk mengelakkan kesesakan tersebut, kalau boleh kita selalu naik kenderaan 4 roda. Kali ni kita naik 2 roda. Ataupun kalau nak lebih selamat, orang kata apa, nak lebih efisien, gunakan perkhidmatan awam.
0: Tapi kalau nak cantik lagi, Chambi,
1: nak cantik lagi,
0: yang ada roda.
1: Ya.
0: Yang ada roda.
1: Tayar.
0: Bukan-bukan, yang ada kipas.
1: Yang ada kipas.
0: Gunakan kapal selam.
1: Yang tu tak boleh juga sebab dia kena parking.
0: Oh, kena parking eh?
1: Dia kena parking. Dia kena buat macam saya, bang. Saya ni jenis, saya ni nak semang riak ni tidak lah.
0: Okey.
1: Tapi boleh lah sikit-sikit.
0: Apa yang tak riak tu, walaupun riak banyak?
1: Saya kadang-kadang nak ke satu tempat tu, saya lebih suka pakai driver.
0: Suka pakai driver.
1: Dan saya pun kerap tukar kereta.
0: Okey, baik. Jadi tumpang kereta kawan ni, sampai ke sana tumpang balik lah.
1: Tak perlu, dia grab je.
0: E-hailing, e-hailing.
1: E-hailing, ya. Okay. Jadi bila pakai e-hailing ni, driver bertukar, kereta pun bertukar.
0: Betul.
1: So tak payah bimbang.
0: Boleh juga cakap macam tu kan.
1: Senang cerita.
0: Baik,
1: cuma
0: baik.
1: Kalau jam ni, mungkinlah doa-doakan saya rezeki saya, insyaAllah saya nak beli helikopter sebiji buat e-hailing.
0: Helikopter?
1: Ya. Yeah.
0: Bambang dia lebih kot.
1: Mana?
0: Ada lebih kot.
1: Bambam nak buat skim, nak buat pattern macam mana ni kalau dah orang order bila kesesakan lalu lintas?
0: Order bila kesesakan lalu lintas? Ambil pakai lah?
1: Ambil pakai.
0: Ha.
1: Minyak mahal, bang.
0: Minyak mahal.
1: Tak berbaloi, bang.
0: Oh ya.
1: Bang tak payah sembang, bang. 2 bulan 21 hari tak bayar tu. Suar o keluar dah. Ha, dengan macam-macam.
0: Ada 4 biji.
1: 4 biji.
0: Ya.
1: 3 biji dah memang nak kena tarik, tinggal 1 biji lagi.
0: Alah, makan secatlah. Alah, jambi.
1: Beradik-beradik.
0: Nak pinjam kita.
1: Beradik-beradik. Okey, tak apa, kita faham, kita faham. Okay. Tak ada masalah.
0: Baik. Ya. Apa pun untuk tak kisahlah naik motor ke naik kereta ke, naik bas ke, bawa lori, bawa
1: yang
0: van.
1: Penting.
0: Ha.
1: Pandu, tunggang
0: dan juga bawa dengan berhati-hati.
1: Ya, insya okay. Allah.
0: Dan insyaAllah kami doakan semoga dipermudahkan urusan. Betul. Dalam kesesakan tu kan Cubi.
1: Mm-hmm.
0: Kan, apa salahnya buka radio, buka kuat-kuat, sambil-sambil layan GPM. Betul. Dia Combi
1: dan dia masih lagi bambang.
0: Baik. Satu kata-kata Combi sebelum kita nak layan lagu, nak kongsikan topik kita pagi ni.
1: Nak kata-kata macam mana, bang?
0: Macam mana? Tak apa Combi.
1: Saya ni jenis buka kaunter, bang.
0: Buka kaunter.
1: Buka kaunter. Kaunter pun saya pun secara percuma.
0: Oh.
1: Nak nasihat tanya saya bagi. Berkenaan dengan apa, saya nak tahu juga.
0: Okey, berkenaan dengan pagi Jumaat.
1: Pagi Jumaat. Okey. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Macam baca khutbah.
1: Saya ni baca khutbah, saya tak yakin sangat, bang.
0: Tak yakin sangatlah.
1: Tapi kalau angkat khutbah, insyaAllah.
0: Angkat khutbah. Angkat khutbah lain macam. Wah, tu benar.
1: Angkat khutbah saya boleh lah.
0: Baik.
1: Angkat khutbah tau.
0: Tak.
1: Kan.
0: Itu bab tu cukup cekak ah.
1: Dah bukan. Saya bab baca khutbah saya risau sebab bukan tak berkemampuan. Masa macam tak bersedia oi.
0: Oh, tapi kalau baca angkat khutbah okey.
1: Angkat khutbah tak ada masalah, bang. Saya lancar dengan sekali lafaz. Dengan sekali lafaz saya dah bergelar, bang.
0: Oh, tu cekak.
1: Dengan sekali lafaz.
0: Baik, tak apa, okay. Kita tengok sekali dekat Masjid Abid bercerita.
1: Okey, insya-Allah, alhamdulillah. Saya duduk tepi imam. Okey,
0: tepi tak apa Jami.
1: Jangan depan.
0: Risau
1: Jami kan. Minta doa kita semoga panjang umur
0: berkah. Baik.
1: Okey, macam biasa hari ni bagi orang Islam, hari ni adalah hari Jumaat penghulu segala hari. Okey. Dan kita kena faham manusia mana selagi mana hidup dia ada masalah, dia tak ada masalah. Semua orang akan hadapi masalah.
0: Betul.
1: Tapi hadapi dengan senyuman. Kalau kita ni orang yang berkerjaya, orang yang berkarier, kalau kita sampai tempat kerja, kalau dengan siapa pun kita ada masalah semalam, kemarin dulu boleh, selain ataupun tadi, walaupun di rumah, jangan terbawa-bawa emosi tu sampai ke tempat kerja.
0: Yeah.
1: Tolong simpan-simpan saat dulu. Okay, simpan-simpan tak mana-mana masuk. Macam contoh, bila saya sembang dengan kawan-kawan saya. Kawan-kawan saya, sebab saya mengamalkan benda tu di tempat kerja. Saya ambil konsep askar, bang.
0: Askar, no?
1: Askar.
0: Askar kata apa?
1: Maksud dia macam ni, bila dia masuk rekrut, masuk-masuk mula-mula rekrut, jurulatih akan panggil. Hampa tak bebai ke? Hampa tak merajuk ke? Apakah aku tak mau dengar? Itu semua masalah hampa. Hampa nak masuk main dalam camp ni, depan tu ada batu, hampa tinggal tang situ. Hampa keluar, hampa ambil lebih masalah hampa, hampa pi.
0: Itu dia.
1: Sebab tu dia tulis besar mek kat dinding, kehadiranmu tidak diundang, jika ragu sila pulang.
0: Ayat dia, oh. Jadi mak dah kata, mai bukan bawa dengan masalah.
1: Ya, betul.
0: Tapi datang dengan kegembiraan, dengan semangat. Dan yang paling penting, hadapi dengan senyuman.
1: Ya, itu paling penting. Saya lembut-lembut tak hati, bang turun terasik. Alhamdulillah, bang macam, kita macam ada, apa?
0: Chemistry.
1: Chemistry.
0: Bukan. Chemistry.
1: Chemistry, yang nak sebut tu tak
0: terkeluar kan. Okey, bang turun terus senyum pagi-pagi Jumaat ni. Itu saya, dia Jomi.
1: Dan dia, bang.
0: Acu.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Anak korang menendang ragi, ikan lampam, menoka ubi. Ni jangan duk tanyalah siapa pagi-pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
1: Reza Camp pagi Mutiara masih lagi bertemankan dia Cumbi. Dia Cumbi lah.
2: Dan dia masih lagi Bambam.
1: Ya, yeah. Cumbi, yeah. Kita kalau duduk dalam masjid kan, yeah. Pergi Jumaat kan, yeah. Kadang setengah orang dia akan, orang kata pergi Jumaat, dia akan dekat masjid, Cumbi.
2: Dia macam ni, Bam. Ada yang ambil dia inisiatif. Macam tu ada negeri-negeri hari ni hari Jumaat.
1: Ya, yeah, betul.
2: Cuti. Dan ada antara pendengar juga sahabat kita hari ni pun bercuti. Jadi katanya tak tahu nak buat apa kan. Sampai lepas lohong saya, ataupun lepas lohong ayat orang lama, ataupun lepas Jumaat sekejap lagi, baru orang kata apa nak buat kerja. Cuba ambil waktu pada ketika saya tak tahu nak buat apa. Jangan nak main lari media sosial apa tidak kan. Kalau boleh cari masjid yang berdekatan, kenapa Jumaat?
1: Buat apa Jumbi?
2: Sampai-sampai tu ambil wuduk, niat masuk dalam tu, niat dulu.
1: Niat apa Jumbi?
2: Iktikaf. Dalam masjid.
1: Niat apa Jumbi?
2: Iktikaf.
1: Ya, iktikaf.
2: Lepas tu semayang sunat tahiyatul masjid.
1: Ikut niat wakaf.
2: Bukan, wakaf tu kalau kita ada harta, kita nak orang kata apa, memberikan sumbangan kita untuk perjuangan ke arah bersama dengan agama Islam.
1: Insyaallah. Alhamdulillah. Niat apa Jumbi?
2: Iktikaf, ya. Itulah.
1: Jadi insyaAllah hari ni hari Jumaat je, Mi. Banyakkan kita berselawat, ya, banyakkan kita berzikir, kan. Buat kenuri, sekali-sekala, kan, apa salahnya. Walaupun dengan secawan yang TO banyak member, tukar kenuri tu.
2: Kopi ke?
1: Kopi ke, kan. Yang paling penting, keikhlasan kita tu, kan. Kalau ada kesempatan, jangan lupa banyakkan istighfar.
2: Betul.
1: Dan juga baca surah Al-Kahfi.
2: Betul.
1: Itu insyaAllah, kan. Sebab apa? Ya. Sebab apa kita sebut sedekah, Mi, kan. Kadang-kadang kita terlampau tau keberkatan rezeki tau. Sebab kita duk rasa aku kerja pagi petang siang malam, masuk RM20,000 tiap-tiap bulan, lepas tu tak sampai hujung bulan habis. Kadang-kadang duk rasa pelik juga, kan. Orang yang kerja gaji RM1,500, RM1,700 contohlah, kan. Gaji RM2,000 sebulan, anak 6 orang, Cumbi. Kan hidup alhamdulillah cukup-cukup makan, tak adalah sampai berlapar pun. Tapi bertahan sampai hujung bulan.
2: Kunci
1: ada orang ada kerja, gaji kerja sampai 3-4 kerja, Cumbi. Gaji masuk tu, kan, ya Allah, setengah macam sebulan punya gaji.
2: Betul.
1: Macam setahun punya gaji orang.
2: Betul, bang.
1: Tapi bila tak sampai hujung bulan, tiba-tiba duit habis. Ini yang kadang-kadang merisaukan kita, tahu, Cumbi.
2: Kita nak tahu juga lah, macam wahai umat manusia yang mendengar pada ketika dan saat ini, yang berada di rumah, di dalam kenderaan, di tempat kerja dan juga sebagainya.
1: Macam-macam tak kena.
2: Bersempena dengan hari ini, hari Jumaat, penghulu segala hari, ketahuilah, dari bank dia datang, dari bank juga dia pergi.
1: Betul, ya, macam talking semua. Sebab apa tak Cumbi?
2: Nak bayar sana sini.
1: Lepas tu kata keberkatan rezeki, kan, Cumbi, kan. Sebab apa? Manusia dia bekerja keras untuk mendapatkan rezeki yang halal.
2: Betul,
1: yang umumnya berbentuk wang dan harta benda. Ada yang berusaha gigih dengan bekerja siang dan malam, tetapi rezeki yang dapat hanya cukup-cukup makan saja. Itulah bahagian yang Allah sudah tetapkan kepada kita, tahu.
2: Namun, Bam, jika Allah mengizinkan, kita kena faham. Jika Allah mengizinkan, walaupun kita tidak menginginkan sesuatu, ia tetap akan datang kepada kita sekiranya itu yang Allah kehendaki.
1: Rezeki,
2: wow,
1: merupakan salah satu rahsia Allah. Itu kita kena tahu.
2: Betul, bang.
1: Ia tidak boleh diduga dan fikiran manusia. Seringkali ia bergerak di luar jangkauan fikiran kita. Itulah yang disebut sebagai rezeki yang tidak disangka-sangka. Kita ni sebagai manusia ni haruslah sentiasa bersyukur dengan semua yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Sesungguhnya firman Allah yang bermaksud, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menunjukkan kepadanya jalan keluar dari kesusahan dan diberikannya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, nescaya Allah mencukupkan keperluannya. Surah At-Talaq ayat 2 hingga 3.
1: Surah Talaq ayat 2 hingga 3. Itulah hari ni kita situ berkaitan dengan rezeki, Cumbi.
2: Ya, abang.
1: Sebab apa? Kadang-kadang kita ni manusia ni kuih merungut, Cumbi. Dapat sikit merungut tak cukup.
2: Betul.
1: Dapat lebih merungut juga tak cukup.
2: Betul.
1: Sebab apa? Manusia akan sentiasa tak cukup dengan apa yang kita dapat. Dan manusia tidak berpuas hati, tidak pernah sesekali berpuas hati dengan apa yang dia miliki.
2: Ya.
1: Selagi mana nyawa dikandung badan. Dan pagi ni, Cumbi, kita nak beri peluang untuk menikmati pagi Jumaat yang penuh keberkatan hari ni. Selalu bila sebut tentang rezeki, ramai yang terus terbayangkan duit, gaji besar, bonus ataupun bisnes yang untung berlipat kali ganda.
2: Tapi
1: dia tapi sendiri hari ni.
2: Tapi trademark ni pun Cik Mam pun nak pergi menari kita kan,
1: betul
2: kan? Okay. Tapi pernah kita terfikir, bang, adakah orang yang paling banyak duit itu semestinya orang yang paling bahagia?
1: Dan ada orang berpendapatan sederhana, tapi hidupnya tenang, anak-anak sihat, rumah tangga aman, tidur lena setiap malam.
2: Betul, bang.
1: Ada pula yang berpendapatan tinggi, tetapi sentiasa gelisah, sibuk mengejar masa.
2: Betul.
1: Dan sukar menikmati hidup.
2: Jadi pagi ni, bang, kita nak santai-santai kan, nak ni hari Jumaat pengurus segala hari, dengan orang kata topik kita yang mungkin santai tetapi amat bermakna.
1: Betul.
2: Dalam kehidupan kita, dalam perjalanan hidup kita selama mana kita meniti di atas muka bumi cintaan Allah Subhanahu Wa Taala, ia berkenaan dengan rezeki.
1: Betul. Rezeki berkat duit banyak
2: atau hati tenang.
1: Ada orang cakap, Jambi, kalau duit tak cukup, hati tak tenang. Ada orang cakap. Okay. Dan ada orang kata juga, duit banyak, hati mesti dah tenang. Bagi anda sendiri yang mungkin nak kongsikan dengan kami pagi ni, rezeki yang berkat duit banyak ataupun hati yang tenang yang anda nak.
2: Macam contoh kata Bapak Amtad Sani, ini untuk mereka yang ada satu pepatah mengatakan, besar mana periuk nasi, banyak manalah beras yang akan menentukan.
1: Betul. Sama jugalah yang macam saiz baju.
2: Saiz baju.
1: Ha.
2: Bambam pakai saiz baju.
1: Eh, Bambam saiz L.
2: Sama lah.
1: Comi L juga.
2: Comi S, bang.
1: Comi S.
2: Comi S.
1: Oh, iya ke?
2: Ya.
1: Bambam, alhamdulillah lah, sejak kebelakang ni Bambam kerap pakai saiz L.
2: Sebab tu kita kena bangga sebagai rakyat Malaysia. Kita ambil satu contoh.
1: Okey.
2: Ada satu pahlawan.
1: Ha.
2: Yang memang popular di luar negara.
1: Okey.
2: Memakai baju berwarna biru dan merah.
1: Faham.
2: Di dadanya tertera huruf S.
1: Okey.
2: Tahu.
1: Alright, faham.
2: Pasal apa S?
1: Sebab Saiful.
2: Ya.
1: Oh.
2: Dia mengagung-agungkan rakyat Malaysia yang bernama Saiful.
1: Okey, confirm dah bising kalau dengar ni. Untuk nak pagi ni nak kongsikan rezeki berkat duit banyak ke ataupun hati tenang, call kami 04-2107-389
2: ataupun layankan di ruangan WhatsApp kami 010-5080-957.
1: Tapi kemarin, Cembi, kita banyak sembang dengan apa orang-orang Banjar yang berada di Pulau Pinang. Tapi hari ni kita nak tukar sikit lah, Cembi.
2: Cakap nak sembang apa pula?
1: Kita tak mau berserah Banjar.
2: Ya, Bawian. Bawian. Kita.
1: Mungkin ada yang boleh bertutur bahasa Bayan kan?
2: Bawian.
1: Bawian. JBM dah, Jami.
2: Ya, Bambam.
1: Achoo.

0: tu menung jumpa. Cuba hampir tengok telefon apa yang kudu hantar tadi.
1: Eh, apa dia ni Siti?
0: Hang tengok dekat.
1: Wah, Budiar FM tengah cari penyampai radio yang mempunyai bakat dalam pencipta kandungan. Seriuslah.
0: Mestilah, seriuslah ni. Hang kan minat dari dulu lagi kot-kotlah nak jadi penyampai radio.
1: Ya, memang minat.
0: Ni cuba hang baca sat syarat minimum dia. Lingkungan dalam 21 sampai 30 tahun je. Ha, lepahlah syarat umur hang kan.
1: Oh, lepas ni.
0: Hang diploma apa dah kan?
1: Eh, adalah. Ish, ni memang kenal dengan jiwa aku.
0: Yalah, aku kata.
1: Buat bercakap dengan buat-buat video di media sosial ni memang kenal ni.
0: Depa ni buka memang nak cari orang-orang berbakat dan berperwatakan menarik macam hang ni tau.
1: Wish, betul ke Siti?
0: Betul takkan nak moment keluar?
1: Aku memang kena pi ni. Rugi kalau aku tak cuba.
0: Yalah, aku kata. Hang duk tunggu apa lagi? Cepatlah sediakan video sebagai seorang penyampai radio. Maksimum dia 2 minit je. Pautan media sosial, resume, portfolio, CV berkaitan dan gambar berukuran pasport. Sekarang juga. Terus emailkan kepada pencarian penyampai mutiara FM at gmail.com.
1: Lah ni juga aku buat lah. Sebab dia tulis tarikh tutup pada 17 Ogos 2026. Apa-apa pertanyaan aku boleh tanya terus dekat nombor ni lah. 012-679-3271. Encik Norman.
0: Tunggu apa lagi? Pelekal lah.
2: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
3: Satu suara, satu jiwa.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan. Nak tahu? Dia Bam-Bam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang utara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
1: Ya, 7:53 minit pagi waktu ini. Masih lagi dia Chombi
0: dan dia masih lagi Bam-Bam.
1: Chombi, kita masih nak kongsikan berkaitan dengan topik kita pagi ni. Hari ni hari Jumaat, Chombi. Rezeki berkat duit banyak ataupun hati tenang.
0: Ya, 2107389. Sambil-sambil tu
1: kita nak kongsikan. Kita terima pemanggil yang pertama untuk pagi ni. Halo, siapa di talian?
0: Baik, terima kasih. Terima kasih.
1: Awak je lagu tu. Bukan apa Chombi, kadang-kadang bila kita kongsikan berkaitan dengan topik kita pagi ni kan, ada setengah orang
0: dia akan rasa
1: ish, hati aku tak tenang sebab tak apa nak cukup lah Chombi. Dia rasa macam gelisah tau, tak tenang. Setengah orang cakap ialah duit tak mampu untuk beli kebahagiaan.
0: Betul.
1: Tapi duit mampu untuk beri kebahagiaan. Ada yang berkata macam tu.
0: Dia kena tanya saya lah.
1: Okey, macam Chombi.
0: Saya, sebab tu saya menggelarkan diri saya dan digelarkan Profesor Mark saya lah.
1: Profesor Mark Chombi, okey, baik. Apa yang Profesor Mark Chombi nak kongsikan ni?
0: Jadi macam ni, bila orang tak ada duit, dia cemuru tengok orang ada duit banyak. Dan bila orang ada duit banyak, kadang-kadang dia cemuru tengok orang yang tak ada duit.
1: Betul?
0: Masing-masing mencemuru ini antara masing-masing. Kita ambil satu contoh ni, Pak. Ya, dia adalah seorang yang kaya. Dia mampu beli jam tangan dengan harga berpuluh juta. Berbilion-bilion. Dia hanya mampu beli jam, Pak. Tapi dia tak boleh membeli masa dan juga waktu.
1: Betul.
0: Macam orang ni tak ada duit, Pak. Dia tak boleh beli pun jam yang mahal. Tapi dia ada masa dan waktu untuk bersama dengan keluarga dia, insan tersayang, untuk dia cipta kenangan, untuk dia tinggalkan pada masa hadapan.
1: Betul. Sebab tu, al-waktu qasayif. Kan waktu tu penting.

0: memahami.
1: Betul.
0: Sahabat yang ikhlas.
1: Alhamdulillah.
0: Masa yang cukup.
1: Ya.
0: Ilmu yang bermanfaat.
1: Betul.
0: Dan juga hati yang tenang.
1: Ya. Dan anda boleh mendengarkan kami pagi ini sambil menonton di ruangan live Facebook dan juga TikTok. Semua ini adalah rezeki.
0: Ya, betul. Rezeki yang dikurniakan untuk kita sama-sama berkongsi pandangan dan juga idea.
1: Betul,
0: kan? Sebab apa? Kadang-kadang kita sibuk membandingkan gaji tetapi lupa untuk menghargai nikmat yang Allah beri setiap hari. Itulah. Baik, kita nak terima pemanggil berikutnya. Halo, siapa di talian?
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jombi Bambang.
0: Hello.
2: Ya.
0: Hello.
1: Hello.
2: Mami ni.
0: Hello.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Tak pernah dengar.
1: Hello.
0: Hello.
2: Ya.
0: Duk tahu mana ni, suara dengar slow.
2: Mami duk tahu dapur, siap-siap dah.
0: Mami, cuba duk dekat ruang tamu, Mami. Sebab dekat dapur lain tak pernah cantik dah. Ah, duduk dekat pintu.
1: Hello.
2: Okay.
0: Hello.
2: Okay. Ya. Yeah.
0: Hello.
2: Ya, yeah, ni okey dah.
0: Kat mana ni? Mami
1: duduk. Korang.
2: Ni mami duduk pintu, dengar pintu, nampak ada pintu.
0: Tak nampak.
1: Rumah mami buka rumah kami.
0: Ah, tu dia. Ha. Dapat dah.
1: Cuba mami, cuba mami hempuk pintu tu nak dengar. Tak apa mami sepak pintu tu nak dengar.
2: Tak boleh dah bagi jemaah.
1: Okay, try tengok bagi bunyi pintu.
2: Pintu mana
1: grill? Ah, pintu
0: tak kisah,
1: grill.
0: Tak kisahlah.
1: Pintu, pintu depan grill.
0: Ah, grill.
1: Mana ada pintu bilik kita grill?
2: Okey ni.
1: Ah, tu bunyi anak kunci.
0: cuba cuba tutup pintu juga dekat
1: mami jelah. Mami nak sembang dengan Comi tu.
0: Momo
1: gut tok dia lupa nak rekam nikah Momo ni recommend.
2: ni mak dia.
0: Boleh. Kami tak bohong, Mami. Dah, kami tak bohong. Tadi dengar slow sungguh.
2: Okey.
0: Mami.
2: Ya.
1: Mami
2: dekat mana? Apa khabar? You all doang
1: kan? Alhamdulillah. Mami ada tahu mana ni?
2: Mami ada rumah
1: lah. Dalam rumah. Mami ada buat apa?
2: Tanya. Tak makan apa lagi.
1: Dah, bukan tanya makan.
0: Tanya makan pun. Dia buat apa ya?
1: Orang tanya dia buat apa. Lain tanya, lain jawab.
2: Tak buat apa saja dari bangau.
1: Dia jadi apa?
0: Bangau.
2: Saja dari bangau lah. Dia fikir dalam kapur.
1: Dia bukan bangau.
0: Bangau ni tak fikir lah.
1: Betul.
0: Bangau termenung.
2: Dah termenung lah.
0: Oh, Mami termenung lah ni.
2: Termenung
1: lah. Jangan
2: nampak
1: makan
2: macam
1: China
2: segar
1: pula. Habis tu. Ni
0: mualasan. Ni Pak Long tak ada kat rumah kan?
1: Itulah. Pak Long tak ada?
2: Ada, Pak Long pun termenung
1: lah. Dah, Pak Long tak ada.
0: Pak Long dekat rumah tu.
1: Pak Long balik rumah bini muda, bini
0: sini. Alah, ingat aku tak tahu.
1: Tu yang buat alasan nak jalan bini di sana, yang buat maju.
2: Oh.
0: Kalau ada suruh Pak Long, suruh Pak Long jerit sekali. Tak ada.
2: Ya?
0: Tak ada tu, nampak dah. Tak ada.
1: Memang tak ada.
0: Nampak dah? Mami nak temberang kita. Alah, Mami.
1: Okay, Mami.
2: Baju ada.
0: Mami.
2: Ya Allah. Ya Allah.
0: Jatuh kursi pula.
2: Ya, kursi.
0: Aduh. Tak payah cerita lah kat sini.
2: Ni,
0: Mami.
2: Ya.
0: Mami, mukadimah sikit, Mami.
2: Mukadimah.
0: Ya, saya main menyanyi.
2: Hai. Kalau
0: kami
2: nyanyi lagu apa ni?
0: Lagu apa? Lagu apa, tak apa.
1: Mami dekat sikit lagi kredit habis ni.
2: Astaglah. Mami kredit sebulan kali.
1: Dah bukan Mami.
0: Lah.
1: Kredit kami habis.
0: Kami kredit habis ni.
2: Okey. Tuai pagi antara masa.
1: Tong tang.
2: Mama manisnya. Intai mami antara nampak.
1: Tak ada mau ah tungtang.
2: Esok jangan rindu-rinduan.
1: Esok dah lusa kot.
0: Okey, cantik cantik. Mami, topik kita hari ni Mami pasal rezeki berkat ni Mami. Duit banyak ke
1: hati tenang?
0: Ni Mami.
2: Ya.
0: Duit banyak ke hati tenang? Sebab Mami kan suka duit.
2: Lagu Mami memang
0: tahu
2: dia topi
0: dia
2: tu
0: pasal
2: tu. Mami
0: kau awal. Okey. Bagi pendapat Mami macam mana?
2: Mami memang ni nak topi ni.
0: Yelah. Okey, apa hujah Mami?
2: Mami kan? Dengar Mami nak cerita.
1: Tak mahu lah.
2: Abang Mami dapat loan kan? Bukan nak kata, bukan nak riak.